0: terutama optimasi formulasi, kestabilan, kemampuan penyemprot, dan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Nah, saat ini juga kami mendapat dukungan dan respon positif dari tim Polri yang akan melakukan pengujian ini dalam skala terbatas pada area 10x10 meter dengan bantuan drone, karena ada beberapa teknis yang harus diselesaikan, terutama scale up pati dan ketersediaan amonium polifosfat. Kami melihat bahwasannya amonium polifosfat itu tidak tersedia di Indonesia dan kami harus membelinya dari luar negeri, yaitu dari Cina. Sehingga ketersediaan bahan baku APP ini menjadi salah satu tantangan dalam riset kami.
1: Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa singkong berpotensi menjadi alternatif baru dalam penanganan karhutla. Inovasi tersebut pernah digunakan oleh anggota Babinsa di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dalam memadamkan karhutla.
2: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat, dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api. Api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
3: Bahan bakunya dari singkong. Coba di produksi dalam skala besar.
1: Julinto mengatakan tidak ada target khusus untuk penyelesaian riset, namun pengembangan teknologi penanganan karhutla menjadi kebutuhan strategis nasional. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah, mulai dari sebaran abu vulkanik hingga gangguan penerbangan. Pemerintah meningkatkan pemantauan dan penanganan untuk memastikan keselamatan masyarakat di wilayah terdampak. Dan laporan khusus hadir untuk Anda yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
5: Gunung Anak Krakatau menjadi perhatian pemerintah setelah erupsi menerus terjadi sejak Jumat malam 4 September 2026. Erupsi tersebut disertai semburan lava, suara gemuruh dan dentuman yang terdengar di sejumlah wilayah. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Lana Saria, menjelaskan aktivitas Gunung Anak Krakatau kembali meningkat sejak Juli 2026. Status aktivitas gunung kemudian dinaikkan dari level 2 atau waspada menjadi level 3 atau siaga. Lana mengatakan semburan lava menerus merupakan karakteristik Gunung Anak Krakatau dengan magma yang memiliki viskositas relatif rendah. Ia juga menyebut abu vulkanik terpantau menyebar menuju Banten, sebagian Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, dan Bengkulu.
6: Untuk itu juga kami sampaikan berdasarkan gabungan informasi erupsi dan VONA dari PVMBG melalui Magma Indonesia, informasi VAAC Darwin serta analisis citra satelit Himawari 9 oleh BMKG, abu vulkanik Gunung Api Anak Krakatau terpantau menyebar di atmosfer ke arah Banten, sebagian Jawa Barat dan DKI Jakarta, serta Lampung dan Bengkulu. Arah dan jangkauan sebaran abu dapat berubah bergantung pada arah dan kecepatan angin. Dan di sini masyarakat di wilayah yang berpotensi mengalami hujan dan abu memang dihimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan.
5: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Tengku Muhammad Fatani, mengatakan pemantauan dilakukan selama 24 jam terhadap dampak erupsi. Pemantauan mencakup kondisi atmosfer, keselamatan penerbangan, serta kondisi laut dan potensi tsunami di Selat Sunda.
7: BMKG memiliki pemantauan 20 tsunami gig di sekitar Selat Sunda. Hingga pukul 7 waktu Indonesia bagian barat pagi ini belum menunjukkan adanya anomali muka air laut. Artinya potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gauge yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda. Kemudian juga ada pemantauan high frequency radar di Carita dan di Tanjung Lesung yang juga menunjukkan probabilitas terjadinya tsunami masih rendah. Meski demikian, BMKG tetap meningkatkan kesiapsiagaan dan pemantauan secara terus-menerus.
5: Sebaran abu vulkanik kemudian berdampak terhadap masyarakat di sejumlah wilayah Lampung dan Banten. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, data sementara menunjukkan 3 kabupaten dan 15 kecamatan terdampak. Menurut Suharyanto, belum ada laporan korban jiwa, sementara pendataan kerusakan masih terus dilakukan oleh pemerintah daerah. BNPB juga mengirimkan tim pendahulu serta menyiapkan kebutuhan logistik dan masker bagi masyarakat terdampak.
8: Belum ada satupun pemerintah kabupaten dan provinsi yang terdampak, baik Banten maupun Lampung, ini yang menetapkan status kedaruratan. Artinya dengan status kedaruratan ini meminta bantuan pemerintah pusat lewat BNPB untuk segera turun ke lapangan membantu. Namun demikian, sekali lagi kami juga sudah mengirimkan tim untuk turun ke lapangan. Kemudian tentu saja juga kami akan koordinasi terus. Ini adalah salah satu bentuk koordinasi dari kementerian lembaga.
5: Paparan abu vulkanik juga menjadi perhatian dari sisi kesehatan karena dapat berdampak pada pernapasan, mata, dan kulit. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat untuk tidak panik dan membatasi aktivitas di luar rumah. Ia menyebut Kementerian Kesehatan telah menyiapkan sejumlah perlengkapan medis serta mengaktifkan pusat koordinasi kesehatan di wilayah terdampak bagi masyarakat yang merasa mengalami gangguan kesehatan.
9: Kementerian Kesehatan sudah mulai mengaktifkan semua Health Emergency Operating Center di seluruh terdampak. Kita juga segera akan mengeluarkan surat edaran untuk memberikan guidance yang rinci terhadap para petugas tenaga kesehatan di seluruh kabupaten kota yang terdampak. Dan yang ketiga, kita akan segera komunikasi Zoom rutin antara Health Emergency Center Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan seluruh kabupaten kota untuk memonitor perkembangannya seperti apa. Sekali lagi, jangan panik. Stay at home and stay healthy.
5: Selain kesehatan masyarakat, sebaran abu vulkanik juga berdampak terhadap operasional transportasi udara di sejumlah wilayah. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, penyesuaian penerbangan dilakukan berdasarkan perkembangan kondisi abu vulkanik. Maskapai diminta tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi belum memungkinkan demi keselamatan penumpang dan awak pesawat.
10: Begitu juga terhadap kondisi penyeberangan, Mbak Caca, bisa kami sampaikan bahwa kami tidak hanya memonitor kondisi penerbangan, tapi juga kami monitor penyeberangan di Selat Sunda khususnya, di mana saat ini secara operasional penyeberangan masih bisa dilakukan. Namun demikian, kami senantiasa dan selalu menghimbau kepada pihak otoritas pelabuhan maupun juga kepada pihak operator penyeberangan untuk senantiasa mewaspadai dan selalu mengupdate informasi yang dibutuhkan, yang diperlukan berkaitan dengan operasional. Tidak terlalu memaksakan apabila kondisinya tidak memungkinkan.
5: Pemerintah memastikan pemantauan erupsi Gunung Anak Krakatau terus dilakukan secara terpadu oleh kementerian dan lembaga terkait. Masyarakat di wilayah terdampak diminta tetap tenang dan menggunakan masker, serta mengikuti informasi resmi pemerintah. Khusus masyarakat di sekitar pesisir Selat Sunda, kewaspadaan perlu ditingkatkan dengan memperhatikan perkembangan informasi kebencanaan. Pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai peristiwa ini dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
11: Kalau debu ini yang paling saya khawatirkan sebenarnya dampaknya ya Mbak terhadap kesehatan. Apalagi kalau abu ini terhirup gitu atau terkena mata itu bisa berbahaya. Jadi untuk sementara sebaiknya mengurangi aktivitas di luar rumah dan tetap membawa masker untuk berjaga-jaga kalau abu semakin banyak dan juga terus mengikuti informasi terbaru dari pemerintah.
12: Menurut saya keselamatan tetap harus menjadi perhatian utama ya dalam kondisi seperti ini. Masyarakat juga perlu mengikuti arahan pemerintah kayak pakai masker gitu. Pokoknya sebisa mungkin kurangi dulu aktivitas di luar gitu.
13: Menurut saya keselamatan harus menjadi perhatian utama dalam kondisi yang seperti ini. Masyarakat perlu mengikuti arahan pemerintah dan juga mengurangi aktivitas di luar kalau abunya nanti semakin banyak. Mudah-mudahan erupsinya juga segera mereda ya dan tidak menimbulkan korban.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau. Seberapa siap Jawa dan Sumatera menghadapi dampaknya? Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau kini telah berkembang menjadi krisis regional. Ancaman tidak lagi terbatas di radius kawah, melainkan telah melumpuhkan alur penerbangan serta mengancam keselamatan jutaan warga di Pulau Jawa dan Sumatera. Angka-angka berbicara secara telak. Di Bandara Internasional Soekarno-Hatta saja, sebanyak 209 penerbangan lumpuh dan 22.798 penumpang telantar. Kebijakan penutupan sejumlah bandara pendukung harus dilakukan demi keselamatan penerbangan. Pertanyaan krusialnya hari ini, seberapa tangguh kesiapan kita menghadapi eskalasi dampak yang terus meluas? Bahaya ini bersifat destruktif dan bergerak cepat, dipicu oleh ketinggian erupsi, arah angin, serta tekanan atmosfer. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menunjukkan bukti nyata. Abu vulkanik membumbung hingga 50 ribu kaki ke arah barat dan 20 ribu kaki ke arah timur. Wilayah terdampak kini meluas secara masif meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Bengkulu, hingga perairan strategis sekitarnya. Situasi darurat ini membuktikan satu hal, bencana tidak pernah tunduk pada batas administratif wilayah. Oleh karena itu, seluruh pemerintah daerah wajib bersatu dalam satu komando berbasis satu data yang valid untuk mengeksekusi tindakan tanggap darurat secara cepat dan tanpa keraguan. Darurat kesehatan kini berada di depan mata. Abu vulkanik adalah racun mikroskopis yang memicu iritasi parah pada mata dan saluran pernapasan. Kelompok rentan yakni anak-anak, lansia, dan penderita penyakit pernapasan harus diberi proteksi maksimal. Wajib hukumnya mengenakan masker standar dan pelindung mata serta memangkas habis aktivitas di luar ruang saat hujan abu melanda. Sektor pendidikan pun tidak luput dari hantaman krisis. Negara tidak boleh mengambil risiko keselamatan siswa adalah hukum tertinggi. Secara tegas, wilayah Banten dan Lampung yang terpapar parah diwajibkan mengalihkan seluruh kegiatan belajar-mengajar ke sistem daring, terhitung mulai Senin 7 September hari ini. Bagi wilayah yang masih steril, pembelajaran tatap muka diizinkan dengan syarat ketat, yakni melarang aktivitas luar kelas dan menutup rapat ruang belajar dari intrusi debu. Institusi pendidikan tinggi turut diinstruksikan untuk membekukan kegiatan luar kampus, serta beralih ke skema hybrid atau daring. Pengaktifan posko siaga bencana di setiap titik wilayah wajib dilakukan seketika. Prinsip penanganan bencana ini jelas. Negara tidak boleh menunggu abu menebal untuk bergerak. Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan jalur evakuasi steril, fasilitas kesehatan siaga total, sistem komunikasi publik aman, dan tim SAR berdiri di garda terdepan. Keakuratan data resmi adalah harga mati bagi setiap kebijakan yang diambil. Erupsi Gunung Anak Krakatau adalah ujian terberat bagi soliditas koordinasi lintas wilayah antara Jawa dan Sumatera. Ingat, kesiapsiagaan sejati bukan sekedar wacana peringatan, melainkan ketegasan aksi yang teruji di lapangan. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Beralih ke informasi mancanegara. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC pada Sabtu kemarin mengatakan bahwa pihaknya telah menargetkan 3 kapal tanker minyak di Selat Hormuz dan 3 kapal yang terafiliasi dengan Amerika Serikat di tempat lain sebagai pembalasan atas serangan Amerika Serikat terhadap kapal-kapal tanker Iran pada hari yang sama sebelumnya. Ketiga kapal tanker yang diserang di selat tersebut adalah sedang melintas jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Hal itu disampaikan Angkatan Laut tersebut dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh Sepah News, saluran berita resmi IRGC, seraya menambahkan bahwa tiga kapal lainnya terkena serangan di wilayah lain. Angkatan Laut tersebut juga mendesak semua kapal di Teluk dan di dekat Selat Hormuz untuk tidak tertipu oleh Angkatan Darat Amerika Serikat dan menghindari setiap pergerakan mencurigakan untuk melintasi jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Jika tidak, mereka akan menjadi sasaran. Informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Yeremia Erich Yoce Jakob Rambitan yang berpasangan dengan Patra Harapan Rindo-Rindo menjadi runner-up Polytron Pontianak Indonesia Masters 2026. Yere dan Patra dikalahkan unggulan kedua asal Chinese Taipei, Chia Yen Lin dan Ling Yongseng lewat drama rubber match dan Yere Patra kalah dengan skor akhir 21-11, 19-21 dan 20-22 dalam tempo 1 jam pertandingan. Laga final ini berlangsung di Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak pada Minggu 6 September 2026. Seusai pertandingan, Patra Harapan Rindo-Rindo mengatakan bahwa ia bersyukur dapat menyelesaikan turnamen berlevel Super 100 ini tanpa cedera. Menurut Patra, kekalahan ini dikarenakan pola permainan Yere dan Patra yang kurang tenang dan mudah kehilangan fokus. Patra menjelaskan, meski mampu memaksa permainan ke setting game ketiga, mereka kalah akibat kecolongan servis lawan.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Dan informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Treslinda terkait dengan informasi lalu lintas di Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah, kemudian Temanggung Parakan, Jawa Tengah, Simpang Caritas di Palembang, Simpang Druwo Parangtritis di Yogyakarta. Silakan Brigadir Treslinda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
16: Ya baik, terima kasih Mas Rudi dan juga pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar, dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus dengan perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light, begitupun dengan kendaraan yang akan mengarah ke arah Slawi dan juga Semarang serta Tegal Kota. Dan kita tinggalkan Simpang Maya Tegal, selanjutnya kita beralih ke kawasan Temanggung Parakan, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Parakan Kota yang akan mengajak ke Aji Barang terpantau relatif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari Parakan Kota yang akan mengarah ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung, sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan sepeda motor. Kami mengharapkan Anda untuk tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Perlu kami sampaikan, setiap penempatan rambu dan marka pada ruas jalan ini sudah berdasarkan analisa dan pak lingkungan tentang kendaraan yang berlalu lintas. Untuk itu perlu kami sampaikan kepada Anda agar dapat mematuhi rambu serta marka yang sudah terpasang. Dan kita tinggalkan Jawa Tengah, selanjutnya kita beralih ke Palembang, tepatnya dari Simpang Caritas. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan mengarah ke Jalan PTRN pagi ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat, di mana sudah terlihat terjadi peningkatan volume kendaraan namun tidak menyebabkan kepadatan yang signifikan. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo yang akan mengarah ke Simpang Sekip Pangkal sampai saat ini masih mengalami perlambatan di antrian traffic light. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya kita pantau dari Simpang

0: orang luka ringan. Dari data tersebut, 84% didominasi oleh kendaraan roda 2, dan tentunya dari data ini juga menyatakan bahwa per hari kemarin angka kecelakaan mengalami penurunan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah tertib dalam berlalu lintas. Kemudian Korlantas Polri juga menghimbau bagi masyarakat di wilayah Jakarta dan sekitarnya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Abu vulkanik ini dapat mengganggu kesehatan, jarak pandang, serta aktivitas lalu lintas. Masyarakat diimbau untuk menggunakan masker dan kacamata pelindung serta menutup pintu dan jendela rumah saat terjadi hujan abu. Bagi pengguna jalan, kurangi kecepatan sesuai dengan kondisi jarak pandang dan utamakan keselamatan. Korlantas Polri juga mengingatkan masyarakat untuk memantau informasi resmi dari PVMBG dan juga BMKG, BPBD dan instansi terkait. Tetap tenang, waspada, dan jangan mudah percaya informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Teras Linda melaporkan langsung dari studio Intimsi Polri Jakarta. Mas Rudi, kembali ke Anda di studio. Silakan. Ya.
1: Terima kasih Brigadir Teras Linda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kader menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita.

0: Ada perwakilan Indah yang akan menyampaikan informasi. Silakan rekan Karno.
1: Baik, terima kasih Bang Dimas di Banda Aceh yang sudah menyapa juga teman-teman yang lain Sekorwil 17 di kesempatan pagi hari ini. Sebelum kita update informasi cuaca bersama teman-teman yang sudah tersambung melalui Zoom, ada Bang Dimas di Banda Aceh, di Sabang ada Kayana, di Takengon ada Yati, di Losmayu ada Yuna Ari, dan dari Singkil kita masih menunggu, mudah-mudahan bisa tersambung. Sebelumnya kita update informasi perakiran cuaca untuk edisi hari ini. Dengan siapa Bang Dimas kita tersambung untuk perakiran cuaca?
0: Indah.
1: Baik, Assalamualaikum Mbak Indah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, gimana kabar Mbak Indah?
2: Alhamdulillah sehat,
1: Pak. Sehat ya, tetap semangat ya teman-teman BMKG ya. Baik, untuk update informasi cuaca secara menyeluruh di Provinsi Aceh bisa disampaikan. Silakan, Mbak Indah.
2: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat BMKG pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca edisi Senin 7 September 2026. Kondisi cuaca pada hari ini untuk wilayah Aceh secara umum cerah berawan hingga hujan sedang. Pada pagi hari diperkirakan cuaca di sebagian besar wilayah Aceh cerah berawan hingga berawan dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan pada wilayah Aceh Timur. Pada siang hingga sore hari, potensi hujan ringan terdapat di wilayah Aceh Besar, Pidi, Pidi Jaya, Aceh Utara, Loksmawe, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Subulu Salam, Melu, Aceh Tengah, dan Bener Meriah. Dan pada malam hari diperkirakan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Pidi, Pidi Jaya, Aceh Barat Daya, Gayo Luar, Melu, Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Timur, dan Langsa. Untuk angin bergerak dari selatan hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 30 km per jam dengan suhu tercatat 16 hingga 32 derajat Celcius. Untuk perkiraan tinggi gelombang, secara umum perairan di wilayah Aceh berada di kategori tenang hingga sedang, yaitu sekitar 0,1 hingga 2,5 meter. Potensi gelombang dengan kategori sedang di ketinggian 1,2 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan Aceh Besar Malabo, perairan Aceh Barat Daya Simelu, perairan Aceh Singkil Pulau Banyak, dan perairan Selatan Simelu. Untuk titik panas, selama 24 jam terakhir terdapat 5 titik, 2 titik di wilayah Aceh Besar, 1 titik di wilayah Aceh Timur, 1 titik di Loksmawe, dan 1 titik di Pidi, dengan tingkat kepercayaannya sedang. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat berkendara dalam keadaan hujan, karena dapat mengurangi jarak pandang serta kondisi jalanan yang licin. Jika terjadi angin kencang, agar dapat menghindari pohon atau tiang yang rawan tumbang. Selain itu, untuk info lebih lanjut mengenai informasi terkini terkait cuaca, iklim, gempa bumi, dan tsunami dapat diakses melalui website kami yaitu bmkg.go.id atau di aplikasi mobile info BMKG. Sekian.
1: Baik, terima kasih Mbak Indah. Sepertinya sudah cukup komplit ya dan lengkap tadi informasi, ada himbauan juga dan juga ada titik panas atau hotspot yang sudah disampaikan beberapa wilayah, tapi masih dipastikan belum semuanya benar begitu ya. Jadi Mbak Indah ya.
3: Mbak Indah ya.
1: Baik. Baik, untuk informasi BMKG bisa diakses oleh pendengar dan juga pemirsa. Terima kasih Mbak Indah. Salam buat teman-teman di BMKG. Assalamualaikum Mbak Indah. Baik mendengar dan pemirsa, baru saja kita update informasi cuaca bersama Mbak Indah di BMKG Provinsi Aceh, tentunya di kesempatan pagi hari ini di edisi Senin 7 September 2026. Baik, mungkin saya ke Bang Dimas terlebih dahulu nih. Assalamualaikum Bang Dimas.
0: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Selamat pagi, gimana kabar?
0: Tadi suara Bung Karno sempat kecil, terus ada sempat menghilang juga suaranya.
1: Oh, coba kalau begini gimana nih?
0: Ya, hilang timbul nih, mungkin karena abu vulkanik kali ya.
1: Jauh Bang Dimas. Oke. Silakan
0: Dari Banda Aceh, kalau cuaca tadi setelah subuh sempat hujan gerimis, tapi sekarang sudah sepertinya sudah mau cerah kembali. Dan informasinya adalah kemarin Banda Aceh, RW Banda Aceh sudah melakukan RFS 2026 dengan gerak jalan sehat yang diikuti mungkin 2000 peserta lebih, dan juga ada bazar UMKM juga di halaman kantor RW Banda Aceh kemarin, dan ini sampai informasinya 60 UMKM yang berjajar di halaman kantor RW. Cukup ramai juga peserta yang mengikuti, dan juga ada donor darah. Kalau informasi lain, kalau pagi ini saat ini sedang ramai juga di halaman kantor RW Banda Aceh sedang mengantri untuk mendapatkan kupon gerakan pangan murah ya. Ini dari Dinas Pangan Aceh juga bekerja sama dengan LPPR RI Banda Aceh, dan untuk per paketnya bisa didapatkan ada beras, minyak, gula dan juga telur. Ini dengan total satu paket Rp160.000. Dan saat ini masyarakat sedang mengantri untuk mendapatkan kupon. Terus informasi lain ya terkait erupsi Gunung Krakatau ya. Ini tiga penerbangan dari dan juga menuju Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Aceh Besar dibatalkan, dan pembatalan ini menyusul penutupan sementara Bandara Soekarno-Hatta Jakarta akibat sebaran abu vulkanik dari erupsi anak Gunung Krakatau. Dan General Manager Bandara SIM Rahmat Adil Indrawan mengatakan pembatalan ini dilakukan demi keselamatan penumpang dan kru pesawat. Dan tiga penerbangan yang terdampak yakni Batik Air rute Banda Aceh Jakarta serta dua penerbangan Garuda Indonesia pulang pergi Banda Aceh Jakarta. Dan pihak Bandara SIM telah berkoordinasi dengan maskapai dan juga instansi terkait untuk menangani penumpang terdampak, dan masyarakat yang akan berpergian juga dihimbau untuk memantau jadwal penerbangan dan juga berkoordinasi dengan maskapai masing-masing. Mungkin itu saja informasi dari Banda Aceh, Bung Karno. Saya kembali ke Malabo.
1: Baik, terima kasih Bang Dimas, yang mudah-mudahan bisa cepat ya kita lalui ya. Sekali. Apa namanya bencana Gunung Anak Krakatau ini ya, sehingga penerbangan bisa kembali normal begitu ya.
0: Baik. Iya. Kita yang jauh di sini ya, kita hanya bisa mengirimkan doa begitu ya.
1: Betul, Bang Dimas. Baik, saya ke Sabang ya, karena nggak jauh-jauh dari Banda Aceh nih. Saya nyebrang dulu nih pakai feri ya. Ada kakak kita di sana, di Sabang ada Kak Yana. Assalamualaikum Kak Yana.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Karno, dengar ya suaranya Bang ya?
1: Dengar, sehat ya Kak Yana ya?
3: Okay. Alhamdulillah sehat sekali, alhamdulillah.
1: Ya. Kalau cuaca gimana?
3: Cuaca di Kota Sabang saat ini boleh dikatakan mendung ya, berawan ada mendungnya seperti itu, tapi nggak tahu nanti siang.
1: Bisa jadi panas.
3: Sempat semalam juga ada gerimis, tapi sedikit sekali, sebentar juga gitu bang.
1: Ya okay. Boleh lah, biar sejuk sedikit.
3: Boleh lah ya, untuk membasahi, benar.
1: Okay, bang. Baik, informasi yang bisa dibagikan silakan okay. Kayana.
3: Iya baik, satu informasi dari Kota Sabang, yaitu komitmen pemerintah Kota Sabang itu dalam mengembangkan pariwisata yang berdampak terhadap perekonomian masyarakat kembali mendapat apresiasi nih. Nah, Wali Kota Sabang Zulkifli H. Adam ini meraih SMSI Aceh Award 2026 kategori Kepala Daerah Penggerak Pariwisata dan Ekonomi Aceh. Penghargaan ini diserahkan langsung Ketua SMSI Pusat Firdaus didampingi Ketua SMSI Aceh Aldin NL kepada Wali Kota Sabang Zulkifli H. Adam itu dalam malam penganugerahan SMSI Aceh Award 2026 di ajang Monmat di Anjung Monmata Banda Aceh Sabtu kemarin 5 September 2026. Penganugerahan itu menjadi bagian dari rangkaian kegiatan SMSI Aceh yang turut dirangkai dengan pelantikan pengurus SMSI Aceh. Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum apresiasi kepada kepala daerah, tokoh dan juga institusi yang dinilai memberikan kontribusi nyata, inovasi, dedikasi serta inspirasi bagi kemajuan Aceh. Wali Kota Sabang Zulkifli H. Adam ini menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diberikan SMSI Aceh dan menurutnya potensi ini atau potensi Sabang sebagai daerah tujuan wisata harus terus dikembangkan dengan pendekatan yang mampu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Dan Wali Kota juga menegaskan pengembangan pariwisata Sabang ini membutuhkan kerjasama karena sektor tersebut memiliki keterkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat, kolaborasi pemerintah, masyarakat, pelaku usaha dan juga insan media itu dinilai menjadi bagian penting dalam mengoptimalkan potensi daerah. Nah, Wali Kota juga menambahkan pembangunan pariwisata harus berjalan seiring dengan peningkatan pelayanan publik, keterbukaan akses, serta penciptaan peluang usaha dan juga investasi. Dengan demikian, kemajuan pariwisata tidak hanya diukur dari peningkatan jumlah kunjungan saja, tetapi juga dari manfaat ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat. Demikian informasinya dari Sabang, Bang Karno.
1: Baik, terima kasih Kak Yana, informasi dari Sabang. Tadi saya lupa tanya ke Bang Dimas nih soal dialog pagi hari ini. Bang Dimas mungkin bisa disampaikan dialog pagi hari ini apa ya?
0: Saya belum menerima flyer, tapi informasinya untuk hari ini dialog luar studio sih.
1: Oh, di luar studio. Yang pastinya nanti Sabang juga akan merilis begitu ya. Untuk dialog.
0: Iya, benar. Bung Karno sudah sarapan belum?
1: Belum, saya ngopi juga belum nih.
0: Belum. Gimana? Ya. Oh iya, ada yang sudah sarapan tuh.
1: Oke, silakan Bung Karno. Tapi kayak emang kalau di Depat Satu ini sering Bang Dimas ya, ketimbang yang lain ya. Iya, saya ke.
0: Iya, saya kalau jadwal Depat Satu memang saya lebih dari teman yang lain begitu, karena memang senangnya masuk di subuh dan ya begitulah pokoknya banyak saya lebih banyak begitu
1: subuh dan sore kayaknya
3: subuh ya Bang ya, siap sholat subuh nggak tidur lagi lanjut sekarang kan?
0: biar sholat subuhnya nggak ketinggalan begitu mungkin Syahallah. Lebih ke virtual spiritual
1: iya. Terus kalau di lintas Korwil 17 tuh sore juga sering Bang Dimas sih, kalau saya sering dengar kan.
0: Enggak, kalau lintas 17 sama. Sama tapi ya? Kalau dinas pagi aja saya yang lebih satu daripada teman-teman.
1: Iya, oke, okay, baik. Semangat ya Bang
0: Jadi
1: Dimas.
0: Jadi teman-teman
1: ya?
0: agak bosan lah begitu ya.
1: Baik. Saya ke siapa nih? Ke Yuna dulu lah. Kan barusan sarapan katanya. Iya, assalamualaikum Kak Yuna.
4: Waalaikumsalam.
1: Udah siap ya informasinya? Informasinya udah siap kan?
4: Ya jelas belum udah. Dong. Kan baru duduk.
1: Serius nih biar diganti yang lain.
4: Enggak, singkat aja. Untuk sharing mungkin sama teman-teman juga yang sudah selesai melaksanakan RRI Fest gimana? Yeah. Daerah di sana aman ya? Bintang yeah. Radio sukses.
1: Sukses, sudah melabuh juga udah kemarin.
4: RRI Fest juga sukses. Ada berapa kantong darah di sana? Di sini 65 kantong yang terkumpul.
1: Oh, begitu ya. Kami belum donor darah. Kami
4: donor darah belum.
1: Nanti lanjut gitu ya. Kemarin ada bintang radio sama pagelaran budaya.
4: Begitu. Oke, Banda Aceh aman ya. Takengon, Sabang, Sungkil semuanya selesai?
0: Aman. Kalau Banda Aceh aman kemarin, tapi jumlah kantongnya saya enggak tahu ya.
4: Kemudian juga kemarin digelar sekaligus kecuali Bintang Radio. Kalau Melabuh kayaknya digabung ya acaranya.
1: Iya, Bintang RRI Radio.
4: Ada Bintang Radionya
1: bintang
4: di dalamnya.
1: Bintang Radio kan hari Sabtu pagi sampai sore, malamnya langsung pagelaran budaya begitu.
4: Baiklah. Kalau dari Loksmawe satu informasinya tentang RRI Fest yang sukses digelar, ada 65 kantong darah dalam 2 jam terkumpul. Selain itu juga UMKM membludak ya, tidak seperti hari biasanya di Ahad Festival. sangat ramai sekali. Juga ada booth dari Bank Indonesia yang ramai dikunjungi oleh pengunjung. Selain itu juga hari ini tidak ada bincang pagi karena di hari ini kami akan menyiarkan secara langsung pelaksanaan upacara dalam rangka memperingati Milad Samudra Pasai ke-800 Aceh Utara tahun 2026 langsung dari halaman depan kantor Bupati Loksukun. Okay. Ada banyak sekali yang ditampilkan di sana dan rekan-rekan kami juga tim kerabat kerja yang bertugas sudah menuju lapangan Loksukun tadi pagi pukul 6. Itu dia, ya, banyak stan dan anjungan pameran juga di halaman kantor bupati yang sudah disiapkan sejak kemarin. Semoga tidak becek lapangannya karena hujan deras disertai dengan angin dan petir tadi malam. Itu mulai dari setelah sholat maghrib sampai dengan pukul 10 malam. Dan untuk daerah-daerah yang sudah lama tidak hujan, ada juga daerah Nisam yang masyarakatnya sudah menggelar sholat turun hujan dan akhirnya dikabulkan oleh Allah. Banyak juga sempat tertampung air hujannya. Dikhawatirkan juga gagal panen ya, tapi alhamdulillah hujan tadi malam mencukupi kebutuhan air.
1: Iya, artinya hujan semalam tidak mengurangi semangat untuk pelaksanaan acara hari ini ya di sana ya. Sudah 800 betul, berapa tadi? Yuna?
4: 800 pas tahun ini.
1: 800 pas ya. Waduh, cukup lama ya. Baik, jadi RRFest sudah sukses ya di Loksmawe. Ya, ada kegiatan apa lagi nanti rangkaian RRFest selanjutan?
4: Paling nanti kalau RRFest-nya sudah selesai, tinggal untuk menuju Hari Bakti Radio aja nih. Okay. Ada lomba-lomba, masih ada kegiatan-kegiatan lain intern untuk karyawan-karyawati.
1: Oke, okay, baik. Kalau melabuh udah intern nah.
4: Oh, juara nggak? Banyak dapat hadiah?
1: Iya, kalau seksi acara mana ada juara. Kerja oh, keras lah. Oke, baik, makasih.
4: Itu dia, Bang Karno dari Loksmawe.
1: Baik, makasih Kak Yuna. Saya ke Takengon dulu lah. Mbak Ning, sabar ya. Assalamualaikum, Kak Yati. Ya ada suaranya nih ya. Padahal udah nggak mood tuh ya. Oke, okay, udah. Oke. Okay. Nah, assalamualaikum, Kak Yati.
5: Waalaikumsalam.
1: Kabarnya gimana dan cuaca di sana di Takengon?
5: Ya, alhamdulillah untuk kabar sehat ya Bang Karno ya. Cuaca di pagi hari ini cerah berawan ya setelah semalam hingga menjelang subuh. Tadi sempat diguyur hujan intensitas ringan ya. Dan langsung saja Bang Karno ya.
1: Boleh, silakan informasi, informasinya.
5: Ya, okay. Masih dalam rangkaian kegiatan RFPS 2026 di Kabupaten Aceh Tengah diisi dengan kegiatan yang mengajak masyarakat meningkatkan kesadaran terhadap kesehatan sekaligus kepedulian terhadap lingkungan. Salah satu kegiatan tersebut adalah senam jantung sehat yang diikuti masyarakat di Takengon pada Minggu 6 September 2026 kemarin ya di halaman Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh Tengah. Dan kegiatan ini menjadi momentum untuk mengajak masyarakat menerapkan pola hidup sehat melalui aktivitas fisik secara rutin. Dan setelah senam jantung sehat, kegiatan ini dilanjutkan dengan penebaran benih ikan di Danau Lutawar, tepatnya juga di kawasan dermaga yang juga berada di kompleks kantor Dinas Pemuda dan Olahraga setempat. Kegiatan tersebut menjadi bentuk kepedulian terhadap kelestarian ekosistem perairan Danau Lutawar sekaligus mendukung keberadaan sumber daya ikan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Dan informasi lainnya, komitmen Kabupaten Aceh Tengah dalam mendorong kebersihan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan mendapat apresiasi melalui SMSI Aceh Award 2026. PLT Sekda Aceh Tengah Alam Syuhada yang mewakili Bupati Aceh Tengah pada ajang SMSI Award Aceh 2026 di Anjung Monmata, Pendopo Gubernur Aceh, Banda Aceh, Sabtu 5 September 2026. Dan Alam Syuhada menyebutkan penghargaan ini adalah apresiasi atas ikhtiar untuk menjadikan lingkungan yang bersih, pembangunan yang berkelanjutan, dan kepedulian terhadap masa depan sebagai bagian dari gerakan bersama. Untuk dialog Takengon pagi ini masih nunggu flyer Bang Karno. Ya, demikian informasi dari Takengon, kami kembalikan ke Melabu bersama Bang Karno.
1: Baik, terima kasih Kak Yati di Takengon ya. Kita langsung saja ke Singkil, ada Kak Ningsi. Assalamualaikum Kak Ningsi.
6: Bang Karno, apa kabar?
1: Sehat, alhamdulillah. Di Singkil gimana cuaca pagi ini?
6: Cuaca pagi hari ini di Singkil cerah dan ya mungkin agak sedikit ini ya, agak berkabut gitu. Mungkin nggak tahu ya apakah sampai sini abunya, tapi memang agak sedikit ini kurang cerah lah hari ininya ya, awannya ya.
1: Awannya ya. Oke, baik. Silakan informasinya Kak Ningsih.
6: Baik, informasi dari Aceh Singkil ini terkait Pemda diminta serius memperjuangkan Jaduk untuk korban terdampak banjir. Di mana Aliansi Muda Penggerak Aceh Singkil atau AMPAS meminta pemerintah daerah Pemda Aceh Singkil terus memperjuangkan hak masyarakat bagi korban terdampak banjir, terutama dana bantuan jaminan hidup atau Jadup. Nah, permintaan tersebut diungkapkan Sekretaris Aliansi Muda Penggerak Aceh Singkil AMPAS, Rahman Syafi'i, di mana ia mengatakan pihaknya ini menduga pemerintah Aceh Singkil tidak menunjukkan keseriusan dalam memperjuangkan hak masyarakat korban banjir, khususnya terkait penyaluran dana jaminan hidup tersebut. Karena selama 3 bulan terakhir, masyarakat Aceh Singkil ini yang tercatat sebagai korban terdampak banjir akhir November 2025 lalu, diminta untuk terus bersabar dengan janji dan alasan kepada masyarakat bahwasanya Pemda saat ini sedang mengupayakan penyelesaian persoalan tersebut. Nah, menurutnya Jadup ini merupakan hak masyarakat terdampak bencana, bukan hanya sekedar bantuan yang dapat ditunda dan tanpa kepastian. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah berkewajiban memberikan informasi yang terbuka, jujur, dan juga jelas mengenai perkembangan proses penyaluran tersebut. Dan ia katanya akan terus berkomitmen ya mengawal persoalan ini hingga hak-hak masyarakat benar-benar terpenuhi, serta pemerintah diminta untuk terus membuktikan keberpihakannya kepada rakyat melalui tindakan nyata dan bukan sekedar janji yang terus diulang tanpa kepastian. Nah, sampai berita ini diturunkan, belum reporter RRI juga belum mendapatkan keterangan resmi dari pemerintah daerah melalui dinas terkait dengan proses bantuan penyaluran bantuan tersebut. Dan demikian informasi dari Aceh Singkil, kami kembalikan ke RRI Melabo, Bang Karno.
1: Baik, terima kasih Mbak Ningsih atau Kak Ningsih yang ada di Singkil ya. Salam buat teman-teman juga di sana ya. Dan satu informasi dari Melabo, pendengar dan pemirsa, seputar patroli URC atau tim unit reaksi cepat Polres Aceh Barat perkuat pencegahan kejahatan jalanan dan 3C begitu ya. Di mana Polres Aceh Barat memperkuat langkah pencegahan kejahatan jalanan dengan mengintensifkan patroli malam di sejumlah kawasan yang dinilai rawan gangguan keamanan. Kegiatan tersebut dilakukan tim unit reaksi cepat URC Satreskrim sebagai upaya mencegah tindak pidana pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian kendaraan bermotor tentunya. Patroli yang digelar pada Sabtu malam itu dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Aceh Barat AKP Deno Wahyudi SEMSI. Kehadiran personil URC di lapangan ini menjadi langkah preventif tentunya untuk mencegah peluang terjadinya tindak kriminal, terutama pada malam hari. Selain melakukan pemantauan, personil juga berdialog dengan masyarakat dan mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap lingkungan sekitar. Jadi warga diminta untuk tidak ragu menyampaikan informasi melalui call center 110 kepada kepolisian agar apabila nanti menemukan aktivitas yang mencurigakan. Kapolres Aceh Barat AKBP Agus Sulistianto SASIK melalui Kasat Reskrim Polres Aceh Barat AKP Deno Wahyudi mengatakan bahwa pencegahan kejahatan tidak hanya menjadi tanggung jawab kepolisian semata, peran masyarakat dalam menjaga lingkungan, meningkatkan kewaspadaan, serta memberikan informasi secara cepat ini turut menjadi bagian penting tentunya dalam menciptakan situasi keamanan yang kondusif. Pendengar dan pemirsa dan teman-teman Skorwil 17, untuk dialog Melabuh Menyapa pagi ini kita akan mengangkat nanti keluarga besar SMA Negeri 1 KW 16 menggelar bakti sosial membersihkan masjid. Ada Pak Muksin SPD, beliau adalah Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 KW 16 yang sudah hadir di studio. Nanti kita ajak dialog dan juga kita ajak pendengar untuk bisa interaktif bersama kita di line telepon 0811-6889-697 dan juga kami siarkan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabu. Barangkali itu informasi dari Melabu dan juga terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah membagikan informasi pagi hari ini. Edisi 7 September 2026 bertepatan di 23 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Kita ketemu di waktu dan kesempatan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17, Banda Aceh, Lok Semawi, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantor. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dialog Interaktif RRI Melabo. Dialog Interaktif mengulas tuntas dan seluti berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Melabo dimanapun Anda berada, yang juga mengikuti siaran kami melalui berbagai platform RRI Digital. Senang sekali saya Reno Putra pagi hari ini kembali menemani Anda di program Melabo Menyapa, sebuah ruang informasi, inspirasi dan juga dialog yang menghadirkan berbagai kegiatan positif dari tengah masyarakat Cibarat dan sekitarnya. Pendengar dan pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah kegiatan yang syarat dengan nilai kepedulian sosial, kemudian pendidikan, karakter, semangat gotong royong juga, serta penguatan hubungan antara dunia pendidikan dan masyarakat. Mengusung tema pagi hari ini, keluarga besar SMA Negeri 1 KW 16 gelar bakti sosial bersihkan masjid. Kegiatan ini menjadi wujud nyata tentunya kepedulian seluruh keluarga besar sekolah terhadap kebersihan rumah ibadah, sekaligus juga menjadi sarana pembelajaran langsung bagi para peserta didik tentang pentingnya kebersamaan dan juga pengabdian kepada masyarakat. Pendengar dan pemirsa, untuk membahas lebih jauh mengenai kegiatan tersebut telah hadir bersama kita narasumber yang tentunya sangat memahami program tersebut. Beliau adalah Kepala Sekolah SMA Negeri 1 KW16 Bapak Muksin SPD. Assalamualaikum Pak Muksin.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya Pak Muksin?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Mungkin lebih dekat Pak Muksin ya. Sehat ya alhamdulillah. Tadi ternyata Pak Muksin lebih awal sampai di studio Pak Muksin ya. Yeah. Alhamdulillah. Dan sempat ngopi-ngopi juga ya.
2: Iya.
1: Yeah. Baik. Kita ajak juga pendengar nih Pak Muksin, yeah, dan juga pemirsa untuk ikut partisipasi. Kalau mau ditanya nanti boleh ya di line telepon dan juga pesan singkat Anda di 0811-6889-697. Sementara itu siaran Pro 1 RRI Melabu ini dapat juga didengarkan oleh pendengar kita yang berada di Aceh Barat Daya. Di sana bisa mendengarkan melalui frekuensi FM 97,7 MHz. Kemudian pendengar kita yang ada di Semulu atau di Kota Sinabang juga nih Pak Muksin bisa dengar kita di frekuensi FM 92 MHz, dan juga yang ada di Aceh Jaya ini di seputaran Calang dan sekitarnya itu dapat juga mendengarkan kita di frekuensi FM 96,7 MHz. Baik, di kesempatan pagi hari ini mungkin kita langsung saja berdialog dan kita sharing dengan pendengar juga di kesempatan pagi hari ini. Pak Muksin, sebagai pembuka, yeah, ini Pak Muksin ya, yeah, mungkin Bapak dapat menjelaskan kepada pendengar kita ya atau pemirsa apa yang melatar belakangi ya keluarga besar SMA Negeri 1 KW 16 ini untuk melaksanakan kegiatan bakti sosial membersihkan masjid ini Pak Muksin.
2: Syukur alhamdulillah. Mungkin latar belakang dari lahirnya program ini juga kita mempedomani dari hadis Nabi.
1: Oke.
2: Okay. Ya, an-nazafatul minal iman. Ya, kebersihan sebagian dari iman, dan juga arahan dari pemerintah kita, Presiden Prabowo Subianto, dan juga Kepala Dinas Pendidikan Aceh Pak Murtala Mudin, dan juga Bapak Kacap T. Kamarsal SPD MSI, di mana kita digerakkan untuk bergotong royong, tidak hanya membersihkan sekitar sekolah, tapi juga di tempat-tempat umum dan juga tempat-tempat ibadah. Jadi ini adalah momentum yang kami untuk berpikir, berpijak untuk melaksanakan program ini.
1: Iya, begitu ya. Mengapa masjid yang dipilih ini Pak Muksin ya sebagai sasaran kegiatan bakti sosial? Apakah ada pertimbangan khusus baik dari sisi pendidikan, sosial maupun keagamaan begitu Pak Muksin?
2: Tentunya kita memilih program masjid ini. Kebetulan saya sendiri ini aktivis masjid.
1: Oh begitu, ya ya ya.
2: Kebetulan saya sudah lama menjadi sekretaris di remaja masjid dan juga menjadi anggota BKM bidang penggalangan dana, dan juga menjadi ketua pembangunan Masjid Besar Al-Hidayah Merbo.
1: Begitu. Jadi, sebelumnya.
2: Ya sebelumnya. Jadi mungkin gerakan-gerakan ini tidak terlepas dari hubungan background yang pengalaman yang sudah kita alami. Jadi timbul inspirasi dan motivasi untuk melaksanakan program ini di sekolah SMA Negeri 1 Kayu 16. Kebetulan ya katakanlah saya ini baru satu bulan bertugas di SMA Negeri 1 Kayu 16. Tapi saya kembali ke sana setelah 35 tahun lebih. Saya mengawali bakti honor di sana sejak tahun 91
1: di Kayu 16.
2: Ya.
1: Oh, begitu.
2: Jadi saya ingin katakanlah merelei kembali, mengingat kembali ya, napak tilas kembali dan juga ingin menjalin kerjasama, kolaborasi dan kerjasama dengan juga penduduk dan juga BKM masjid di sekitarnya.
1: Ya. Artinya memang sebelum ini kegiatan bakti sosial membersihkan masjid begitu, itu sebelumnya memang sudah Pak Muhsin lakukan begitu sebelumnya sebagai kepala sekolah begitu ya Pak Muhsin?
2: Belum,
1: ya.
2: Belum. Ini belum ya. Jadi ini kan inspirasi. Jadi motivasi juga sebagaimana disampaikan tadi, ya katakanlah latar belakangnya, dalilnya memang sudah ada dalam agama kita, agama Islam.
1: Okay. Kemudian
2: didorong oleh pemimpin kita, ya katakanlah Pak Prabowo, kurve ya, keluar nih, bersihkan. Dan juga pada hari Hardikda kami diperintahkan untuk bergotong royong. Nah, jadi perwujudan dari instruksi itulah yang kami laksanakan. Kita laksanakan program masjid ini karena lebih cocok dengan pembinaan karakter siswa kita ataupun praktik baik yang harus kita laksanakan, yang akan mewujudkan apa namanya tanggung jawab, akan timbul sense of responsibility dan juga ada rasa memiliki, sense of belonging, dan juga akan menimbulkan kerjasama di antara siswa, guru, dan juga BKM dan masyarakat di sekitarnya, dan juga alumni juga terlibat dalam program tersebut. Dan juga bidang disiplin, kolaborasi di semua lini
1: begitu ya. Artinya yang terlibat dalam kegiatan sosial ini siapa-siapa saja Pak Muhsin?
2: Alhamdulillah kemarin ini pada Jumat yang lalu tanggal 4 September ini kita melibatkan dalam program tersebut, bahasanya Jak Tapegleh Masjid. Sesuai dengan arahan Bapak Gubernur bahasa Aceh, Pak Uro Kamis. Pak Uro Kamis Tamari Pegaba bahasa Aceh. Jadi kami membuat flyernya, instruksinya dalam bahasa Aceh. Jak Tapegleh Masjid. Kita kirim flyernya ke siswa. Nah, kita wujudkan perintah gubernur tersebut ya. Kemudian coba diulangi pertanyaannya.
1: Mungkin pelibatan tadi kan yang dilibatkan jelas guru di situ, ada siswa.
2: Siswa dan juga alumni. Alumni dan juga ternyata pada saat kami turun ke lapangan di sana juga terlibat ibu-ibu PKK itu di Gampung Masjid ya. Di mana ibu-ibu PKK itu ada anaknya alumni.
1: Ada juga
2: alumni. Pada saat kami bersih-bersih katanya ibunya si Ibu Maria kirim Pak Nilun fotonya Bu. Berarti dia kenal dengan Pak Muhsinnya.
1: Betul.
2: Kemudian juga terlibat apa namanya teman-teman ya yang lain dan BKM juga pemerintah juga terlibat karena kami koordinasinya melalui Pak Camat. Tolong dikabarkan ke Pak Keciknya, ke BKM-nya. Kami akan datang besok. Tolong diinformasikan. Kami tidak meminta mereka untuk menyediakan ini dan itu, tapi alhamdulillah kami bisa membawa peralatan dan juga bahan-bahan yang diperlukan.
1: Terus masyarakat di sekitar juga ada ikut dalam kegiatan bakti sosial ini?
2: Alhamdulillah ada. Contohnya di apa namanya di Masjid Kedai Arun Malan ketemu teman Abu Hanifah. Jadi reuni juga. ada Bang Hasbi ya kan. Jadi ketemu kawan-kawan lama
1: sambil
2: silaturahmi
1: juga.
2: Silaturahmi gitu. Nilainya sangat penguatan sosialnya.
1: Berapa masjid yang dilakukan kegiatan ini di sana di KW16?
2: Alhamdulillah kami kemarin bisa membersihkan masjid ini sampai tiga masjid.
1: Okay.
2: Masjid Kede Arun dan juga Masjid Beregang dan juga Masjid Gampung Masjid.
1: Gampung Masjid ya?
2: Ya, Gampung Masjid ini saya katakanlah waktu kecil dulu pernah melihat apa Gucci antik lama itu.
1: Jadi
2: jadi teringat ya, rumah Gampung Masjid Darul Tajak. Lu nak pernah lonjak waktu bibi le.
1: Ya, ini jarak dari masjid misalnya ke Di Arun, Gampung Masjid, Beregang ini berjauhan jarak tempuhnya begitu.
2: Jarak tempuhnya kalau jarak tempuh ke Kedai Arun lebih dekat. Kemudian Gampung Masjid lebih jauh sedikit dan juga Beregang lebih jauh.
1: Itu sehari penuh itu.
2: Sehari kami targetkan pagi kami kan ada program wirid yasin katakanlah mengaji ya dari jam 8 sampai setengah 9 kemudian kami adakan briefing. Harus ada briefing tuh SOP-nya.
1: Iya betul, briefing biar briefing-nya, nanti kegiatannya tertata
2: Tertata. Harus kita masuk ke masjid. Harus hormat apa dari perintah dari BKM.
1: Kita minta petunjuk BKM-nya bagaimana begitu ya.
2: Jadi kemudian petunjuk di jalan bagaimana safety first. Utamakan keselamatan.
1: Betul. Betul.
2: Jangan naik Honda atau jalan kaki meranga-ranga.
1: Celenak.
2: Jadi harus utamakan keselamatan. Harus kita sampaikan ya.
1: Betul. Bagaimana proses perencanaan kegiatan ini dilakukan Pak Muksin? Apakah kegiatan ini merupakan program yang telah dirancang sebelumnya atau muncul dari inisiatif spontan dari keluarga besar sekolah begitu?
2: Pada awalnya memang ini kan spontan, spontanitas katakanlah sehari sebelumnya. Kemudian ke depan ini insya Allah akan ada ide, ini akan melibatkan banyak pihak dalam arti kita juga tidak memberatkan pihak-pihak yang lain, tapi ada ruang-ruang yang bisa diisi oleh pengusaha ataupun para alumni untuk berinfak dan bersedekah untuk mengadakan yaitu seperti porstek dan juga peronto dan bahan-bahan cairan untuk pembersih. Kenapa? Karena inilah yang menjadi sebuah bahan yang kalau kita gunakan minimal hasilnya tidak maksimal. Kalau kita gunakan minimal hasilnya tidak maksimal. Jadi insyaallah saya sangat paham tentang maksudnya kebersihan masjid ini karena
1: Bapak
2: saya
1: juga
2: di kampung
1: BKM juga gitu.
2: Masjid Besar Alida Murbo ini orang yang selalu memerintahkan bagaimana ini harus bersih, bagaimana harus ini setelah kencing nanti misalnya diberikan wipol ya. Supaya tidak bau kencingnya.
1: Artinya misalnya memang dibersihkan begitu ya secara.
2: Jadi insyaallah ke depan kita akan ya hari Jumat ya minimal sebulan sekali kita akan bisa berkolaborasi dengan pihak-pihak yang mau membantu. Alhamdulillah sudah terhubung dengan orang-orang yang mau membantu dan insyaallah kalau kita berniat baik kenapa tidak diwujudkan?
1: Dijawab karena memang terutama alumni tadi ya, alumni kan sudah sepakat mereka akan bantu sebisa mungkin begitu ya. Baik, Pak Muksin, apakah memang kegiatan bakti sosial di KW16 ini khususnya yang dilakukan oleh SMA Negeri KW16 1 ini apakah ini yang perdana atau memang sudah pernah dilakukan sebelumnya begitu?
2: Bisa jadi sebelumnya juga ada kan, tapi kan kita tidak memantau melihat dan juga sekolah-sekolah lain ada juga ya, ada juga inspirasi itu ada misalnya di SMA 1 Merbo ada teman melaksanakan di Gampung Paya Penaga dan juga mungkin di Lapang ada ya. Tapi kita melibatkan bagaimana berusaha untuk lebih masif dan maksimal. Itu yang kuncinya.
1: Ini kan Pak Muksin baru satu bulan ya kurang lebih ya. Sebelumnya ini saya kepengen tahu sebelumnya, sebelum Pak Muksin, apakah memang agenda bakti sosial ini pernah dilakukan oleh SMA kita begitu untuk pembersihan masjid atau yang lain begitu? sebelumnya begitu, informasi yang Pak Musin dapat.
2: Kebetulan kami belum menanyakan dengan teman-teman apakah ada dilaksanakan bakti sosial ini atau enggak kan?
1: Oh, karena begitu.
2: Karena inspirasi juga kita melihat bagaimana pemerintah ini ya. Oh, begini juga Pak Bupati sendiri.

0: Mungkin pengajian wirid pagi di sekolah, nanti setelah rencananya berarti kan kita bisa mewujudkan bagaimana mempraktekkan anak-anak ini salat zuha.
1: Oh begitu.
0: Nah, nanti ini belum terlaksana.
1: Wacananya nanti, begitu wacananya nanti ya. Ya.
0: Jadi alangkah baiknya maksudnya kita setelah selesai pembersihan ini kita wujudkan dengan salat zuha.
1: Oh begitu. Ya.
0: Itu rencana ke depan.
1: Rencana ke depannya begitu ya, yang insya Allah nanti akan dilaksanakan seperti itu ya. Baik, kita ajak pendengar lagi nih Pak Mungsin. Dan pendengar kita silakan yang ingin bertanya, kita sharing pagi hari ini di program Melabu Menyapa dengan tema kita Keluarga Besar SMA Negeri 1 Koin 16 Gelar Bakti Sosial Membersihkan Masjid bersama narasumber kita Kepala Sekolah SMA Negeri 1 KW16 Bapak Mungsin SPD. Baik, untuk Anda yang ingin berinteraktif, kami tunggu Anda di 0811-6889-697. Siaran Pro 1 RRI Melabu ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming di portal rri.co.id. Baik, Pak Mungsin, tentu kegiatan seperti ini membutuhkan koordinasi ya Pak Mungsin ya, yang tentunya yang cukup baik kita harus bangun begitu. Bagaimana pihak sekolah ini membagi tugas dan tanggung jawab agar seluruh peserta dapat bekerja secara efektif dan tertib begitu Pak Mungsin?
0: Untuk pembagian tugasnya kemarin juga kami membentuk panitia. Panitianya itu terdiri dari waka kesiswaan sebagai ketua, kemudian OSIS sebagai pendamping, dan juga para wali kelas.
1: Wali kelas juga.
0: Semua guru terlibat akan dibagi menurut masjidnya. Sesuai ada 6 sampai berapa orang dibagi personilnya. Juga ada yang harus tinggal di sekolah.
1: Yang harus tinggal di sekolah juga.
0: Tidak harus semuanya ya. Nah, kami memang harus kita maksimalkan ya. Maksimalkan nanti ke depan dengan jumlah siswanya yang 300 orang ini. Kita perhitungkan berapa cocoknya. Misalnya satu masjid kalau kemarin itu 100 orang, kalau bisa misalnya 75.
1: Dibagi ya.
0: Dibagi ya. Jadi kalau 75 bisa nanti bisa 4 masjid.
1: Iya, bisa tercover di hari yang sama.
0: Di hari yang sama.
1: Baik. Kita tahan dulu Pak Mungsin. Ada pendengar kita, ada Pak Kasiman di Panti Cermin sudah tersambung. Assalamualaikum Pak Kasiman.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, terima kasih Man di Panti Cermin. Gimana kabar Pak Kasiman?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Bisa dengar Pak Mungsin ya?
0: Bisa.
1: Iya. Baik, silakan nih mau apa yang mau ditanya ada Pak Mungsin, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Koin 16. Pak Kasiman.
2: Iya, terima kasih. Ini sangat menarik ini. Tema saya memang tadi ini masalah lihat di kemudian mudahkan menarik ini untuk membina generasi-generasi penerus supaya bisa bagaimana caranya akhlak-akhlak yang berkarimah ya. Nanti banyak masalah kaduha tadi. Nah, itu kaduha ini nanti tolong Bapak jelaskan waktu duha dari mulai jam berapa dan akhir habis waktu jam berapa untuk sholat duha. Kedua, masalah suratnya. Nah, surah duha ini surah apa yang paling baik untuk kita bawa untuk sholat duha? Nah, karena saya pernah dengar juga ini dari wa samsi wa duha. Itu artinya yang lebih baik. Apakah ada yang lebih baik lagi? Nah, ini tolong nanti Bapak jelaskan. Nah, ini karena kita mau tahu juga, kita sebagai masyarakat kan mau tahu juga, apalagi ini syariah Islam, kita kayak bisa bagaimana caranya kita bentuk syariah Islam secara apa, jadi kita bisa memahami mana-mana yang wajib dan mana yang haram dan itu.
1: Pak Kasiman. Dan
2: nanti ya.
1: Maksud Pak Kasiman surah apa yang baik dibacakan begitu ya pada saat
2: saat
1: melaksanakan salat duhanya begitu.
2: Itu maksudnya.
1: Iya.
2: Sebab saya pernah dengar itu dari guru yang baik sebenarnya itu sunat duha ya, wa samsi wa duhaha wa romari ijatalah.

0: Jalan ya,
1: apakah ada
0: jalan.
1: yang lain yang lebih baik?
0: Oke, oke,
1: Silakan
0: baik.
1: itu. Ini
0: Baik.
1: tolong nanti Bapak Ustaz jelaskan dulu. Ya, ini terima kasih atas pemberiannya. Ini memang program-program dari Bapak Bupati kita ini memang sangat baik. Ini memang sangat kita dukung. Ya.
0: Baik.
1: Nah, hanya itu aja. Saya lebih kurang mohon maaf karena saya mau tahu itu masalah surat-surat untuk sunat duha ini.
0: Oke.
1: Kadang-kadang ada yang gue. Nah, seperti Al-Kahfi ini. Al-Kahfi apakah lebih baik juga untuk kita sunat duha? Nah, itu. Nah, cuman itu aja yang saya ingin tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Pak Kasiman di Pantai Cermin ya. Pak Kasiman ini dengan Kepala Sekolah Negeri 1 KW 16 ya, yang menjadi narasumber kita. Tadi pertanyaannya itu
2: mengenai
0: masih
2: waktu,
0: tadi masih wacana ya. Kalau untuk ini Pak Kasiman ini masih wacana dan insya Allah akan dilaksanakan. Mungkin ini pertanyaannya lebih ke agama juga nih, soal apakah surah yang akan dibacakan nanti itu harus disesuaikan juga dengan pelaksanaan sholat duha itu sendiri. Bagaimana nih Pak
2: Terima
0: Musin?
2: Kasih. Ya, kita akan coba menjawab Pak Kasiman. Pak Kasiman, tentang salat zuha ini nanti kita akan menyampaikan kepada guru agama tentang apa-apa saja yang surat yang terbaik yang harus
0: dibaca.
2: Dibaca. Kemudian tentu dengan waktu yang jelas, ini kan sebelum zuhur, ya, sebelum zuhur, dan kita sesuaikan juga pada saat selesai pelaksanaan apa namanya Jumat bersih itu, gotong royong itu, mungkin sekitar jam 10.30. Nah, bukan berarti jam 8 nggak boleh salat zuha, itu maksudnya. Tapi kita kan sedang bekerja, itu Pak Sakiman. Kemudian juga memang kita harus memahami semua hukum-hukum Islam, Pak Kasiman. Ya. Kebetulan saya sendiri adalah guru bahasa Inggris. Ini bahasa Inggris, insya Allah inti karena ini kita akan melaksanakan, berarti ini ada hal yang harus kepala sekolah menyampaikan untuk kepada guru. Ini ada dari masyarakat mempertanyakan bacaan sholat untuk sholat zuha itu yang terbaiknya mana?
0: Iya, nanti
2: ini kebetulan ini kan belum dilaksanakan Pak Sakiman.
0: Masih wacana ya, begitu.
2: Ya.
0: Insya Allah nanti akan
2: jadi,
0: terlaksana.
2: Nah, gitu Pak Sakiman ya. Ini Pak Musin bukan guru
0: agama,
2: Islamic lo ya, tapi English teacher. Tapi kan kita memahami juga, harus paham juga. Jadi kita harus kulil haq walau kana murra. Jadi
0: betul.
2: Katakan yang baik, jangan sok tahu kan gitu. Terima kasih Pak.
0: Baik, baik. Terima kasih Pak Kasiman sudah bertanya ya, sudah bergabung juga. Teman-teman yang lain, pendengar yang lain yang ingin bergabung, kami masih tunggu Anda di 0811-6889-697. Baik, Pak Musin, apa nilai pendidikan karakter utama yang ingin ditanamkan kepada siswa kita melalui kegiatan sosial ini, Pak Musin?
2: Nilai-nilai karakter yang ingin kita tanamkan, sebagaimana yang disampaikan tadi, juga ada nilai kedisiplinan di situ.
0: Oke.
2: Kemudian juga ada tanggung jawab, ya. Ada juga apa namanya rasa memiliki. Dan juga kerjasama, dan juga apa namanya dan lain sebagainya, ya,
0: iya,
2: salah satunya, dan banyak lagi
0: banyak
2: yang,
0: ya sebenarnya ya,
2: sebenarnya yang bisa di mana membangun kerjasama, berkolaborasi dengan pihak masyarakat, juga ada apa namanya nilai-nilai baik yang ditanamkan di situ.
0: Baik, di tengah perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup generasi muda yang kita tahu, Pak Muksin ya, bagaimana Bapak melihat kegiatan gotong royong seperti ini sebagai sarana membangun kepedulian sosial siswa begitu?
2: Ya, sebagaimana kita ketahui juga di dalam apa namanya gotong royong ini, kegiatan sosial ini juga ada, kalau kemarin itu ada yang berjalan kaki, ada nilai-nilai olahraganya juga di situ.
0: Iya betul.
2: Dan juga nilai-nilai tanggung jawab sebagaimana yang disampaikan tadi, ada juga di nilai disiplin itu dalam menjaga keselamatan. Pada saat berjalan itu kita harus mawas diri. Nah, ya. kerjasama bagaimana disampaikan tadi ya, harus bekerjasama dengan masyarakat ya, saling peduli itu.
0: Iya, oke. Okay. Baik pendengar, dimanapun Anda berada dan juga pemirsa, ada masih di acara Melabuh Menyapa dengan tema kita pagi hari ini, keluarga besar SMA Negeri 1 KW16 menggelar bakti sosial membersihkan masjid ya, bersama narasumber kita kepala sekolah SMA Negeri 1 KW16 Bapak Muksin SPD. Siaran Pro 1 Melabuh ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming di portal rri.co.id. Pak Muksin, sejauh mana antusias para siswa dalam mengikuti kegiatan ini Bapak? Apakah partisipasi mereka ini benar-benar lahir dari kesadaran atau masih perlu didorong melalui kebijakan sekolah sendiri begitu?
2: Sebagian ini sangat berantusias. Okay. Ini ada siswa kami yang bernamanya Benu.
0: Benu ya. Kayaknya Benu, terkenal betul nih Benu.
2: Benu, saya melihat malahan saya mengambil video, video ada.
0: Ini kelas berapa nih Benu nih?
2: Benu kalau nggak salah kelas 11 dia bisa menjadi vlog
0: kelas
2: ya.
0: Kelas 3 kalau kita dulu kelas 3 gitu. Ya.
2: Jadi ada videonya nanti ada saya kirim kepada Pak John Nehru kan. Karena secara spontanitas dia mengatakan amal ikhlas sangat baik. Gitu ya. Langsung di dalam video padahal itu enggak ada perintah dari kepala sekolah.
0: Enggak ada acting ya, dia spontan.
2: Spontan. Gitu.
0: Kebetulan divideoin begitu.
2: Iya. Oke. Okay. Ya, videonya amal ikhlas sangat baik ya. Jadi ya kita ini ya. Berarti ini ada nilai-nilai keikhlasan dalam membersihkan lingkungan masjid, walaupun itu kan
0: dia
2: ada
0: mengobarkan
2: juga
0: semangat teman-teman yang lain juga gitu ya.
2: Saya bisa melihat apa namanya salah seorang siswa yang bisa memotivasi orang lain.
0: Benu ini dia ketua kelas juga di rombelnya atau siswa yang mungkin ada hubungan dengan pemerintahan sekolah begitu misalnya.
2: Nggak
0: apa
2: ada. Nggak ada ya? Nggak ada, karena saya melihat dia apa namanya dia punya ciri karakter yang khusus. Kalau ada komedi-komedi itu kita bisa kita aja ya. Kalau malahan saya melihat dia kemarin ada 2 hari dia tidak sekolah kan. Lalu saya tanya kemana Benu, katanya sakit. Tapi setelah ditanya itu hadir dia. Jadi saya melihat berarti ada apa namanya, tentu kalau kepala sekolah aja bisa menanyakan dia tidak hadir kan, dia menjadi surprise.
0: Merasa gimana begitu ya.
2: Diperhatikan.
0: Artinya kehadirannya juga cukup berarti di sekolah begitu. Baik, Bapak, kegiatan bakti sosial ini kan terkadang hanya bersifat seremonial ya, yang kita tahu begitu dan juga dilakukan pada momentum tertentu ya kan. Apa langkah SMA Negeri 1 KW16 ini untuk memastikan bahwa kegiatan seperti ini memiliki dampak berkelanjutan nanti begitu?
2: Ya, kita sudah merencanakan sebagaimana kita sampaikan tadi. Justru yang walaupun Jumat kemarin itu bersifat katakanlah insidental, ataupun belum maksimal persiapannya, tapi alhamdulillah berjalan dengan baik. Seperti di Bergang itu sendiri, pada hari Sabtu mereka adalah perayaan Maulid. Jadi kehadiran siswa untuk membersihkan lingkungan itu, kepala sekolah sendiri hadir juga di situ, melihat mereka setelah membersihkan juga membantu memasang teratak-teratak itu.
0: Oh begitu.
2: Jadi menurut ya, menurut pemikiran kami, tentu dengan kehadiran siswa dan guru-guru ini punya dampak yang sangat baik.
0: Baik ya.
2: Bagi ya kampung tersebut, masjid tersebut, karena mereka kebetulan hari Sabtunya akan merayakan Maulid. Jadi mereka ikut mengangkat tiang, ya ikut semua. Dan juga pada saat itu ada 4 orang alumni dari SMA 1 KW16 dan ketemu dengan kepala sekolah, kebetulan gurunya dulu. Jadi programnya memang bertemu.
0: Betul.
2: Memang bertemu kalau di Jakta Pegli Masjid. Sajan guru, siswa dan alumni benar adanya begitu. Walaupun ya katakanlah tidak terlalu maksimal, tapi judulnya udah oke.
0: Artinya memang terlibat. Begitu ya, siswa dari SMA kita begitu ya, di kegiatan-kegiatan keagamaan begitu ya, hari-hari besar agama begitu ya. Baik, Pak Muksin, apakah pihak sekolah itu memiliki indikator atau cara untuk mengukur keberhasilan kegiatan ini, Bapak? bukan tentu bukan hanya dari masjid yang menjadi bersih, tapi juga ini perubahan sikap dan karakter siswa itu sendiri begitu.
2: Kami melihat maksudnya siswa ini ada rasa gembiranya. Ada wajah-wajahnya gembira dan juga malahan ada ibu-ibunya ini langsung mempraktekkan juga menempatkan kepada kan ada
0: ikut serta begitu ya.
2: Maksudnya kan ada toiletnya, ada yang laki-laki dan perempuan. Wanita. Wanita ini kan guru-guru perempuan.
0: Iya, betul.
2: Ini kami juga ada di video kan ini ibu-ibunya mempraktikkan bagaimana membersihkan lantai.
0: Betul.
2: Nah, alhamdulillah ini kita berkomitmen untuk kedepannya setiap Jumat ataupun bisa jadi ataupun hari lainnya, tapi kita utamakan memang Jumat karena momen Jumat ini akan terjadi nanti kolaborasi sinergi dengan BKM dengan Marbot tukang pember apa yang membersihkan masjid dengan kita nanti dan juga akan ada kalau sekarang ini katakanlah kami mengambil sumber dananya dari Jumat Berkah. Ya, serbe dua rebe ya kan. Nah, jadi ke depan kita berharap para donatur dan juga pengusaha-pengusaha bisa menyisihkan sebagian infaknya untuk hal tersebut. Nah, karena ini sebagaimana yang kami sampaikan memang titik kebersihan masjid itu di situ. Jadi saya sampaikan kepada siswa, bagaimana supaya bersih ini? Berarti pakai duit. Ya, itu satu. Kemudian apalagi harus serius dibersihkan. Iya, kemudian harus diikuti langkah-langkah yang benar. Misalnya jangan disiram dulu, baru dituangkan postek. Tapi postek di itu dipoles dulu dalam keadaan kering,
0: cairan perontok itu ya.
2: Setelah itu kita tunggu 15 menit atau 30 menit baru kita disiram, gosok.
0: Baru digosok dan baru disiram nantinya.
2: Di situ kan ada nilai-nilai belajarnya.
0: Iya, betul.
2: Jadi ada mereka, nilai belajarnya.
0: Yang tadinya mereka enggak tahu sekarang udah tahu.
2: Udah tahu. Gitu. Ya. Ya, karena anak-anak kan di rumah aja belum tentu dia mau membersihkan. Ya.
0: Mungkin dengan seperti ini ada apa inisiatif dia nanti inisiatif mau membersihkan juga. Juga. Baik, Pak Muhsin, apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh dalam pelaksanaan kegiatan ini begitu? Apakah dari sisi koordinasi, partisipasi, fasilitas maupun kesadaran peserta, Pak Muhsin? Tantangan terbesarnya.
2: Alhamdulillah mungkin kalau tantangannya mungkin kita katakan belum ada yang besar ya. Tergantung kemauan kita. Ini yang ke depan ini nanti kita harus memastikan apa namanya peralatannya.
0: Nah,
2: sekarang kita memakai peralatan dari sekolah misalnya. Bukan kita tidak boleh pakai peralatan sekolah. Tapi kalau ada nanti donatur ya kan kita siap melaksanakan ya di, masih di sekitar kecamatan KW 16 yang terjangkau. Ya maksudnya nggak boleh terlalu jauh. Maksudnya jarak tempuhnya 15 menit lah. Ya insya Allah akan kita apa namanya kita teruskan ini program ini nampaknya sangat bermanfaat.
0: Baik, Pak Muhsin, menurut Bapak nih, Pak Muhsin ya, sejauh mana sekolah memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya mencerdaskan siswa secara akademik, tetapi juga membentuk mereka ini menjadi pribadi yang peduli terhadap lingkungan dan masyarakat begitu?
2: Ini memang apa namanya sekolah ini saya tidak hanya pengalaman di SMA 1 KW 16. Dia juga di SMA 3 pernah jadi kepala sekolah.
0: SMA 3 di Melabu.
2: Di Melabu dan juga SMA 1 Merbo. Malahan dia ada di SMA 3 Melabu itu ada salah seorangnya ada apa nama inklusif,
0: inklusif
2: ya. Ada yang siswanya itu tidak diterima di sekolah lain, tapi kami terima. Nah, kami terima alhamdulillah. Perkembangannya sampai sekarang saya masih apa namanya diberikan kabar oleh guru-gurunya sudah banyak berkembang, sudah bisa hafal surat-surat.
0: Oh, dia nggak diterima kenapa itu, Pak?
2: Ya karena berarti apa namanya dianggap dia ini
0: tidak mencukupi syarat atau gimana nih?
2: Bisa jadi apa namanya dilihatnya waktu ditanya aja nggak jawab.
0: Oh, karakter juga.
2: Ditanya aja nggak jawab, diam aja kan itu waktunya. Bahasa Ceji perbegang mukumu maksudnya nggak jelas lah.
0: Okay.
2: Alhamdulillah sekarang adanya kepedulian dari guru,
0: bimbingan
2: dari guru, dan juga ada seorang siswa di SMA 3 itu yang berasal dari katakanlah Medan, suku Batak ya. Jadi dia punya apa namanya kepedulian yang sangat dengan temannya ini, dan dengan kepeduliannya inilah dia membuat bangkit, dan juga perhatian dari guru-guru SMA 3 itu.
0: Sepertinya harus ada guru-guru psikolog juga itu ya,
2: di sekolah ya. Alhamdulillah ada, maksudnya tidak semua, tapi alhamdulillah di SMA 3 itu juga bagus-bagus ya, gurunya sangat perhatian. Kalau sekolah lain bisa aja dikeluarkan, tapi kami terima
0: makanya. Kenapa begitu ya?
2: Kalau sekolah lain nggak bisa sekolah ini nggak bisa main bulu tangkis, kami terima sehingga bisa juara dua nasional.
0: Gitu
2: yang putri dulu yang namanya Nazura Trisha.
0: Tahun berapa itu Pak?
2: 2023. Juara medali perak.
0: Perak ya.
2: Ya bayangkan kalau emas tuh kepala sekolahnya
0: luar biasa. Ya. Bisa diundang tuh.
2: Ya.
0: Baik. Apakah memang Pak Mengsin kegiatan seperti ini menjadi bagian dari upaya SMA Negeri 1 KW16 itu dalam memperkuat hubungan dan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah juga begitu ya?
2: Ya tentu, tentu kita juga berpikir demikian ya, sehingga apa namanya kita ingin ini kan salah satu multiplier efeknya. Efeknya itu tidak hanya ini apa namanya akan membangun praktik baik baik bagi siswa, tapi dia akan timbul kepercayaan trust dari lingkungan, dari tempat-tempat lain, dari sekolah lain juga akan kita sekolahkan anak kita di situ.
0: Betul.
2: Dan juga kami sedang mengupakan program yang lain, ada pengadaan tumbler nih, setiap siswanya itu harus ada satu
0: ya,
2: ya ini betul. Harus ada donatur yang bisa membantu tumbler itu setiap siswa ada satu, karena dampak minum dengan membawa tumbler itu kan mengurangi sampah plastik, menghemat pengeluaran uang dari orang tua, menjaga kesehatan, tidak beli sembarangan minuman yang warna-warni,
0: betul.
2: Tidak sehat.
0: Iya betul. Kalau bicara soal komite sekolah ini Pak Mungsin, apakah ada keterlibatan komite sekolah juga dalam kegiatan sosial kita?
2: Tentu, tentu sangat Pak Usman Yakne itu sangat proaktif ya. Kita selalu berkoordinasi dengan beliau sebagai komite sekolah, dan ya kita selalu berkoordinasi. Ya mudah-mudahan ini bisa terwujud ke depannya, dan juga ada ini ada lagi programnya.
0: Ya program apa itu Pak Mungsin?
2: 10 Oktober 2026 kami mengajak semua alumni untuk hadir merayakan maulid bersama.
0: Maulid di sekolah ini ya?
2: Di sekolah.
0: Oh, oke. Okay.
2: Ya, kita harus menggerakkan sinergi dari alumni.
0: Alumni, betul.
2: Bahasanya begini, kalau Pak Mungsin jadi kepala sekolah kan ada siswanya dulu.
0: Iya.
2: Masa Pak Mungsin mengajak nggak mau hadir, nanti siapa lagi siapa yang lagi akan mengajar?
0: Betul, betul.
2: Ya kan? Masa pensiunnya 3 tahun lagi.
0: Oh, 3 tahun lagi ya?
2: Iya.
0: Oh, nggak lama kan, lagi.
2: Saat ini justru ada siswa yang ibunya adalah alumni dan pernah kami undang orang tua untuk kami mengajak tentang persiapan TKA. Lalu ada salah seorang Pak Lun murid Bapak. Jadi ada alhamdulillah.
0: Betul.
2: Saya berkesempatan 2 generasi. Ya, syukur alhamdulillah kalau sempat bisa 3 generasi, tapi usianya dibatasi.
0: Betul.
2: 63 tahun ya
0: kan. Kita berharap juga alumni-alumni dari sekolah SMA Negeri 1 KW16 ini ada yang menjadi guru juga begitu ya.
2: Ini sekarang ini ada alumni SMA 1 KW16.
0: Iya.
2: Alumninya jadi guru.
0: Oh, begitu.
2: Nah, jadi itu syukurnya.
0: Iya, iya.
2: Jadi pas masuk saya situ, ini si Ani, ini si Agus Junaidi, ini ada 4 orang.
0: Oh, banyak juga ya.
2: Jadi jadi guru.
0: Betul, betul, betul. Baik, kita berharap memang alumni-alumni lepasan dari SMA 1 negeri KW 16 ini bisa menjadi guru di sana ya. Mereka lebih tahu bagaimana kondisi di sana begitu.
2: Malahan ada yang jadi guru bahasa Inggris. Berarti dia suka dengan guru bahasa Inggris.
0: Betul.
2: Ini Pak alumni dari SMA 1 KW 16 ini sekarang tamatnya KW 16 itu Pak Jelani alumni.
0: Alumni juga.
2: Pak Memun tempat tinggal saya di Merbo alumni. Aktif kan?
0: Aktif ya, luar
2: dan
0: biasa.
2: Dan Dr. Saril. Kemudian ada juga di Amerika di Edinburgh.
0: Alumni
2: namanya
0: juga.
2: Khairi Mulyani, anak almarhum Abu Syahri.
0: Udah ditinggal di sana sekarang.
2: Ya, dengan suaminya juga kebetulan dari Gampung Masjid. Jadi alumni.
0: Alumni.
2: Ya. Bahasa Inggrisnya udah lebih mantap dia dengan saya kan gitu.
0: Baik, tadi Pak Musir sudah menyampaikan, jangan lupa nanti 10 Oktober ya. Alumni nanti ngumpul di SMA 1 KW 16 untuk ikut di Maulid Nabi ya. Jangan lupa itu. Baik, Pak Musir, jika kita bicara soal secara kritis ini ya, mungkin masih banyak kita tahu bahwa generasi muda kita ini memiliki kesadaran rendah ya terhadap kebersihan, fasilitas umum dan juga tempat ibadah. Ini yang kita ketahui. Menurut Bapak, apa akar persoalan tersebut dan bagaimana sekolah dapat mengambil peran untuk mengatasinya ini, Pak Muksin? Khususnya ini, bagi mereka yang memang belum sadar juga gitu.
2: Iya. Tapi alhamdulillah di SMA 1 KW 16 ini tong sampahnya sudah tersedia dan tidak terlalu banyak sampahnya saya melihat.
0: Tong sampah itu pengadaan dari sekolah
2: dari sekolah ya.
0: Oke. Okay.
2: Sementara belum ada yang merah kuning hijaunya. Ini yang kami upayakan nantinya. Tapi
0: pemisahan sampah.
2: Tapi kesadaran untuk pengutipan sampah atau membuang sampah ini sudah alhamdulillah di SMA 1 KW 16 ini membuktikan bahwa guru dan juga kepemimpinan yang lalu sudah melaksanakan apa yang yang diinginkan oleh pemerintah kita. Ya, kalau saya sendiri tinggal melanjutkan.
0: Betul.
2: Apa yang ini, karena saya sendiri dulu pada saat di SMA 1 Murbo itu ada program
0: Bereh.
2: Bersih, rapi, estetis, hijau.
0: Oh, bagus
2: itu
0: nih.
2: Pada saat itu Pak Haji Dam. Pak Haji Dam kacapnya ya.
0: 2023 ya.
2: 2000 berapa itu? Sebelum Covid.
0: Oh, sebelum Covid.
2: Sebelum
0: 2008.
2: Ya.
0: 2018.
2: 18 ya. Ya, pada saat itu sekdanya Taqwallah.
0: Waktu itu.
2: Ya, sasaran kunjungannya di Aceh Barat SMA 1 Murbo.
0: Oh, waktu itu.
2: Ya.
0: Jadi program Bereh.
2: Program Bereh. Ya.
0: Bagus juga itu.
2: Ya, maksudnya katakanlah bukan membanggakan diri ya. Ya, tapi kan kunjungan kalau pimpinan kita mengatakan, "Oh, ini SMA 1 Murbo dikunjungi, kenapa?"
0: Ya,
2: itu
0: betul.
2: Kan menjadi
0: tentu ada
2: tantangan, ada sesuatu.
0: Ada program yang unggul di situ begitu ya.
2: Ya, walaupun ketika datang Pak Taqwallah itu ditemukan yang tidak diharapkan itu yang namanya pimpinan kan dia walaupun sudah bagus dia tentu mencari yang mana yang tidak bagusnya itu
0: untuk
2: trik.
0: Tujuannya adalah untuk itu memperbaiki
2: itu
0: begitu, untuk membangun dan mengingatkan juga begitu ya. Baik, apakah ke depan ini Pak Muksin kegiatan bakti sosial seperti ini terus dikembangkan menjadi program rutin atau memang nanti akan dibicarakan kembali bersama dengan Dewan Guru begitu atau dengan masyarakat setempat begitu?
2: Insya Allah saya melihat peluang ya, peluang maksudnya dengan kita melihat berpikir positif ya, berpikir positif, pengalaman yang sudah saya alami bergerak di bidang masjid di mana kita berbuat yang baik itu Allah akan memberikan jalan. Akan memberikan jalan di mana ini kita ulas sedikit. Pengalaman kenapa itu maksudnya pengalamannya sehingga nanti kita bisa melanjutkan ke sana.
0: Kenapa ke sana?
2: Saya dulu saat melaksanakan membangun MCK di Masjid Murbo itu itu tahun 2022.
0: Oke.
2: Nah, itu programnya bagaimana cara terpikir bagaimana ini harus jalan. Mm-hmm. Karena dikomplain oleh ibu-ibu. Ini ada ibu-ibu namanya Ibu Rosnidar.
0: Oh.
2: Toko perempuan Merbo.
0: Yang komplain gitu ya.
2: Ya komplain kenapa kami perempuan ini dimarginalkan
0: oh,
2: di
0: kampung Merbo. Oh, tidak diikut sertakan begitu. Ya,
2: maksudnya WC itu tempat tempat kencing itu enggak bagus itu maksudnya.
0: Oh begitu. Mau dibiarkan.
2: Jadi, jadi saya sebagai salah seorang katakanlah ya tuhapet PKM di situ. Jadi merasa tidak enak juga.
0: Iyalah.
2: Jadi
0: nama juga keluhan masyarakat ya.
2: Keluhan masyarakat. Jadi saya timbul ide ini caranya adalah kita harus menggalang dana untuk membangun itu. Itu harus jalan.
0: Bagaimana caranya?
2: Bagaimana caranya? Lalu saya punya kawan dan family juga Toke Waliswan SIB Sinar Indah.
0: Oh ya ya oke
2: Bang ya, ya. Bang Wan.
0: Bang Wan betul
2: jadi,
0: betul.
2: Bang Wan, Wan kalau bahasa jamu ambue cetak juga kepeng itu apa iya utang
0: ya.
2: Dulu.
0: Utang dulu.
2: Jadi 25 juta.
0: Beliau terima begitu.
2: Ya, beli 5000 lembar. Bayangkan itu. 5000 lembar apa namanya kalender. Terdistribusi dengan mengajak semua masyarakat mereka harus terlibat dalam marketing amalnya itu.
0: Marketing amal, oke okay, luar biasa.
2: Ya walaupun nanti nggak sanggup mereka pikirkan, kita pikirkan.
0: Nah, oke.
2: Okay. Ya, jadi setelah terlaksana kita pikirkan datang saja malahan Pak Kapolres almarhum Arga Muda itu 20 juta.
0: Oke oke.
2: 20 juta. Ya. Mereka, almarhum. Semoga almarhum diterima amalannya.
0: Amin amin amin.
2: Ya. Arga Muda.
0: Arga Muda ya betul.
2: Dan juga ada Toki Salman untuk orang tuanya 10 juta. Dan juga ada dari Bank Aceh 10 juta, ada dari Pak Hamdani Bantasyam di
0: ingat,
2: Surabaya 5
0: semua
2: juta.
0: Ini.
2: Ya, ya teringat itu. Ya, ada ya. Pak Lazuardi 5 juta. Ya, ada dari terakhir dari yang paling mengesankan juga ada dari almarhum keluarga almarhum Adnan Galon, Adnan ada 50 juta. Sehingga selesailah 350 juta.
0: Wow, luar biasa.
2: Tapi kan dari inspirasi dari gerakan berbuat itu
0: berapa lama itu jangka 4 waktu
2: bulan.
0: 4 bulan ya
2: 4 bulan.
0: Tapi, terkumpul 350 juta itu Pak Muksin.
2: Jadi deadline-nya ibaratnya begini, kita mengedarkan kalender itu kan dari apa namanya bulan 12 pertengahan 12 sampai bulan 4. Ibaratnya kalau proyek kan sebelum akhir tahun, tapi kalau kami sebelum bulan puasa harus bisa digunakan, itu maksudnya.
0: Itu tahun berapa itu Pak
2: Musim? 2022
0: ya. 2022. Dan terlaksana alhamdulillah masyarakat cukup senang sekali ya. Tidak disangka bisa terwujud juga.
2: Iya, nanti coba maksudnya kalau ke Masjid Besar Ali Daya Murbo silakan lihat.
0: Bisa, ya, bisa insyaallah.
2: Kampungnya Ismail.
0: Iya, betul-betul ya. Ya,
2: kampungnya Ismail.
0: Betul. Karena memang kita berharap begini, dari kegiatan bakti sosial yang dilakukan oleh siswa dari SMA Negeri 1-16 ini mudah-mudahan ada inspirasi seperti ini. Kita berharap ada bapak angkat nanti, ada donatur yang membantu karena memang pendengaran pemirsa ini agendanya berlanjut dan bahkan nanti wacananya ada sholat duha. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh sekolah kita gitu. Mungkin terakhir ini Pak Muksin, apa pesan-pesan Pak Muksin untuk pendengar, donatur, masyarakat dan juga siswa serta guru begitu. Untuk pesan terakhir silakan.
2: Mungkin harapan kami kepada seluruh siswa agar terus ya bisa mengikuti program ini dengan baik dan juga kepada guru tidak intinya membimbing siswanya dengan serius dan ikut serta. Ya, kemudian juga bagi para donatur, para hartawan agar sudi kiranya untuk berinfak untuk program tersebut ya, karena ya kita saya merasakan akan tidak cukup dengan dana amal Jumat berkah siswa di hari Jumat saja. Karena kita harus berpikir maksimal untuk membersihkan terutama di WC itu. Nah, itu yang maksudnya harus maksimal ya.
0: Iya. Di mana karena NCK ini mencerminkan bersih apa enggak nih.
2: Iya. Gitu ya. Iya. Jadi kita maksudnya kita enggak boleh juga dengan datang kita apa namanya membuat tersinggung juga apa namanya BKM atau pengelola masjid. Yang penting kan kita bersihkan.
0: Yeah.
2: Kita enggak bilang ini itu.
0: Iya, yeah, oke.
2: Okay. Itu maksudnya. Yang penting kita berbuat.
0: Dari pemerintah daerah sendiri Pak Musin, silakan.
3: Tentunya dari pemerintah daerah ini kami melihat ini Pak Bupati melalui Pak Sekda ini ada okay. program anak yatim ya.
0: Oke.
3: Okay. Satu orang pejabat anak yatim ya.
0: Oke. Okay.
3: Jadi mungkin saya sendiri sering meminta bantuan ini melalui Pak Sekda itu sebelum jadi Sekda, bantu ini. Alhamdulillah beliau bantu.
0: Bantu, alhamdulillah. Bantu, ya.
3: Dan juga kita kalau anak yatim begitu juga beliau walaupun selalu bantu di sana sini juga untuk Murbo itu saya di Murbo dulu selalu dia beliau bantu.
0: Okay.
3: Nah ini dengan program ini tentu program menjaga kebersihan ini semua masyarakat ini harus apa namanya terlibat. Ya, jadi Pak Kurdi sendiri sebelum menjadi Sekda beliau di Dinas Lingkungan Hidup.
0: Iya.
3: Ya, jadi beliau ya super.
0: Iya.
3: Ya super ya.
0: Beliau kan artinya melihat juga kondisi sekarang ini bagaimana di Malam. Ya. Baik. Pak Musin, terima kasih ini waktu informasi juga yang sudah disampaikan, pandangannya juga terhadap apa kegiatan sosial ini ya. Tentu ini sangat inspiratif yang telah Bapak sampaikan kepada pendengar dan pemirsa di program Melabuh Menyapa. Pendengar dan pemirsa, dari perbincangan hari ini kita dapat mengambil banyak pelajaran tentunya bahwa pendidikan ini tidak hanya berlangsung di dalam ruang kelas semata ya. Jadi pendidikan ini juga mewujudkan melalui aksi nyata, kepedulian sosial, kemudian semangat gotong royong, serta keterlibatan langsung dalam kehidupan masyarakat. Kegiatan bakti sosial membersihkan masjid yang dilakukan oleh keluarga besar sekolah menengah atas Negeri 1 KW16 ini menjadi contoh tentunya bahwa sekolah memiliki peran penting ya dalam membentuk generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik saja tetapi juga memiliki karakter, kepedulian, tanggung jawab juga dan juga semangat pengabdian mereka. Semoga kegiatan positif seperti ini dapat terus diberlanjut dan menjadi inspirasi bagi sekolah-sekolah lain serta seluruh elemen masyarakat untuk bisa bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan, memperkuat kepedulian sosial dan juga memakmurkan rumah-rumah ibadah. Terima kasih kepada Pak Muksin ya. Pak Muksin SPD sebagai Kepala Sekolah Negeri 1 KW16 yang telah hadir di studio di program Labu Menyapa. Saya selaku pemandu acara Reno Putra mengucapkan terima kasih, pamit undur diri. Sampai jumpa pada program Labu Menyapa berikutnya dengan topik-topik yang menarik. Tetap bersama kami, tetap peduli dan teruslah menjadi bagian dari perubahan positif untuk Aceh yang lebih baik. Saya undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Demikian, Anda telah mengikuti Dialog Interaktif RRI Melabu. Dialog Interaktif mengupas tuntas dan solutif berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial, budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat. Informasi dan inspirasi. Pro 1. Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Wabarakatuh. Saya Afrinda Novalia SEMM, Ketua TP PKK Aceh Barat mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Eata Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Tips ketika terjadi petir. Di saat musim penghujan, tidak jarang hujan disertai dengan petir dan angin kencang. Berikut tips yang bisa dilakukan agar terhindar dari bahaya petir. Saat berada di luar ruangan, segera masuk ke ruangan. Bagi yang berada di air, segera naik ke darat. Jangan berlindung di bawah pohon. Jauhi tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi yang bisa tersambar petir. Hindari daerah persawahan, lapangan, taman, atau tempat terbuka lainnya. Apabila tengah mengendarai sepeda motor, sebaiknya segeralah berhenti dan cari tempat aman untuk berlindung.

0: Sesaat lagi, program 1 RRI Melabuh menyajikan program Halo RRI. Wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Dari studio, kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami, yaitu bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi. Dan di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, pendengar, Anda tadi baru saja mendengarkan program Melabuh Menyapa. Namun untuk saat ini di program Halo RRI, kami juga memberikan kesempatan untuk pendengar untuk berpartisipasi, untuk bergabung dalam program acara Halo RRI yang disiarkan yaitu setiap hari Senin, Rabu, dan hari Jumat. Terutama sekali buat pendengar kita dalam Kota Melabuh maupun di luar Kota Melabuh, apa kabarnya dulu ya? Saya ingin menyapa pendengar kita yang berada di luar Kota Melabuh di kejauhan. Ada pendengar kita di Semelu, apa kabarnya? Bagaimana dengan cuaca di sana dan juga bagaimana terkait dengan siaran RRI Melabuh di Semelu sana? Apakah bisa didengar dengan jelas untuk pagi hari ini? Dan juga pendengar kita yang berada di Nagan Raya, Abdia, Aceh Jaya, Betung, Oleh Jalan, dan juga pendengar kita yang berada di Gempang, Tutut, Sungai Mas, Lok Guci, dan di Calang. Halo warga Calang, bagaimana kabarnya ya? Dan pendengar kita juga di Tenom, di Panga, dan masih banyak pendengar kita yang berada di Sigli, Biren ya. Juga tak ketinggalan pendengar kita yang berada di luar Aceh, seperti pendengar kita yang ada di Pekanbaru Riau, ada pendengar kita di Samarinda, dan masih banyak lagi ya pendengar-pendengar kita yang berada di kejauhan yang selalu setia dan aktif dalam berbagai program acara yang disiarkan oleh Pro 1 RRI Melabuh. Baik pendengar, tentu kiranya kita berharap semoga pendengar untuk hari ini masih dalam keadaan sehat ya, tak kurang suatu apapun. Dan juga terima kasih buat pendengar kita yang sejak subuh tadi hingga saat ini, kami yakin pendengar masih terus setia untuk mendengarkan berbagai program acara yang terus akan disajikan oleh Pro 1 RRI Melabuh. Dan juga bagaimana kabar pendengar kita, kabar Anda yang tentunya yang terus sibuk dengan segala aktivitas berbagai kegiatan untuk hari ini, baik di instansi pemerintah maupun swasta. Mudah-mudahan apapun kegiatan di hari Senin ini, tepatnya di edisi siar di 7 September 2026, apa yang dikerjakan bisa berjalan dengan baik ya, bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana yang telah disusun sejak semalam.
0: Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi, menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.
1: Iya, pendengar, terkait di program Halo RRI ini, seperti biasa pendengar kami di sini memberikan kesempatan kepada pendengar di mana saja berada, terutama sekali juga untuk ibu-ibu rumah tangga di rumah dan calon ibu rumah tangga remaja putri. Dalam program Halo RRI ini, Anda bisa berkomentar atau memberikan aduan terkait dengan apa yang telah kami sampaikan setiap di hari Senin, Rabu, dan Jumat, sesuai dengan fasilitas umum dan juga fasilitas kesehatan, dan juga masih banyak hal-hal yang lain terkait dengan hewan ternak, sampah, dan juga masih banyak tentunya hal-hal yang harus diperhatikan lagi. Dan pendengar, tentunya kami dapat menjelaskan ya bahwa program Halo RRI ini, di sini kami memberikan waktu dan memberikan ruang untuk pendengar ya, melalui di 0811 688 9697. Tujuannya adalah untuk menampung apapun itu yang ingin Anda sampaikan. Kalau memang ada unek-unek ya yang selama ini belum kesampaian, tidak tahu harus menyampaikan kemana, dan juga ingin mungkin ke instansi yang terkait langsung, mungkin terlalu jauh atau belum sempat ya. Jadi Anda bisa langsung untuk menyampaikan ya aduan tersebut di 0811-688-9697, karena di sini nanti kita akan langsung menghubungi narasumber ya yang sesuai dengan aduan atau juga komentar yang Anda sampaikan ya. Jadi tidak perlu ragu dan bimbang, apapun pertanyaan yang Anda tanyakan, Anda sampaikan, tentunya tidak hanya bertahan di sini saja, kita langsung nanti menghubungi narasumber yang terkait dengan berbagai jenis pertanyaan yang Anda sampaikan atau aduan. Nah, pendengar silakan saja untuk disampaikan, atau memang ada hal-hal yang ingin disampaikan.

0: 96.97, kami menanti.
1: Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi, menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Merah Sulaiman, SPD Pimpinan Pupuk Teratak, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Puput Production, Event Organizer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Rahmat Soleh, pimpinan BSI Area Melaboh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: penyakit yang ditimbulkan akibat rokok tidak dalam seminggu setelah dia menghisap, namun butuh waktu. Itu waktunya sekitaran 10 tahun sudah mulai ada gejalanya. Dan penyakit yang ditimbulkan itu mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki.
1: Kalau kita lihat, cuman untuk di lingkungan rumah sakit kita selalu kita menghimbau tidak merokok di lingkungan rumah sakit, karena ini adalah kawasan bebas tanpa asap rokok.
2: Kesehatan merupakan hal yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Dengan pola hidup sehat dan pemahaman tentang kesehatan sejak dini, kita dapat menjaga dan terhindar dari penyakit dengan cara mencegah lebih baik daripada mengobati. Untuk itu, yuk, sudah saatnya kita tahu tentang kesehatan apa saja yang harus kita lakukan dan ketahui. Karena itu, dengar dan simak program Obrolan Sehat setiap hari Selasa pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 Melabu pada frekuensi 97 MHz. Sehat itu bukan suatu kemewahan. Sehat itu murah, tetapi menjadi mahal ketika sehat itu telah berubah menjadi sakit.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Kamarisal, SPD MSI, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tips ketika terjadi angin puting beliung. Puting beliung adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan 120 km per jam. Angin puting beliung ditandai dengan cuaca sangat panas, gumpalan awan gelap besar dan tinggi, petir dan gemuruh kencang. Lantas, apa yang harus dilakukan ketika terjadi angin puting beliung? Pertama, masuk ke dalam rumah lalu tutup jendela dan kunci pintu. Matikan semua aliran listrik dan peralatan elektronik. Copot juga regulator tabung gas untuk mencegah kebakaran. Menjauh dari sudut ruangan, pintu, jendela, dan dinding terluar bangunan. Hindari berlindung di dekat tiang listrik, papan reklame, dan pohon besar yang kemungkinan akan tumbang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September tahun 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik pendengar, kita masih di program Halo RRI di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Kami yakin Anda tetap semangat apapun aktivitas yang sedang dikerjakan. Juga apa kabar untuk pendengar kita yang berada di pusat petokoan, di pusat pembelanjaan ya. Mudah-mudahan untuk di hari ini masih tetap tentunya semangat dalam melakukan berbagai kesibukan dan aktivitasnya untuk hari ini. Baik pendengar, di samping itu kita masih memberikan kesempatan kepada pendengar kita, baik yang ada dalam kota Melabuh maupun di luar kota Melabuh, silakan untuk bergabung bersama kami di program Halo RRI, masih di 0811 688 9697. Nah pendengar, tidak hanya untuk fasilitas yang lain, untuk RRI juga boleh ya, kalau memang ada yang ingin disampaikan. Jadi tidak perlu ragu dan bimbang ya, tentunya kami nanti akan menjawab, karena ini juga penting untuk kedepannya agar lebih baik lagi ya. Jadi silakan untuk disampaikan. Nah pendengar, untuk yang lain juga, seperti yang telah kami sampaikan tadi, bahwa Anda bisa menyampaikan aduan dan keluhan terkait dengan hal apapun gitu di sekeliling Anda ya, silakan saja di 0811 688 9697. Ya mungkin untuk Anda yang terus sibuk dengan segala aktivitas, yang mudah-mudahan dapat berjalan dengan baik ya, tanpa ada kendala. Dan ya walaupun ada kendala, kami percaya dan kami yakin Anda pasti bisa untuk menanganinya atau mengatasinya. Baik pendengar, di program Halo RRI ini kami seperti yang sudah menyampaikan ya, bahwa ini setiap hari Senin, setiap hari Rabu dan hari Jumat di program Halo RRI ini kami tentunya menunggu komentar Anda, baik itu aduan maupun komentar yang ingin disampaikan, dipersilakan saja sambil Anda sibuk menyelesaikan berbagai kegiatan dan berbagai aktivitas. Kami yakin Anda punya waktu untuk berpartisipasi dalam program acara ini. Nah, jika memang tidak Anda tidak mempunyai kesempatan untuk ikut hari ini, ya mungkin di hari lain juga boleh ya, seperti di hari Rabu, di hari Jumat, silakan saja untuk Anda berkomentar dan menyampaikan aduannya di program acara tersebut yang telah kami sampaikan tadi.
4: Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi, menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Saputra SPD, PLT Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik pendengar dimanapun Anda berada, dan pendengar seperti biasa, dan juga apapun komentar dan tanggapan dari Anda, tentunya kami akan memberikan kesempatan ya yang lain untuk ingin bertanya. Dipersilakan, masih di nomor biasa. Dan pendengar, kebetulan di kesempatan pagi menjelang siang hari ini saya tidak sendiri, ada Bung Topan nanti ya akan ikut serta menjawab ya, karena juga beberapa hari yang lalu mungkin di jam penyiar yang lain ada yang menanyakan yang bernama Pak Usman ya, Bung Topan.
3: Iya, dari Pak Usman.
2: Oke, silakan.
3: Ya, waktu itu di edisi Halo RI sebelumnya. Iya. Ada penelpon atas nama Pak Usman yang menanyakan tentang jaringan, mungkin bukan jaringan tapi lebih jangkauan siaran RRI Melabuh ya. Ya, frekuensinya. Jadi beliau dari dalam kesempatan itu menyampaikan bahwasanya beliau berangkat dari Lamno, kemudian ke Blang Pidi, jadi siaran radio RRI Melabuh itu terdengar hanya di apa namanya, di Kota Melabuh dan Blang Pidi. Ya, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Usman yang setia mendengarkan siaran kami dan juga pendengar lainnya. Namun dalam hal ini mungkin perlu saya sampaikan bahwasannya kita memang jangkauan siaran kita itu fokus di Kota Calang, Melabuh, Blang Pidi, Simelu, juga Nagan Raya. Nah, namun untuk Calang sendiri itu kan base-nya di Kabupaten Aceh Jaya ya. Cuman gini Kak Emma, kalau di Calang itu kita cuman ada di Kota Calangnya.
2: Di Kota Calangnya.
3: Jadi tidak mengcover keseluruhan Aceh Jaya. Kenapa demikian? Karena di titik-titik seperti Lamno, di Lung, nah itu masuknya ke RRI Banda Aceh gitu. Sudah ada relinya Banda Aceh. Untuk RRI Melabuh sendiri, arah ke Banda Aceh itu cuma ada di Kota Calang. Dan siaran kita itu bisa didengarkan sekitar 12 kilo dari titik pemancar kita. Atau tepatnya kalau kami monitor sebelumnya itu di Masjid Baitur Rahman itu Kecamatan Setia Bakti. Nah, sampai ke situ dapat
2: Baitur Rahman Banda Aceh?
3: Bukan Kak Ima, Baitur Rahman di Kabupaten Aceh Jaya. Kecamatannya Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya. Nah, di situ tapi frekuensi yang jelasnya itu 96,7 Kak Ima. Karena memang di Calang itu kita di settingnya di 96,7 MHz.
2: Untuk Calang.
3: Untuk Calang, dan bisa didengar dari Masjid Baitur Rahman itu sampai dengan di Gede Panga, tempat jual durian. Nah, setelah Gede Panga kita beralih frekuensi ke 97 atau plus satunya RRI Melabuh. Jadi benar seperti yang Pak Usman sampaikan, baru sekitar di daerah Tunom itu baru kita dapat RRI Melabuh yang frekuensinya 97. Nah, dari 97 itu dari apa namanya? Dari Tenom, Melabuh, Nagan sampai ke Blang Pidi, tapi sebelum gunung apa tuh kayaknya? Gunung ke Abdi ya. Gunung Singgamata.
2: Gunung bukan, gunung.
3: Gunung Tran ya.
2: Gunung Tran.
3: Ya, mungkin yang dia disampaikan orang Gunung Tran. Nah, di gunung setelah Gunung Tran, nah sebenarnya kita juga punya relay, tapi kita akan melakukan instalasi nanti sekitar pertengahan bulan September ini kayak emang, mudah-mudahan tidak ada kendala apapun. Tapi frekuensinya juga beda nanti, yaitu frekuensi 97,7. Nah, bukan frekuensi Melabuh lagi.
2: Iya.
3: Nah, kenapa dibuat demikian? Nah, ini memang ada regulasi dari Balmon selaku yang memonitoring persebaran frekuensi di wilayah Aceh gitu kayak Ima.
2: Jadi saya tambah sedikit, mungkin pendengar kita ingin tahu ini Bung Topan siapa sebenarnya. Jadi langsung bisa menyampaikan dulu identitasnya. Jadi pendengar kita nanti lebih paham lagi. Oh ternyata Bung Topan tadi yang menyampaikan begini-begini ya frekuensinya, berarti ada hubungannya dengan frekuensi. Langsung silakan.
3: Oh baik, terima kasih Kak Ima. Ya mohon maaf sebelumnya, nama saya Topan. Saya yang bertanggung jawab di bidang teknik di RRI Melabuh.
2: Itu lebih jelas ya.
3: Oh iya.
2: Okay. Baik, silakan, masih ada lagi buat apa?
3: Ya mungkin itu saja mungkin Kak Ema ya. Jadi sekilas mungkin lebih mudah untuk dipahaminya. Kita frekuensi Prosatu RRI Melabuh itu ada 3 frekuensi sepanjang Pantai Barat Selatan. Di pertama di Kota Calang dengan frekuensi 96,7. Kemudian masuk ke Tenom, Melabuh, Nagan itu di frekuensi 97 MHz dan terakhir di wilayah Abdia itu 97,7 yang akan beroperasi atau akan mengudara nanti di pertengahan September. Ya, satu lagi Kak Ima.
2: Iya.
3: Di wilayah Simulu kita juga ada di frekuensi 92 MHz.
2: Mungkin selama ini pendengar kita kurang mengetahuinya gitu ya. Jadi dengan pemberitahuan seperti ini, jadi setelah ada penjelasan bisa memberikan satu kepuasan tersendiri Bung Topan ya.
3: Iya Kak Ima.
2: Ada lagi Bung Topan?
3: Tidak ada mungkin Kak Ima, sudah saya rasa mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Pak Usman di program Halo RRI tempo hari lalu
2: gitu. Baik Bung Topan, terima kasih atas waktunya. Pendengar, itulah tadi Bung Topan sudah menjawab ya selaku beliau yang bertanggung jawab dan lebih mengetahui di bidang tersebut. Dan untuk Pak Usman tadi, untuk Pak Usman ya, yang mungkin beberapa hari lalu pernah bertanya demikian kenapa dan mengapa, jadi Bung Topan ya sudah menjawab dan sudah dijelaskan. Baik Bung Topan, terima kasih. Dan pendengar, ya, kalaupun ada hal-hal yang lain nanti menyangkut dengan RRI, silakan saja, karena kita di sini juga tidak hanya tinggal diam, langsung kita akan menjawab. Kalau memang semua itu pertanyaan yang menyangkut dengan RRI, langsung dijawab dengan satu tentunya jawaban yang pasti agar bisa memberikan satu kepuasan tersendiri bagi pendengar kita. Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, sekaligus dengan berakhirnya lagu berikut nanti, kita cukupkan sampai di sini program Halo RRI untuk hari ini. Dan tentunya kami juga masih menunggu partisipasi Anda, komentar dan aduan di hari-hari yang lain. Kalau hari ini hari Senin dan kami juga tetap memberikan kesempatan untuk Anda di hari Rabu dan masih ada lagi di hari Jumat. Jadi silakan sampaikan aduan Anda, komentar Anda sebanyak mungkin, tidak perlu ragu dan bimbang karena tetap kami menunggu di 0811-688-9697 seperti biasa. Dan Anda juga tidak perlu resah karena pertanyaan Anda akan dijawab langsung nanti kalau memang ada narasumber kita yang langsung bisa menjawab sesuai dengan aduan dan pertanyaan Anda. Dan pendengar, sampai di sini saja program Halo RRI untuk di pagi hari ini. Dan juga saya mau mengucapkan selamat pagi menjelang siang. Salam paling manis dari kami yang sedang bertugas.

Baru saja Anda mengikuti program Halo RRI, memberikan alternatif solusi menjawab berbagai keluhan masyarakat terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Sampai jumpa.

Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi, menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.

Baru saja Anda mengikuti program Halo RRI, memberikan alternatif solusi menjawab berbagai keluhan masyarakat terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Sampai jumpa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Kamarisal, SPD MSI, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami, yaitu bersama Pro 1 RRI Melabo. Selanjutnya pendengar, kita akan bersama untuk mendengarkan terkait dalam program acara Pengaruh Utamaan Gender dengan tema Menjadi Perempuan Berdaya di Era Perubahan. Nah pendengar, jangan kemana-mana karena kita masih bersama Pro 1 RRI Melabo, kanal informasi dan inspirasi. Nah pendengar, dalam ruang lingkup akademik, peran seorang ibu kini tidak lagi dipandang secara tunggal dalam ranah domestik, melainkan telah bertransformasi menjadi pilar kekuatan spiritual, maksud kami spiritual dan juga intelektual yang menyokong ketahanan generasi muda melalui implementasi nilai-nilai budi luhur dan karakter yang memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan nasional. Karena sesungguhnya pendidikan seorang anak berawal dari lingkungan keluarga yang membesarkannya. Nah, pendengar, dalam membentuk anak bangsa, mendidik dengan hati merupakan sebuah pendekatan yang menempelkan empati, kasih sayang, dan keteladanan sebagai instrumen utama dalam pembentukan karakter anak. Nah, di tengah disrupsi digital dan tantangan moralitas global, peran ibu sebagai pendidikan pertama menjadi semakin penting untuk diperhatikan. Mendidik dengan hati bukan berarti mengabaikan ketegasan, melainkan menerapkan pola asuh yang mengedepankan kecerdasan emosional dan spiritual. Pendekatan ini menjadi sangat relevan dalam upaya menyiapkan generasi masa depan yang memiliki

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain, General Manager Pertola Tiara Hotel Melabu, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertepatan tanggal 11 September 2026, Hari Radio Republik Indonesia ke-81, saya, Cudilvanur Savitri Kurdi, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, terus berinovasi dan senantiasa menjadi obor pengabdi Ibu Pertiwi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik pendengar, kita masih di program yang seperti telah kami sampaikan tadi, yaitu dengan tema di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, menjadi perempuan berdaya di era perubahan dalam acara pengasuhutamaan gender. Nah, pendengar, selain menjadi figur dalam keluarga yang memiliki, mendekatkan pendidikan emosional kepada anak mereka, perempuan juga yang berdaya juga menempatkan otonomi atas dirinya sendiri dan mampu memberikan kontribusi positif bagi lingkungannya. Semangat berkarya seorang ibu saat ini tidak hanya tercermin melalui karir profesional, tetapi juga melalui kreativitas dalam mengelola rumah tangga, pemberdayaan komunitas, hingga keterlibatan dalam sektor UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Nah, pemberdayaan perempuan memiliki korelasi linear dengan kualitas pengasuhan seorang ibu yang berdaya secara intelektual dan ekonomi, cenderung memiliki literasi gizi dan pendidikan yang lebih baik, secara langsung berkontribusi pada penurunan angka stunting dan peningkatan derajat kesehatan anak. Dengan demikian, semangat berkarya bagi seorang perempuan adalah bentuk pengabdian nyata bagi ketahanan keluarga dan kedaulatan bangsa. Pendengar, proses membimbing ini melibatkan penanaman nilai-nilai seperti kejujuran, gotong royong, dan kemandirian. Dalam narasi pembangunan nasional, perempuan ditempatkan sebagai agen perubahan. Ketika perempuan berdaya dan berkarya, mereka mentransfer nilai-nilai kemandirian dan kerja keras tersebut kepada anak-anak melalui observasi perilaku sehari-hari. Nah, pendengar, itulah tadi apa yang telah kami sampaikan. Semoga bermanfaat, dan juga dengan berakhir ya sebuah lagu nanti, maka kita cukupkan sampai di sini, yaitu terkait dengan pengasuhutamaan gender menjadi perempuan berdaya di era perubahan. Nah, pendengar, jangan kemana-mana karena kita masih turun bersama sampai ke pukul 13 siang waktu Indonesia Barat nanti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bungkam Australia, Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia U20 2027. Arsenal taklukkan Chelsea 2-1 pada Derby London di Liga Inggris. Persib Bandung amankan kemenangan perdana atas PSM Makassar 3-1. Kimi Antonelli juarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 7 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Arsenal bangkit di Derby London, taklukkan Chelsea 2-1 di Emirates Stadium. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Derby London berakhir untuk kubu tuan rumah. Arsenal sukses membalikkan keadaan setelah tertinggal lebih dulu dan akhirnya menaklukkan Chelsea dengan skor 2-1 di Emirates Stadium minggu malam tadi. The Gunners menjaga rekor sempurna dengan 9 poin dari 3 laga. Chelsea langsung mengejutkan tuan rumah. Laga baru berjalan 2 menit. Morgan Rogers melepaskan tembakan akurat dari tepi kotak penalti ke sisi kiri gawang David Raya. Chelsea unggul 1-0. Arsenal mencoba merespon. Gol Ricardo Carvalho di pada menit ke-12 dianulir VAR karena offside. Namun tekanan akhirnya membuahkan hasil di menit ke-25. Kai Havertz menerobos pertahanan Chelsea dan melepaskan tembakan terarah ke sudut kanan bawah. Skor 1-1. Arsenal langsung mengambil inisiatif setelah jeda. Di menit ke-50, Martin Odegaard menerima umpan matang dalam skema serangan cepat dan melepaskan tembakan keras ke bagian atas gawang. Arsenal berbalik unggul 2-1. Chelsea berusaha mengejar peluang Cole Palmer di menit ke-63. Dan tembakan Estavo di menit ke-89 masih mampu diamankan David Raya. Skor 2-1 bertahan hingga usai. Pelatih Arsenal Mikel Arteta puji perjuangan timnya saat melakukan rivalnya tersebut.
2: Saya rasa itu adalah penampilan yang luar biasa. Saya rasa saya menikmati setiap menitnya, dari awal hingga akhir. Dan awalnya memang sulit, tapi saya menikmatinya karena tim bereaksi dengan cara yang spektakuler. Maksud saya keyakinan, tekad, kualitas, bagaimana kita menunjukkan niat untuk membantu mereka secara terus-menerus.
1: Sementara pelatih Chelsea, Xabi Alonso, akui kecewa dengan hasil negatif ini.
2: Ya, tentu saja kami kecewa dengan hasilnya. Kami datang ke sini untuk menang. Dan ketika Anda tidak mendapatkan apapun, itu menyakitkan. Tetapi kami telah berjuang sangat keras. Kita belum melakukan banyak hal yang benar. Ini adalah bagian dari proses dan kita perlu mengambil pelajaran dari hari ini.
1: Atas hasil ini, Arsenal berada di peringkat kedua klasemen sementara dengan koleksi 9 poin, sama dengan Manchester City yang berada di posisi teratas. Sementara Chelsea menempati peringkat keempat dengan 6 poin dari 3 laga. Hasil ke Inggris lainnya, Everton imbangi Manchester United 2-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Italia. Juventus dan AC Milan bermain imbang 1-1 di pekan ketiga Serie A. Babak pertama berakhir 0-0 dengan Francisco Conceição hampir mencetak gol namun membentur tiang. AC Milan unggul melalui Alpaco Cisse di menit 68. Namun Juventus menyamakan melalui sundulan Federico Ghetti di injury time 90+2. Conceição menyatakan Juventus pantas menang, namun hasil imbang tetap baik karena hampir kalah di menit akhir.
1: Durante 90 minuti meritavamo di vincere, questa è la questa
2: la. Saya rasa selama 90 menit kami pantas menang. Inilah kebenarannya. Milan membuat gol. Padahal kami pantas menang, tetapi kami tidak berhasil. Namun tidak kalah juga merupakan hal yang baik karena kami hampir kalah di menit-menit terakhir. Jadi kita harus tetap berjalan karena ini masih panjang.
1: Perché stavamo per perdere all'ultimo minuto. Dobbiamo continuare il nostro cammino che la strada è lunga.
0: Hasil imbang ini membuat kedua tim tetap tidak terkalahkan di awal musim. Juventus berhasil menyelamatkan poin di kandang sendiri, sementara Milan hampir meraih kemenangan sebelum gol injury time. Kedua tim akan melanjutkan perjuangan di kompetisi domestik dan Eropa.

0: kembali ke Liga Spanyol. Barcelona meraih kemenangan telak 5-0 atas Valencia dengan Lamine Yamal mencetak brace dan gol dari Fermin Lopez, Rafinha, dan Pedri. Hasil ini membuat Barcelona kokoh di puncak La Liga dengan 12 poin dari 4 laga. Pelatih Hansi Flick menekankan fokus pada permainan sendiri dan energi positif tim.
1: Ya, kita hanya untuk diri kita sendiri. Kurasa ini adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kita main game demi game, dan jadi inilah yang harus kita lakukan. Tentu saja kami ingin menang juga hari ini. Kita memiliki energi yang baik. Tim bermain dengan baik.
0: Selanjutnya, Barcelona akan memulai fase Liga UEFA Champions League melawan Feyenoord di Camp Nou, Kamis dini hari pukul 00.45 waktu Indonesia Barat. Barcelona berharap mempertahankan momentum positif di kompetisi Eropa. Kemenangan besar ini menjadi modal penting bagi Barcelona untuk menghadapi tantangan berikutnya.

Kita beralih ke arena net. Ben Shelton mengalahkan Stefano Tsitsipas 6-2, 6-3, 6-4 untuk mencapai perempat final US Open, meningkatkan harapan tuan rumah untuk juara Grand Slam Putra Amerika Serikat pertama sejak Andy Roddick 2003. Shelton, semifinalis 2023, menyatakan fokus dan permainan lengkapnya serta mengantisipasi pertandingan melawan juara bertahan Carlos Alcaraz. Shelton berupaya menjadi AS pertama yang memenangkan turnamen besar sejak Roddick. Penampilannya di US Open menunjukkan potensi besar untuk melangkah lebih jauh.

0: Kita ke kabar lintasan sirkuit. Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen Formula One 2026 usai menjuarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli from 19th on the grid looks up and sees the checkered flag first and he's the first Italian.
2: Kimi Antonelli meraih kemenangan sensasional di Grand Prix Italia tadi malam setelah memulai balapan di sirkuit Monza dari posisi ke-19. Pembalap Mercedes itu mengalahkan rekan setimnya George Russell dengan keunggulan 3,857 detik. Balapan sempat dihentikan setelah Charles Leclerc mengalami kecelakaan di tikungan terakhir lap pertama yang memicu dikeluarkannya bendera merah. Saat restart, Antonelli sudah naik ke posisi ke-12 dan terus merangsek ke barisan depan. Pembalap Italia itu kemudian masuk pit saat virtual safety car sebelum mengejar Russell dengan ban yang lebih segar. 4 lap menjelang finish, Antonelli menyalip Russell dan mempertahankan posisi terdepan hingga garis akhir. Usai balapan, Antonelli mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya karena diraih di hadapan publik sendiri.
3: It's a day that will remember forever, I think.
4: Ini adalah hari yang akan saya kenang selamanya. Menurut saya, ini kemenangan yang paling istimewa sejauh ini. Saya juga rasa ini adalah podium terbaik musim ini. Melihat lintasan lurus dipenuhi penonton dan mendengar dukungan mereka adalah sebuah mimpi.
2: Sementara itu, George Russell harus puas finish kedua setelah kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya. Russell memilih bertahan di lintasan ketika Antonelli masuk pit saat virtual safety car. Usai balapan, pembalap Inggris itu menyayangkan keputusan tersebut meski mengakui sulit untuk menebak hasil akhirnya saat balapan masih berlangsung.
3: Didn't feel great, but I put it all on the line.
4: Rasanya memang tidak menyenangkan, tetapi saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya. Virtual safety car datang pada momen yang sangat krusial, terutama dalam menentukan strategi terbaik. Saat itu, saya rasa tidak ada yang benar-benar tahu apakah masuk pit atau tetap berada di lintasan merupakan pilihan yang tepat. Bahkan sekarang pun, mungkin kami masih belum tahu strategi mana yang sebenarnya paling baik.
2: Hasil ini membuat Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen kejuaraan dunia pembalap dengan keunggulan 66 poin atas George Russell di peringkat kedua. Sementara itu, pada balapan di Monza tadi malam, Max Verstappen finish ketiga, disusul Lando Norris dan Oscar Piastri yang melengkapi lima besar. Seri balapan Formula One akan kembali dilanjutkan dengan Spanish Grand Prix di Sirkuit Metring pada 11 hingga 13 September mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

Kita awal informasi dari kabar timnas Indonesia. Kalahkan Australia dan pimpin klasemen grup H, timnas Indonesia lolos kualifikasi Piala Asia U20 2023. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: asuhnya. Nova berharap para pemain tidak terlena dengan kemenangan ini dan bersiap untuk tantangan selanjutnya.
1: Yang pasti saya sangat bersyukur ya, akhirnya kita bisa lolos ke Piala Asia. Dan saya sangat berterima kasih kepada pemain yang sudah bekerja luar biasa di hari ini ya, di malam ini. Dan pastinya ini menjadi hal yang baik dalam proses mereka ke depan. Dan saya harap pemain lebih siap lagi untuk kita menuju ke Piala.

0: dari para pemain, jajaran pelatih, hingga tim ofisial.
1: Ya pastinya kami sangat bersyukur dan senang dengan hasil ini. Kemenangan ini bukan cuma memastikan kami menjadi juara grup, tapi juga membawa kami lolos ke Piala Asia. Ini adalah hasil dari kerja keras seluruh tim, pelatih, dan semua pihak yang saling mendukung kami.
0: Kemenangan pada laga terakhir kualifikasi tersebut memastikan langkah Garuda Nusantara lolos ke putaran final.

0: Indonesia. Persib Bandung mengawali kompetisi Super League 2026-2027 dengan hasil positif. Sempat tertinggal lebih dulu dari PSM Makassar, Maung Bandung justru mampu bangkit dan menutup laga dengan kemenangan 3 gol berbanding 1. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Sempat tertinggal lebih dulu, Maung Bandung berhasil melakukan comeback dan menundukkan PSM Makassar 3 gol berbanding 1 pada laga yang berlangsung kemarin malam di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA. Gol cepat PSM melalui Kodai Tanaka pada menit ke-6 sempat membuat Persib berada dalam tekanan. Sepanjang babak pertama, Pangeran Biru kesulitan membongkar pertahanan rapat Juke Eja, sehingga skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persib tampil lebih agresif. Perbaikan jarak antar lini dan pilihan umpan membuat permainan Maung Bandung menjadi lebih efektif. Hasilnya, Patricio Matricardi mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-48. 3 menit berselang, Persib berbalik unggul. Basas Gulik mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa tuan rumah memimpin 2-1. Persib kemudian semakin nyaman mengendalikan pertandingan. Tekanan yang terus diberikan akhirnya membuahkan gol ketiga pada menit ke-82 melalui William Barros Pereira. Skor 3-1 bertahan hingga pertandingan berakhir. Usai laga, pelatih Persib Igor Tolik pun mengakui penampilan anak asuhannya pada babak pertama belum sesuai dengan harapannya. Namun ia menilai perubahan setelah jeda menjadi kunci keberhasilan Persib membalikan keadaan.
2: Mengenai pertandingan, di babak pertama sedikit berantakan. Saya harus memuji para pemain karena tidak mudah untuk bermain. Pertandingan pertama selalu sulit, namun kami sendiri yang membuatnya tidak mudah. Kami yang membuat lawan menjadi sangat kompak.
1: Kemenangan tersebut sekaligus menjadi debut manis bagi Tolik di kompetisi resmi bersama Persib. Pelatih asal Kroasia itu juga mendapat sambutan istimewa dari Bobotoh yang memenuhi Stadion GBLA. Koreografi yang menampilkan wajah Tolik serta dukungan tanpa henti sepanjang pertandingan membuat sang pelatih mengaku tersentuh. Ia bahkan merasa belum pantas mendapatkan sambutan sebesar itu karena baru memulai perjalanan bersama Persib. Sementara itu, pencetak gol ketiga Persib William Barros mengaku sangat bahagia bisa membantu tim meraih 3 poin pada pertandingan pertama di musim ini.
2: Saya sangat senang pada hari ini. Malam ini pertandingan sangat bagus. Pertama di Liga, 3 poin yang sangat penting. Saya sangat senang. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendukung hari ini Boboto.
1: Menurutnya, dukungan supporter memberikan energi tambahan bagi pemain, terutama ketika Persib harus bangkit setelah tertinggal. Sementara itu, kemenangan atas PSM menghantarkan Persib menempati peringkat kedua lewat 3 poin, sama dengan Arema FC di peringkat pertama. Selain itu, kemenangan tersebut juga menjadi modal berharga bagi Persib untuk menghadapi perjalanan panjang Super League 2026-2027.

0: Alhasil liga lainnya, Brest debutan Dimitar Mitkov mengantarkan Madura United menundukkan Persijap Jepara 2-0 di laga perdana Super League yang berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan. Tagok Andok Fantrian menyampaikan laporannya.
1: Foi uma vitória justa.
2: Skuad Laskar Sape Kerab berhasil meraih kemenangan di laga perdana Super League saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP Minggu 6 September 2026. Dua gol kemenangan anak asuh Zé Gomes dicetak Dimitar Mitkov yang seluruhnya tercipta di babak kedua. Madura United tampil agresif sejak babak pertama dimulai, namun berhasil diimbangi oleh Persijap Jepara dengan counter attack. Sejumlah peluang berhasil diciptakan oleh pemain Madura United di babak pertama. Namun, penampilan gemilang penjaga gawang Sendri mampu menggagalkan upaya tersebut. Memasuki babak kedua, Madura United sukses mendominasi permainan dan mencetak 2 gol. Persijap Jepara juga memberikan perlawanan sengit dan menciptakan sejumlah peluang namun gagal mencetak gol hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Zé Gomes mengatakan, timnya bermain cukup bagus sejak awal pertandingan dan banyak peluang yang tercipta. Gomes melakukan sejumlah perubahan di awal babak kedua yakni dengan lebih berani memberikan trupas ke daerah pertahanan lawan yang mampu dikonversi dengan baik oleh Mitkov untuk mengamankan kemenangan di kandang sendiri.
1: Foi a melhor equipa em campo. Na primeira parte podíamos ter feito 2, 3, 4, não fizemos, mas entramos depois forte na segunda parte, concentrados e a vitória é justa.
3: Tarawal, kita memang masuk pertandingan malam ini. Dari babak 1 dan babak 2 kita lebih bagus dari mereka. Kita ada banyak peluang juga di babak 1. Tapi di babak 2 kita kembalikan lebih kuat. Akhirnya kita bisa cetak 2 gol dan menangkan pertandingan.
2: Sementara itu, pemain Madura United Dimitar Mitkov mengatakan, pertandingan menghadapi Persijap Jepara sangat penting karena merupakan langkah awal untuk mengarungi kompetisi Super League. Menurutnya, raihan kemenangan membawa atmosfer tersendiri bagi Madura United untuk menjalani kompetisi Super League musim ini.
4: Very important game for us today because first game we played at home in front of our fans and was very important that we take the 3 points and start with a good positive atmosphere and prepare for the next games.
3: Pertandingan sangat penting karena pertandingan pertama kita bisa dapat 3 poin di sini. Sekarang kita persiapan untuk pertandingan lanjut.
2: Hasil ini membuat Madura United mampu melalui laga perdana dengan raihan kemenangan. Selanjutnya, Madura United akan menghadapi PSS Sleman di Stadion Maguwo Harjo pada tanggal 12 September mendatang.

Kabar terakhir, tim panahan recurve Indonesia meraih 4 emas, 1 perak, dan 1 perunggu di Singapore Archery Open 2026. Riau Ega Agata Salsabila meraih emas individu putra, Alfianto Bagas Prastia di perunggu. Sementara Diananda Hoirunisa emas dan Reza Octavia perak di putri. Indonesia juga menang beregu putra dan putri dengan skuad yang dipersiapkan untuk Asian Games Aichi Nagoya. Total Indonesia mengakhiri turnamen dengan 5 emas, 3 perak, dan 1 perunggu dari atlet tim nasional, termasuk hasil kompon sehari sebelumnya. Kemenangan menjadi modal penting untuk Asian Games. 6 pemanah recurve yang tampil di Singapore Archery Open adalah skuad inti Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan

0: Baik pendengar, baru saja tadi kita mendengarkan dinamika olahraga dari Pro3 Jakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Haji Mawardi Nyakman, Ketua MAA Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabo untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, pendengar di Pan Mantongna, tanya Mantong di program acara Haba Getanyo yang ingin bergabung silahkan Mantong di 089-688-6-7 lagi biasa. Baik, Yana, dalam Kota Melabuh maupun di luar Kota Melabuh kamu persilahkan.

0: untuk yang perempuan tak tanya terima laju penelpon yang perempuan. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Dengan siapa dipatnya?
1: Dengan Mak Tengok.
0: Oh, Mak Tengok lagi mengabonya. Emang kibar le program je. Kadang nak telefon, kadang hana. Amat lu-malu mentong lah Mak Tengok. Ya,
1: tengah sibuk sana.
0: Tengah sibuk tak ke Mak Tengoknya? Maklumlah, hari radio. Mak Tengok, silakan Mak Tengok. Nak bantuan Mak Tengok ni pegah le mesti krek dua krek ber?
1: Alah bantuan.
0: Alah bantuan. Okey.
1: Saja boleh. Ada tarik urat. Pilih yang gagak pegak peraga. Ya. Tanya halali. Halali jarong jak baret. Tintai bergak kan. Ada di biar ulua.
0: Red pun rot mat tengok.
1: Rot. Gak ngongkot nyampu lah. Tapi pun hana.
0: Oh, lagi ya. Pantuji.
1: Get, got, habaget, habagot.
0: Habagotnya lagi Encik Rod Puret, Mak Tengok.
1: Ya, okay.
0: Tergantung dari bahasa masing-masing, ya? Lain kampung, lain bahasa, Mak Tengok.
1: Ya, yang juara bintang tadi, nanti dia dengan nanya, dia kan ada YouTube.
0: Okay, dia juara sahaja ada agam, kena salah.
1: Dari Aceh Barat, Aceh pun negara yang berdaya.
0: Yang kedua cuma tengok. Pakai ni daerah Aceh tanya, oh ino.
1: Ya, betul.
0: Nanti takut salah pegah masa je walaupun kapasit takut salah pegah. Itu kahawa di tiada kan. Dia pingin ada kepada tanya yang langsung yang jelas kepada panitia. Karena malamnya kan emang siaran, jadi emang nonton melalui YouTube.
1: Betul.
0: Pak tengok lagu je punya.
1: Jadi laki-laki tu juga emang.
0: Je. Asal ambil laki apa yang Mak Tengok?
1: Kan je cik, Yana.
0: Lagu apa Mak Tengok?
1: Lagu yang mengat-mengat mentong yang jinau nyampu. Duda Idi mentong.
0: Duda Idi? Somenya Mak Tengok?
1: Sapira Amalia.
0: Sapira Amalia. Di mana judul lagu je Duda Idi?
1: Ya, betul.
0: Nanti Emma coba minta ilik, bah?
1: Get Emma. Terima kasih, Emma.
0: Sama-sama, Mak Tengok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mak Tengok yang kena bergabung, kamu persilahkan, Lom. Karena dapat kamu beri mungkin wate azan lu. Tapi tanya terima ilik sabah penelpon kalinya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Pak Doli di Nagan Raya.
2: Betul dengan Pak Doli.
0: Jadi tinggal lon Pak Dolinya tinggal ke pantun Pak Doli.
2: Siban.
0: Langsung teringat ke pantun Melayu.
2: Siban pantun Melayu.
0: Ujo pegah pantun ile.
2: Ilu kedua, mai. Kau pantun Aceh tapi pantun Melayu.
0: Oh nyo pantun Aceh betul. Aceh laju lah sikat.
2: Oh. Mat ke pantun ile.
0: Ke pantun ile.
2: Oh, ji nang ning kawinyan.
0: Pu pantun nyan.
2: Ha?
0: Pu pantun.
2: Ada kinyu pupu.
0: Oh, ji Pak Doli, silakan Pak Doli pegal laju.
2: Lito tirbong bulu. Takoko tiju puga ke kintra. Nah, tu mundang lagi nana.
0: Ha?
2: Oh, pergi ke putuh bukan anak padangan.
0: Anak putuh, Pak Doli.
2: Oh.
0: Cuma Emma bacu menggesek. Cuma Emma bacu menggesek. Bacu menggesek babah karena dengar minta lagu samping.
2: Oh, mana anu?
0: Pegal laju.
2: Lagu? Lagu tangkim dom.
0: Lagu apa?
2: Lagu tangkim dom.
0: Oh, tangki munduro. Je, ada masalah.
2: Yang ini anda.
0: Oh, je, Pak Doli. Terima kasih, Pak Doli.
2: Alhamdulillah, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangki munduro. Untuk Mak Tengok lagu je perihle, Mak Tengok. Bo, Emma minta ilebe, maklumlah. Tangki munduro. Nah, lagu je nya Ramlan Yahya. Kadang-kadang lagunya di perledanya kahana di kemata. Di hana berle. Cik Kana di kemata. Boleh Mak Tengok apa? Dia lagu je tak minta ilang sabo-sabo. Yang kena bergabung? Prele sehat? Tangke Medoro. Okey.

0: Oke, untuk pendengar yang kena bergabung mantau Kamu Preh di nomor yang sama, tapi Tanjo akan putar lagu yang dilake oleh Pak Doli Buno. Namun sigolomnya Tanjo simak ile beberapa pariwara yang akan taputa di kesempatan liho uronyo.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Saputra SPD, PLT Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Okay, yang senang dengan lagu Dodaidi kala kamu hadirkan untuk Matenguh dan mudah-mudah lagu je ya. Tanya lanjutlah untuk yang berikutnya. Assalamualaikum. Apa ketanya? Okay. Kaedah silakan pantun je juga Kaedah. Banyu Wate sangat singkat karena azan pun 12 lewat 57. Kaedah silakan.
1: Paranuk mana merah. Patun merah mana bajau. Mana salah awai.
0: Kalah dia. Ya, okey Kaedah. Okey Kaedah, lagu ji Kaedah.
1: Lagu ji aku itu ini aku try ma ya.
0: Terserah Imam Anta injir Kaedah. Terima kasih Kaedah ba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar sambil tanya prihwati azan ya. Tanya langsung terima penelpon selanjutnya yang untuk berikutnya mantong di nomor yang sama. Oke, halo, assalamualaikum Ina.
2: Waalaikumsalam Kak Emma.
0: Kali bangun Ina?
2: Oh, belum.
0: Oh, kalau raya deh kakak wo kenapa je bu ba?
2: Oh, iya je. Kak Emma.
0: Silakan pantun ji Ina.
2: Dekat-dekat
0: ke ulu mati ke
2: ulu kok. Cakap. Apa lagu Cina?
0: Apa yang judul je?
2: Kupi Pancung lah.
0: Kupi Pancung. Itu kayak Imam minta ilai. Pokoknya ya Abu Bakar Air judul yang lain je kan?
2: Je. Goreng je cik bo. Yang nampak yang lain.
0: Je, je. Okey.
2: Itu Kak Ima selamat luhur. Tengoknya bo. Jalan bo.
0: Je. Terima kasih.
2: Ya. Assalamualaikum Kak Ima.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey untuk pendengar. Sebelum kamu hadirkan lagu-lagu permintaan, kamu akan berileh, akan kamu sampaikan terkait dengan wate azan luhu untuk uronyo bagi pendengar yang kena tepe. Jadi untuk Kota Melabu, wate azan luhu po 12 lewat 57 minit wate Indonesia Barat, sedangkan untuk Aceh Barat Daya po 12 lewat 55 minit wate Indonesia Barat. Kemudian untuk Aceh, maksud kamu untuk Aceh Jaya po 12 lewat 40 minit waktu Indonesia Barat dan Dagan Raya po 12 lewat 57 minit waktu Indonesia Barat, sedangkan untuk Semelu tepat po 12 lewat 56 minit waktu Indonesia Barat. Nah pendengar nyangke terkait waktu azan luhu yang kali kamu informasikan atau yang telah kamu sampaikan ke ruangan pendengar kalinya. Untuk selanjutnya tanya akan juk lagu-lagu permintaan untuk Kaedah Muno. Nyo lagu Kaedah yang Emma pilih, semoga senang dengan Payung Kenangan.

Oke, pendengarnya nge lagu-lagu hiburan terutama tadi program Haba Getanyo kali kamu hadirkan lagu-lagu Aceh sesuai permintaan pendengar di Pat Bantongna. Tapi selagi lagi kamu pegabuno, jadi wati azan katota, jadi pendengar yang belum sempat bergabung, kamu laki meah yang kali bergabung, terima kasih. Yang belum sempat betul ne ikut laju di wate yang sama dan pada uro yang lain. Jadi sekaligus dengan berakhir di lagunya Bungong Kemang dari Rial Doni, maka tak cukup ke enoile program acara Haba Getanyo di kesempatan lihu uronyo.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, apapun aktivitas dan kesibukan, marilah kita tinggalkan sejenak karena tepat pukul 12:37 waktu Indonesia Barat sudah tiba saatnya untuk kita melaksanakan ibadah sholat fardhu zuhur untuk hari ini.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Kentongan. Indonesia sudah beberapa kali dilanda bencana alam tanah longsor besar. Beberapa daerah memiliki kerawanan terhadap bencana ini. Tak jarang, akibat kejadian ini, dampak yang ditimbulkan sangat besar. Bukan hanya kerugian materi, bencana tanah longsor yang terjadi juga bisa menimbulkan banyak korban. Oleh sebab itu, bagi mereka yang tinggal di daerah zona merah rawan longsor, harus memiliki pengetahuan tentang cara-cara menyelamatkan diri ketika terjadi bencana tanah longsor. Tanah longsor sangat sulit diprediksi kapan akan terjadi. Namun, bencana ini akan terjadi ketika memasuki musim hujan. Tanah longsor terjadi akibat banyak faktor, antara lain curah hujan tinggi, tumpukan sampah yang menggunung, erosi, serta lereng dan tebing yang terjal. Karena kedatangannya tidak bisa diprediksi. Oleh sebab itu, masyarakat harus memiliki bekal untuk menghadapi bencana ini.
1: Filler Kentongan. Badai adalah suatu fenomena alam di mana angin bertiup sangat kencang. Badai biasanya datang ketika cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Tergantung di mana wilayah terjadinya, badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, kita harus terus waspada, terutama ketika sedang terjadi cuaca ekstrim.
2: Gempa bumi adalah salah satu fenomena alam yang tidak bisa dihindari. Gempa bumi dengan kekuatannya yang mengagumkan telah memberikan pengaruh yang mendalam pada lingkungan dan masyarakat di seluruh dunia. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari bahan permukaan secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi juga bisa diartikan sebagai suatu peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Gempa bumi biasanya disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Selain itu, gempa bumi juga bisa disebabkan oleh letusan gunung berapi. Frekuensi gempa bumi di suatu wilayah mengacu pada jenis dan ukuran gempa bumi yang dialami selama periode waktu. Gempa bumi terbesar bersejarah terjadi di Jepang pada tahun 2011. Dan itu adalah gempa Jepang terbesar sejak pencatatan dimulai. Intensitas getaran diukur pada modifikasi skala Mercalli.

0: Saatnya kita ikuti Lintas Melabuh Siang. Berbagai informasi aktual, tajam, dan merangkum peristiwa dari seluruh penjuru barat selatan Aceh. Kami hadirkan untuk Anda dalam edisi hari ini Lintas Melabuh Siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Warta Berita. Selamat siang pendengar dan pemirsa. Tim redaksi Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi. Di antaranya, Dinkes Aceh Barat bagikan masker kepada pelajar cegah dampak karhutla. Maulid Nabi Kecik Ujung Baru ajak warga amalkan pesan dakwah.
2: Anak di MSN 1 Aceh Barat agar udara yang dihirup oleh anak-anak sudah terfilter lewat masker.
3: Harapan kita kepada audiens khususnya dan seluruh masyarakat yang hadir, mudah-mudahan bisa mengambil pelajaran atau ilmu sehingga bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
4: Pemerintah Kabupaten Nagan Raya menerima bantuan 5 unit traktor roda 4 dari Kementerian Pertanian untuk memperkuat ketahanan pangan.
1: Inilah berita selengkapnya bersama saya, Emma Karisma. Kami awali berita utama. Dinas Kesehatan Aceh Barat membagikan masker kepada pelajar dan tenaga pendidik menyusul dampak asap kebakaran hutan dan lahan karhutla yang melanda sejumlah wilayah. Langkah ini dilakukan untuk mencegah gangguan kesehatan akibat paparan asap. Berikut laporan selengkapnya.
5: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat bagikan masker pada pelajar dan tenaga pengajar di sejumlah sekolah dan madrasah di Kecamatan Semetiga, Kabupaten Aceh Barat. Pembagian masker tersebut dilakukan sebagai langkah pencegahan gangguan kesehatan akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang melanda di Kabupaten Aceh Barat. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat, Evi Darni, mengatakan pembagian masker menyasar lingkungan sekolah dan madrasah di Kecamatan Semetiga sebab tingginya kasus ISPA di wilayah tersebut, sehingga hal ini merupakan peran Dinas Kesehatan untuk menghimbau masyarakat khususnya pada kelompok rentan untuk menggunakan masker ketika melakukan aktivitas di luar ruangan. Sebanyak 7 kotak masker telah disalurkan untuk setiap sekolah dan madrasah di Kecamatan Semetiga dan setiap kotak berisi 100 lembar masker.
2: Pembagian masker untuk anak-anak di MSN 1 Aceh Barat agar udara yang dihirup oleh anak-anak sudah terfilter lewat masker tersebut, karena kita tahu betul bahwa saat ini sedang terjadi kebakaran hutan di wilayah Kecamatan Semetiga ini.
5: Sebab paparan asap karhutla dapat berdampak terhadap kesehatan, terutama bagi kelompok rentan, yaitu anak-anak, lansia, ibu hamil, serta masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan. Dinkes Aceh Barat juga mengingatkan pihak sekolah dan madrasah agar terus memantau kondisi kesehatan siswa maupun tenaga pengajar selama kualitas udara masih terdampak asap. Sementara itu, Kepala Madrasah Ibtidayah Swasta Desa Masjid Baru, Kecamatan Semetiga, Kabupaten Aceh Barat, Rizlani, mengatakan pihaknya memberikan apresiasi dengan langkah Dinas Kesehatan Aceh Barat yang membagikan masker kepada siswa dan tenaga pengajar. Pembagian masker sangat membantu pihak madrasah dalam memberikan perlindungan kepada siswa dari paparan asap karhutla yang dapat mengganggu kesehatan.
6: Itu yang paling kami rasakan hari ini. Kalau kemarin-kemarin itu di hari Kamis dan hari Jumat, memang nggak setebal tadi pagi. Alhamdulillah tadi kan sudah dibagi masker. Nanti kami upayakan anak-anak kami waktu datang ke madrasah itu memakai masker semuanya, terus menjaga kesehatan dengan tidak memakan mie instan, tidak minum es. Itu kami upayakan untuk menjaga kesehatan anak-anak.
5: Dinas Kesehatan Aceh Barat memastikan pemantauan terhadap kasus ISPA terus dilakukan sebagai bagian dari upaya mengantisipasi dampak kesehatan akibat karhutla di wilayah tersebut. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
1: Kecik Gampong Ujung Baru Daswin mengajak masyarakat menjadikan pesan dakwah dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman kehidupan. Ajakan tersebut disampaikan usai ceramah agama di Masjid Jamik Baitur Rahim Gampong Ujung Baru, Kecamatan Dieuwat Palawan Aceh Barat Minggu malam. Berikut laporan selengkapnya.
4: Beci Gampung Ujung Baru Daswin mengajak masyarakat mengambil pesan-pesan dakwah dalam peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu disampaikan usai pelaksanaan ceramah agama dalam rangka Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Jami Baitur Rahim Gampung Ujung Baru, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Minggu malam.
3: Harapan kita kepada audiens khususnya dan seluruh masyarakat yang hadir, mudah-mudahan bisa mengambil pelajaran atau ilmu sehingga bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
4: Daswin mengatakan peringatan Maulid tersebut juga menjadi bagian dari kegiatan keagamaan yang turut mendukung program mencetak 1 juta hafiz di Indonesia bersama Yayasan Amanah Muslim Indonesia. Ceramah agama menghadirkan Syekh Abdurrahman Jaber sebagai penceramah yang mengajak masyarakat menjadikan momentum Maulid sebagai awal untuk meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui pengenalan dan pembelajaran sirah nabawi. Ia menyampaikan bahwa kecintaan kepada Rasulullah tidak cukup hanya dengan memperingati kelahiran beliau, tetapi perlu dibuktikan dengan mempelajari perjalanan hidup serta meneladani kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdurrahman juga mengajak masyarakat mengenalkan sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak sejak dini serta menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai pedoman dalam kehidupan. Ia mendoakan masyarakat Gampung Ujung Baru menjadi masyarakat yang saleh dan salehah serta anak-anak mendapatkan keberkahan dalam kehidupannya. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Berita Lintas Siang Pro1.
1: Pendengar dan pemirsa, warta siang ini juga dapat Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Kita beralih ke berita lainnya. Santri Dayah Ruhul Qurani Melabuh berhasil meraih prestasi pada ajang Inspiring Tahfiz Quran and Sign atau ITQAN2 yang digelar Madrasah Ulumul Quran Aceh Selatan. Prestasi tersebut diraih melalui cabang Musabaqah Qiraatul Kutub dan Musabaqah Syarhil Quran tingkat Madrasah Aliyah. Koordinator Lembaga Pengembangan Potensi Daya Ruhul Qurani, Ustadz Heri Mas Lijar, mengatakan keberhasilan meraih juara satu pada kedua cabang tersebut merupakan hasil ketekunan, kedisiplinan, dan kerja keras para santri selama menjalani latihan pada cabang Musabaqah Qiraatul Kutub. Muhammad Sabhi Ferian berhasil menjadi juara pertama, sedangkan tim Musabaqah Syaril Quran yang terdiri dari Putro Cud An-Nisa, Dea Safitri, dan Cud Sifa Nabila juga meraih juara satu. Ustadz Heri juga menyampaikan apresiasi kepada para pelatih yang telah membimbing para santri hingga mampu meraih prestasi di tingkat daerah. Ia berharap ikhtiar dan doa para guru terus memberikan keberkahan serta menjadi motivasi bagi santri untuk mengembangkan potensi di bidang keagamaan dan akademik. Sementara itu, Kepala Madrasah Aliyah Ruhul Qurani, Ustadz Haji Muammar Zainun, menilai prestasi tersebut membuktikan santri Ruhul Qurani mampu bersaing tidak hanya dalam penguasaan teori, tetapi juga secara mental dan keilmuan. Pimpinan Daya Ruhul Qurani Melabuh Ustadz Haji Kamil Syahrudin turut mengapresiasi kemenangan tersebut dan mengingatkan para santri agar tetap rendah hati dan tidak cepat puas serta terus belajar dan membumikan Al-Quran.
0: Anda masih mendengarkan Berita Lintas Siang Pro1.
1: Pendengar dan pemirsa, watas yang ini juga dapat Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Beralih ke berita lainnya. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya menerima bantuan 5 unit traktor roda 4 dari Kementerian Pertanian. Bantuan tersebut diserahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas padi dan ketahanan pangan. Berikut laporan selengkapnya.
4: Pemerintah Kabupaten Nagan Raya menerima bantuan 5 unit traktor roda 4 dari Kementerian Pertanian untuk memperkuat ketahanan pangan melalui peningkatan produktivitas padi sawah. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Bupati Nagan Raya Teuku Raja Kemangan kepada kelompok tani di lahan persawahan Desa Ujung Fatihah, Kecamatan Kuala. Bupati Nagan Raya Teuku Raja Kemangan menyebut bantuan alat dan mesin pertanian tersebut dapat mempercepat proses pengolahan lahan serta mendukung peningkatan produktivitas petani. Ia berharap traktor digunakan secara optimal untuk mendorong pelaksanaan tanam padi secara serentak di Kabupaten Nagan Raya. Namun, Bupati mengungkapkan pelaksanaan tanam serentak masih terkendala terganggunya jaringan irigasi yang diduga akibat aktivitas penambangan emas ilegal di kawasan Rambung. Ia meminta aktivitas pertambangan di sekitar jaringan irigasi dihentikan karena gangguan aliran air dapat berdampak terhadap kesejahteraan petani dan masyarakat yang mayoritas menggantungkan mata pencarian pada sektor persawahan. Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Nagan Raya Marzuki mengatakan hamparan sawah Gapoktan Desa Ujung Fatihah mencapai sekitar 25 hektar dan Kecamatan Kuala menjadi wilayah yang menunjukkan perkembangan positif dalam peningkatan indeks pertanaman padi. Ia menambahkan pemerintah juga mendapat dukungan pembangunan irigasi perpompaan di 3 titik untuk mengantisipasi kekurangan air saat kemarau. Sementara masa tanam padi secara serentak diperkirakan dimulai pada awal Oktober 2026. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, sekian warta berita edisi hari ini Senin 7 September 2026. Saya Emma Karisma, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja kita ikuti Lintas Melabuh Siang. Produksi Radio Republik Indonesia Melabuh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum, Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, cantik.
3: Kangen dengerin lagu Inul Daftista. Atau lagu Ayu Tinting. Atau lagu penyanyi dangdut favorit Anda.

lupa ikuti program Prodangdut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodangdut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dangdut adalah kita.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
4: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
5: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
3: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
4: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
5: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.

0: Tidak ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
1: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
0: Ah, parno kamu tuh Yang, cepat naik.
1: Tapi kan Yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi nggak digunakan untuk mencegah kebakaran.
0: Apa itu?
1: Tuh kan, meledak!
0: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
1: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kalika semua nol. Gimana
0: ya,
1: sih?
0: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
1: Ih kalika nol semua. Sebelah sama kamu.
2: Awalnya mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik air terus mengalir. Dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Suhaidi, GM Park Said Meligo Hotel Melaboh, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
4: Aku tuh main buat healing.
3: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
4: Emang kenapa?
3: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, sedang mendengarkan Pro 1 RM Laboh ya, kenal informasi dan inspirasi. Kita masih di program Pro Dandut di sesi pertama. Dandut adalah kita. Nah pendengar, sekaligus dengan berakhirnya lagu dari Haji Ona Sutra nanti, dan juga disusul oleh Mansur S nanti, Gadis atau Janda, dan juga ada Haji Ona Sutra dengan judul Bola, maka usai sudah tugas saya Emma menemani Anda untuk siang hari ini. Dan nanti juga selepas saya, Anda akan ditemani oleh rekan kami John Nehru di program Pro Dandut atau dalam program selanjutnya. Berdengar, tak lupa kami ucapkan selamat siang, selamat berpisah, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Malu ah.
1: Malu sama siapa?
0: Nanti didengar orang.
1: Mana? Gak ada orang.
0: Itu?
1: Mana?
0: Itu. Kalau janda masih mau kan?
1: Oh tentu dong.
0: Anaknya banyak.
1: Gak apa-apa. Yang penting kalau saya cinta.

0: Kamu lagi ngapain, Din?
1: Ah, enggak. Ini aku lagi konser untuk dapat duit loh.
0: Astagfirullahalazim. Din, judi itu ujung-ujungnya bisa buat sengsara, Din. Ingat itu, mana ada judi bisa dapat duit? Yang ada, malah melorotin duit kita. Tuh, si Amel, coba kamu lihat. Habis seluruh hartanya. Itu gara-gara judi slot online tuh.
1: Iya, oke deh. Aku mengerti.
0: Judi tidak membuat Anda kaya, tapi malah membuat sengsara. Sayangi keluarga Anda dan hindari judi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar dimanapun berada. Senang bahagia bisa jumpa bersama saya di sini, Joni Rusatria, hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti di Senin 7 September 2026 dengan lagu-lagu dangdut untuk Anda. Selamat siang apapun kegiatan dari kesempatan siang hari ini, senang bahagia kami bisa menemani Anda dalam lagu-lagu dangdut.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini pendengar dokter cintaku, Epita Mala sudah berakhir dengan baik kerungan Anda. Apa kabar Anda siang hari ini? Semoga sehat selalu dan mudah-mudahan dalam keadaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuaca di luar agak sedikit mendung berawan ya. Dan yang berpergi jauh yang menggunakan kereta roda 2 jangan lupa bawa mantel ya, dan siap-siap untuk cuaca bisa juga terjadi hujan di bilang malam nanti. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, Bang John. Rodangdut dan Rodola kita.
0: Iya, Ina. Gimana kabar? Mana
1: aja, Bang John? Mana aja, Bang John? Kecil ya suaranya.
0: Enggak, banyak kali ini. Padat kali ini. Enggak bisa kita tangani ini.
1: Oh, padat. Apa jadwal padat?
0: Jadwal padat dan sebagainya lah.
1: Ya, enggak apa-apa. Uangnya penuh, kan?
0: Iya, uangnya penuh. Amin.
1: Penuh kantong.
0: Iya.
1: Penuh kantong. Iya. Lagu
0: apa nih? Lagu apa nih?
1: Pantunnya, Kak.
0: Pantun boleh juga.
1: Oh, pantunnya ya. Boleh. Buah jeruk, buah tomat.
0: Mata
1: mengantuk, jadi kurang semangat.
0: Tidur dong.
1: Iya, dingin-dingin nih, Bang Don.
0: Oke, Ina. Sekarang? Lagu apa ya siang ini?
1: Lagunya, nah ini deh ya. Darinya Kristina.
0: Kristina apa tuh?
1: Berarti pula.
0: Hah?
1: Berhasil pula, baik.
0: Jadi berhasil pula.
1: Iya.
0: Apa yang berhasil dia tuh?
1: Tak apa berarti orang tahu. Yang maunya yang berhasil yang jelek aja ya.
0: Berhasil
1: kalau
0: pula.
1: Aku enggak cara yang dia berhasilkan ya.
0: Hah?
1: Itulah maunya yang jelek yang berhasil tuh.
0: Berakhir.
1: Tidak dingin, yang tidak diinginkan yang maunya kan.
0: Berakhir pula ya.
1: Iya, ada temu.
0: Bentar lagi nih ya, lagi kerja dia nih. Sebentar.
1: Iya.
0: Lagi kerja dia nih ya. Iya, ada lagunya tuh.
1: Iya, kenal kan? Iya, udah.
0: Ada.
1: Kalau udah diputarin ya.
0: Iya.
1: Buat Bang John, selamat siang menjelang sore. Kalau pulang hati ya.
0: Baik,
1: Tina. Bijak kodok jalan ya.
0: Baik,
1: iya. Assalamualaikum.

0: apa lagi?
1: Enggak, udah padam itunya.
0: Hah?
1: Itunya enggak nongol tadi. Oke, Kak Ida. Kak Ida mau request lagu nih.
0: Lagunya apa itu enak?
1: Apa?
0: Apa itu enak?
1: Yang enak?
0: Yang enak apa?
1: Iya. Hujan-hujan malam minggu.
0: Hah?
1: Hujan malam minggu, mau?
0: Boleh.
1: Boleh ya?
0: Oke, Kak Ida. Baru nyuci baju.
1: Oh, gitu ya.
0: Yang lagu enak ya?
1: Yang enak. Atau hujan malam minggu aja ya, atau hitam kulitmu.
0: Aku enggak boleh.
1: Oke, oke, oke, oke, oke, oke. Hujan.
0: Hujan selama aku tugas mentong lo,
1: iya. Geget, oke. Langsung saja. Baik, Kak Ida di sini, Bu. Ada
0: hujan. Yuk,
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan di malam minggu.

0: Baru satu lagu hujan di malam minggu, walaupun ini sudah malam Selasa ya, ya mudah-mudahan tidak hujan malam ini. Ada Mak Dungo kembali dari Sama Tiga. Siapa kata siapa Mak Dungo? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar nih Mak Dungo?
1: Kabar sehat.
0: Sehat, alhamdulillah ya.
1: Amin.
0: Iya, alhamdulillah. Amin. Apa lagunya nih Mak Dungo nih?
1: Lagunya Angka Satu.
0: Angka Satu?
1: Iya.
0: Angka Satu Caca ya?
1: Boleh, Amri Palu juga boleh.
0: Amri Palu juga boleh ya?
1: Iya. Okay. Bahaya itu kalau kurang angka satu dari sejuta jadi nol.
0: Dia ada remix lagunya ya? Ada Angka Satu Amri Palu ya?
1: Iya.
0: Oke, udah dapat lagunya nih. Tim salam, silakan Mak. Tunggu.
1: Salamnya buat semua-semuanya dengar. Dandut adalah kita.
0: Iya,
1: dandut. Sehat selalu, semangat selalu.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Dungo di Sama Tiga sudah bersama kita dan ada Amri Palu. Kita sembah dengarkan bersama angka satunya ya.

0: Diam Bri Palu. Angka 1 sudah hadir di siang hari ini untuk Anda. Semoga saja terhibur bagi Anda pendengar kami dimanapun Anda berada. Di siang hari ini ada Miss sama 3. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Sudang.
0: Apa kabar? Nih udah caset bunyi ya, krek-krek-krek. Lagi dicas ya. Udah kita cabut, iya. Bagus ya. Bagaimana kabarnya Mami nih?
1: Kabarnya, kabar sehat. Luar biasa kabarnya. Boleh kan?
0: Boleh, boleh, boleh. Mami sama
1: iya. Tiga.
0: Lagu apa nih sih?
1: Pantunnya.
0: Boleh, gak apa-apa. Lanjut aja pantunnya.
1: Iya. Kalaulah ada cedang sumur di ladang.
0: Mantap.
1: Boleh kak bang saya menumpang mandi.
0: Boleh.
1: Kalau ada umur saya panjang.
0: Cakep.
1: Boleh kapan-kapan saya ke ERI.
0: Boleh. Cakep.
1: Iya. Terima kasih ya mas. Saya minta nyanyi aja. Janda. Nasib janda ya mas.
0: Apanya?
1: Nasib janda dari Elvi Sukaisi.
0: Elvi Sukaisi.
1: Iya benar, nasib janda.
0: Nasib janda.
1: Iya benar.
0: Nasib janda. Iya, oke. Okay. Mengirim salam.
1: Ada kan? Ada kan? Ada. Iya. Itu saja ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Salam, warahmatullahi wabarakatuh. Nasib janda. Elvis Kesi, request dari Mami di Sama 3.

0: Happy Sukesi Nasib Janda sudah berakhir. Satu lagu dari request Fahmi di Sama Tiga. Ada lagi yang sudah masuk, kita coba sapa. Assalamualaikum. Halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Bumia, bagaimana Bumia?
1: Biasa, sehat.
0: Sehat ya Bumia ya. Bumia lagu apa nih?
1: Nggak ada pantun ya hari ini ya.
0: Boleh, mau pantun boleh, nggak ada juga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mia. Terserah lagunya ya. Kita coba lagu Cincin Permata Biru untuk Bu Mia yang di swadaya di kesempatan hari ini. Semoga saja terhibur. Yang lagi masak ada Cincin Permata Biru Rita Sugiarto.

0: Cincin permata biru sudah berakhir dari Rita Sugiarto. Untuk Anda, semoga terhibur saja ada Bu Mia tadi di Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM, selaku Bupati Aceh Barat, mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial, pemerintah, dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar dimanapun berada, untuk sesi lagu dangdut kami cukupkan di sini karena waktunya saat ini kita UMKM bicara ya. Ada UMKM bicara bersama narasumber kami yang telah disambung di Zoom di kesempatan siang hari ini, dan kita coba lihat dulu kita sapa. Assalamualaikum. Mana ya? Ya, belum. Ya, belum tersambung. Namun kita sambung satu lagu. Hitam manis kulitmu. Nah, ya coba dibantu dulu. Saya belum melihat di payarnya ini, dan narasumbernya nanti yang akan hadir di Zoom. Sebentar, ya, kita cari dulu ya di mana nih. Untuk siang hari ini UMKM bicara yang jelas ya. UMKM bicara. Ada narasumber dari ini dia ya. Kue bawang Pona dari cemilan rumahan menjadi peluang usaha. Ada Media Pona Makedonia. Honor kue bawang Pona akan hadir di link Zoom nanti. Tetaplah bersama kami Radio Republik Indonesia Melabu. Bagi Anda yang hobi UMKM, yang tertarik dengan UMKM, karena saat ini peluang UMKM sangat dahsyat ya. Sangat-sangat luar biasa bangkitnya UMKM, apalagi di Aceh Barat. Kalau kita lihat malam ini kuliner yang luar biasa, UMKM yang luar biasa, menandakan UMKM terus meningkat. Ya, bagi Anda yang ingin hobi UMKM ataupun ingin berusaha wirausaha dengan UMKM, sangat ada peluang ya. Ya, apa saja UMKM? Bisa jual gorengan, bisa jual voucher, bisa jual macam-macam lah ya. Kami akan kembali setelah ini dengan satu pesan yang sudah lewat.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Melabu FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Dialog Interaktif RRI Melabo. Dialog Interaktif mengulas tuntas dan seluti berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara pendengar, kita dalam jumpa lagi dalam hari ini UMKM bicara. Ada media Pona Makedonia Outnor Kue Bawang Pona ya. Kita sapa di ujung klub Dream Link Zoom. Assalamualaikum. Kok gak ada suara ya Pona? Halo. Kayaknya gak ada suara nih Pais. Pona sudah ada gambarnya, namun suara Pona belum bisa kita dengar di monitor kita ini. Sudah habis ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu sudah masuk Pona. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya nih Pona di sore hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat walafiat. Di sini Bang John Nehru ya. Menemani Anda hingga ke pukul 15.30 nih dalam UMKM bicara. Mungkin dari media Pona Makedonia UMKM bicara ini, bagaimana perkembangan untuk kue bawang sendiri ini Pona selama tahun 2026 ini? Halo Pona? Pona?
2: Halo.
1: Bagaimana?
2: Maaf. Ya. Suaranya agak kecil, suara hostnya kecil.
1: Kecil ya. Ya dibesarin lagi nih sama petugas dan tim kita.
2: Di sini volumenya udah full.
1: Oh iya, di sini terdengar dengan sangat jelas nih Pona, suara Pona sangat jelas. Jadi suara hostnya kecil ya, dinaikkan lagi, dinaikkan lagi satu derajat lagi ya. Udah terdengar Pona?
2: Halo, sudah.
1: Bagus Pona ya, udah ya. Oke Pona, kita lanjut. Kalau UMKM ini di mana? Di Melabuh nih posisinya ya?
2: Ya, di Melabuh. Tempatnya di Ujung Kala, Kelurahan Ujung Kala.
1: Di Kelurahan Ujung Kala. Mungkin bisa menceritakan selama Opner Kue Bawang ini bagaimana ordernya, bagaimana untuk pemesannya. Karena kita lihat Pona ini UMKM terus meningkat setiap harinya di Aceh Barat, apalagi Ujung Kala ya. Sampai Batu Putih, sampai semua KPKP ini luar biasa ramai. Kalau kita lihat UMKM, bagaimana Pona? Mungkin bisa Pona jelaskan sedikit dulu.
2: Alhamdulillah. Jadi selama ini memang Pona mulanya melalui medsos ya, melalui pas status di IG, di Facebook juga, di TikTok juga, gitu kan. Jadi teman-teman para pelanggan itu memesan kue melalui medsos, gitu kan. Jadi kita nggak punya lapak sendiri.
1: Oh iya iya iya.
2: Kita nggak punya lapak sendiri, tapi kita promosinya melalui medsos.
1: Iya.
2: Jadi alhamdulillah mail itu jadi para pelanggan nih pesan gitu kan.
1: Iya.
2: Pesan minimal PO-nya satu hari. Terima pesan besok ready insyaallah gitu. Terus alhamdulillah dari pelanggan-pelanggan tuh ramai yang repeat order. Karena itu order kan, terus kita juga kan kue bawangnya tuh nggak satu rasa, kita ada 14 rasa.
1: Ada variasinya ya?
2: Ya, ada varian 14 varian rasa.
1: 14, ya.
2: Terus kita nggak pakai penyedap, kita nggak pakai Ajinomoto ataupun pakai Reiko, kita nggak pakai, kecuali mereka yang minta, kita pakaiin penyedap ya, kita buatkan khusus. Untuk yang memesan seperti itu, tapi Rina memang kita nggak pakai penyedap sama sekali, jadi aman dikonsumsi untuk anak-anak, ibu hamil.
1: Tidak pakai penyedap. Jadi kalau untuk memiliki rasa cita rasa yang khas, yang unik, dapat penyedap, enak juga ya? Apa yang bikin merasa enak tanpa penyedap? Tapi kalau untuk keamanan kesehatan mungkin nggak usah pakai penyedap ya.
2: Tapi alhamdulillah yang sudah mencoba dan memesan ramai yang order, jadi kan berarti nggak selamanya makanan cemilan itu harus ada penyedapnya. Kita banyakin di bumbu-bumbunya, jadi disitulah pengganti penyedap. bumbunya dimenyain gitu kan. Bahannya pun bahan yang mutu.
1: Swing. Iya ya, lanjut Pona. Jadi bahannya biasa-biasa aja ya, tanpa
2: biasa. Iya. Bahannya biasa aja. Cuman di sini kita plusnya setiap kita mulai kita baca bismillah gitu kan.
1: Iya, jelas ya.
2: Bismillah, semoga Allah datangkan rezeki yang berkah gitu kan.
1: Iya, betul.
2: Jadi di setiap varian rasa itu kan yang berbeda. Beda-beda. Jadi enggak selalu ready di rumah. Jadi harus PU 1 hari. Kecuali kalau ready itu ada beberapa rasa. Baru nanti emang tinggal ngirim pakai send kan, kurir.
1: Iya. Jadi yang pesannya lewat medsos, ini udah banyak sampai kemana nih orang pesan? Dalam kota Malabo saja ataupun gimana tuh?
2: Alhamdulillah. Pemesannya paling jauh mana ya? Keluar kota, luar negeri ya. Pernah ke Polandia,
1: Kolombia ya.
2: Ke Mekah juga dibayin orang-orang haji atau umroh untuk tinggal di sana. Ke Wuhan Cina. Kalau di ke luar kota ke Palembang, ke Jakarta aku sering. Ke Bogor. Ke Ambon juga pernah. Dan kalau di Aceh udah mungkin hampir seluruh Aceh ya,
1: seluruh kota di Aceh ya
2: pengirimannya.
1: Ya jadi kue bawang ini kemasannya beda-beda juga, maksudnya beratnya bruto netonya ukuran plastiknya itu beda-beda. Sama
2: iya, jadi kan kemasannya kita saya buat contoh seperti ini. Ini kemasannya setengah kilo.
1: Setengah kilo.
2: Dekan?
1: Iya.
2: Setengah kilo besar. Kita juga ada yang paling kecil itu 150 gram.
1: 150 gram berarti nggak nyampe seperempat ya?
2: Iya, kecil. Untuk ciman-ciman di rumah bisa untuk tester, beli untuk tester. Kita adain yang 15.000. Jadi kan orang mau nyoba dulu kak, oh boleh ada nih yang kemasan 15.000. Setelah mereka rasa enak, baru pesen per kilo.
1: Pesen lagi ya? Ya, kalau aneka rasa tadi ada 14 aneka rasa, varia rasanya ya. Mungkin salah satu apa rasanya khasnya itu? Ada khasnya?
2: Yang the bestnya itu ada 3 rasa.
1: Ah, apa tuh?
2: Ada ubi ungu, original, dan jagung pedas manis.
1: Oh gitu.
2: Itu alhamdulillah kalau di bulan puasa ya, lebaran ya, itu memang 3 rasa itu yang memang the bestnya.
1: The best.
2: Jadi memang harus. Kalau lebaran tuh kan PO dulu, PO dulu di sekitar 25 puasa itu kita stop PO, mulailah kita ngolah di 15 puasa.
1: Iya, diolahnya 15 puasa gitu ya. Jadi memang kue bawang aja nih ya, yang khas dari produksi Onopona ini ya?
2: Iya, kue bawang.
1: Kue bawang, udah mulai berapa lama? Setahun lebih?
2: Mulainya 2017.
1: Oh, udah lama ya?
2: Udah. Udah
1: lama ini.
2: Alhamdulillah lama.
1: Makanya sampai ke Hong Kong, sampai ke Arab ya.
2: Alhamdulillah, pesanan baik itu kan baik teman-teman juga. Ya, itu pun dimulai pertama sih sebenarnya bukan langsung jualan. Kita pas boleh rutin sih ngirim-ngirim ke tetangga gitu kan, pas nyobain, enak ya gitu katanya kan, ya udah belilah katanya gitu kan, udah dari situ mulai dikit-dikit jualan, terus termotivasi, ada pelanggan kak, ada rasa lain nggak kak, gitu katanya kan, nah dari disitulah mulai memunculkan rasa pedas, terus di rasa jagung, variasi gitu kan. Sampai dapatlah 14 rasa kue bawang.
1: 14 rasa kue bawangnya. Dalam hal ini tadi 3 disebutkan mempunyai ciri khas yang luar biasa, unik ya. Tapi untuk menjaga kualitas dari cita rasa ini apa yang harus dilakukan nih, Pona?
2: Bahannya tetap misalnya resepnya tetap kita stabilkan biarpun harga barang naik, kita di bahan itu di resep kita nggak kurangi. Ya, tetap bahannya itu tetap dijaga, biarpun harga naik turun,
1: Iya.
2: tetap nggak kita kurangin di
1: Betul.
2: bahan-bahannya.
1: Jadi mempertahankan
2: Kita
1: ya.
2: pakai yang terbaik, ya.
1: Iya. Ngomong-ngomong ini kan harga-harga plastik naik nih Pona, nah, berpengaruh dampak dengan harga kue bawang kita naik nggak nih?
2: Sebenarnya memang naik, ya, naik.
1: Iya.
2: Cuman karena yang pelanggannya tetap, jadi harga insya Allah masih tetap
1: Stabil ya,
2: stabil. Tapi
1: ya.
2: memang keuntungan sedikit, tapi
1: Iya
2: nggak
1: ya.
2: apa-apa. Yang penting berkah,
1: Iya,
2: itu aja.
1: betul.
2: Ya.
1: Iya, yang penting kan banyak lakunya walaupun dikit kan.
2: Ya, benar-benar.
1: Untuk apa
2: Ya.
1: banyak laku, untung banyak tapi sedikit laku, ya kan?
2: Benar, Bang, benar.
1: Besar kali untungnya, lakunya 3 biji sehari, 3 buah. Sama aja.
2: Benar-benar.
1: Tapi kalau banyak laku, itemnya banyak, ya alhamdulillah, ya kan?
2: Ya, biar sedikit lama-lama kan jadi bukit.
1: Gitu, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Ya, kita mencari dikit-dikit aja, pelan-pelan tapi pasti, ya kan?
2: Ya.
1: Bertahan. Yang penting usaha itu kan bertahan, udah berapa tahun nih bertahan. Yang bekerja bagaimana nih? Ramai bekerja di owner owner nih.
2: Oh, alhamdulillah masih pakai tenaga sendiri.
1: Oh, sendiri.
2: Ya, belum belum
1: Belum.
2: memperkerjakan orang.
1: Belum ya, sanggup sendiri ya.
2: Insya Allah
1: Insya
2: dibantu
1: Allah.
2: sama suami, sama
1: Iya,
2: anak.
1: sama anak. Oh, udah ada juga. Jadi owner keluarga sendiri ya.
2: Ya,
1: Iya,
2: benar.
1: ya. Itu kerjanya apa? 24 jam ataupun ada batasnya masih hari ani siang aja atau malam aja sampai jam 12 malam. Gimana itu cara
2: Oh,
1: kerja?
2: kerja ini kan karena kan punya bayi nih. Jadi di saat bayi tidur pagi, disitulah Pona mulai mengolah kue gitu kan. Perharinya mungkin sekitar 2 kilo atau 3 kilo perasa gitu.
1: Ya.
2: Jadi nggak terlalu diporsir, masih masih kita imbangkan
1: Ya.
2: dengan menjaga anak,
1: Ya.
2: dengan urus rumah juga
1: Betul,
2: gitu
1: betul,
2: kan.
1: betul, betul.
2: Masih bisa dihandle insya Allah.
1: Jadi tidak ada kendala walaupun dalam keluarga sendiri yang bekerja. Namun untuk usaha ini tidak ada kendala yang signifikan gitu ya.
2: Insya Allah nggak
1: Insya
2: ada.
1: Allah tidak ada
2: Insya Allah.
1: kendala, berjalan dengan lancar. Dan ordernya sudah sampai ke luar negeri, sampai ke Arab, sampai ke Cina. Di luar negeri ini juga di dalam negeri Palembang udah habis semua ya. Ini PO-nya sehari ya, dipesan
2: Hari
1: sehari
2: iya.
1: langsung dikirim ya.
2: Iya, jangan kirim PO sehari ngolah. Kalau memang nggak ada stok di rumah, kita hari ini buat, ya besok misalnya ready gitu kan.
1: Ya, jadi
2: Kadang-kadang orang kan mintanya
1: ya.
2: mau rasa ini ya kak, mau rasa itu, gitu kan, beda-beda rasa. Jadi harus PO 1 hari.
1: Ya. Jadi
2: Tuh,
1: Cio.
2: alhamdulillah
1: Nah.
2: di kue bawang Pona juga
1: Iya.
2: kita ini sedekah ya. Jadi infak 10% dari penjualan itu kita berikan ke anak yatim atau kita berikan murs Quran. Jadi dari kita untuk kita lagi gitu.
1: Iya, betul.
2: Oh, mohon keberkahan gitu kan.
1: Jadi rahmatan lil alamin ya. Rahmatan lil alamin. Kalau begitu kan ada manfaat semua ya dengan
2: Ya.
1: keberkahan itu. Jadi kalau sistemnya COD ini ya dikirim langsung bayar di tempat.
2: Bis COD.
1: COD.
2: Mereka pelanggan tuh udah terima barang baru bayar
1: Baru
2: gitu kan.
1: bayar.
2: Ada juga yang memang pelanggan kak transfer dulu ya, tanya tidak boleh gitu kan. Jadi kita prefer aja mau belakangan terima bayar transfer atau bayar by kurir boleh
1: Iya.
2: total.
1: Tidak ada masalah ya, aman ya.
2: Ya.
1: Bayar COD boleh, bayar belakang juga boleh, biar bayar langsung juga boleh ya.
2: Ya,
1: Iya, oke.
2: fleksibel aja yang mana enaknya
1: Fleksibel.
2: pelanggan.
1: Betul, betul. Jadi kenyamanan pelanggan juga disediakan gitu ya. Kita layani
2: Ya.
1: pelanggan dengan senang, dengan memuaskan gitu, dengan pengiriman barang-barang pun barang kita terjamin kualitasnya gitu ya.
2: Iya, Mas. Jadi kalau misalnya kalau yang di dekat mungkin kadang-kadang pernah ngantar. Kalau emang
1: Kalau
2: nggak
1: dekat ya.
2: jauh-jauh dari ini kan dari kota,
1: Iya ya.
2: insya Allah pernah ngantar. Tapi kalau emang nggak mungkin kan,
1: Iya.
2: udah bayar kurir gitu
1: Kalau
2: kan.
1: misalnya ke Rundeng, ke Kota Padang dengan antar ya.
2: Nah, insya Allah bisa.
1: Kota
2: Masih
1: Padang,
2: bisa dijangkau
1: Kampung
2: untuk
1: Belakang,
2: 10 teman bisa.
1: Kampung Pasir ya kan. Mana lagi Suwak Indrapuri, itu pasti kita
2: Bisa.
1: antar karena dekat ya.
2: Nah, itu memang pesanannya minimal 1,5 kilo kita angkat. Tapi kalau pesannya 15.000, jemput ke
1: Datar.
2: rumah aja.
1: Iya, ambil ke rumah ya. Tapi pelanggan biasanya udah tahu tempat ya, di ujung kala ya.
2: Ya.
1: Jadi Insya jalan Allah. Di jalan ujung Kala itu ya?
2: Iya, jalan ujung Kala, jalan Samudra 2.
1: Oh, tepatnya. Samudra 2. Jadi Samudra 2. Ya, ya, ya.
2: Kalau sekarang di samping Balai Kesehatan Pelabuhan.
1: Di situ
2: pas
1: ya.
2: Sampingnya.
1: Di sampingnya ya. Balai Kesehatan Pelabuhan ada di sampingnya bagi masyarakat atau konsumen pelanggan yang mau ambil sendiri ya, ataupun mau kirim juga boleh, karena ini memang kue bawang khas ya, sudah sampai ke luar negeri dan ini terus bertahan di Melabu Aceh Barat. Mudah-mudahan terus bertahan karena UMKM ini perlu dipertahankan, karena apa namanya, UMKM ini untuk mendongkrak ekonomi masyarakat. Oh ya, ya, dia membantu ekonomi masyarakat, dan apalagi Pona ini juga menyalurkan untuk anak yatim, persentasenya ada untuk beli untuk Al-Quran ya kan. Jadi keberkahan selalu ada dengan owner kue bawangnya. Mungkin dari pendengar ada yang ingin tanya sebelum kami akhiri pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, karena kita tidak lama, ini setengah jam Pona ya. Ya, lain waktu nanti kita ini lagi ya, kita dialog lagi. Ini hari ini setengah jam 15.30. Jadi ada waktu kita 6 menit ke depan. Pendengar yang ingin bergabung boleh 0811-688-9697 sebelum kami akhiri perbincangan dengan Pona dari media Pona Macedonia, owner kue bawang Pona di Ujung Kala, Jalan Samudra 2 ya. Bagi Anda yang ingin bergabung kami silakan. Ya, sudah ada yang bergabung nih Pona. Kita terima ya Pona ya.
2: Ya,
1: sudah. Siapa dia kira-kira nih? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa nih?
3: Melabu juga nih.
1: Tengku ya.
3: Aduh, Bang Jonda itu.
1: Silakan, silakan.
3: Ini mau tanya ini.
1: Boleh.
3: Porsinya apa, pakai porsi atau kira kilo? Kalau itu berapa porsi atau kilonya berapa per kilo? Itu perlu kita tanya juga. Ini nggak tahu, kita perlu untuk ada acara-acara nanti kan?
1: Iya. Itu aja.
3: Kita sama teman-teman bisa kita bilang sih, kalau teman yang nggak tahu kita bisa kita tahu. Ini tahu bungkus ke penari Ujung Kala.
1: Iya, rugi kalau nggak pesan nih sampai ke Arab soalnya pesanannya.
3: Nah, itulah. Hah? Apalagi nanti mau umroh nih kan, kita bawa bawang dari Ujung Kala.
1: Ya, betul.
3: Nanti tolong jelaskan ini porsinya nih ya, satu porsi itu satu atau porsi. Memang sudah spesial satu porsi sekian atau memang main kilo berapa per kilo? Nah, iya. Itu aja yang ingin saya tanyakan.
1: Okay, okay,
3: karena nggak tahu kan nih, kadang-kadang nanti ada perlu nih dari teman-teman ataupun anda bisa kita bawa ke sana.
1: Baik.
3: Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada Tengku Kasiman di Loguci Pantai Cermin Kapona menanyakan berapa nih jual satu porsi, apa setengah porsi, satu porsi berapa harga atas satu kilo? Ha? Satu kilo, apa berkilo, pas setengah kilo. Tadi jelaskan ada setengah kilo ya. Silakan Kak Pona.
2: Oh ya, ya. Kita porsinya minimal itu setengah kilo.
1: Nah, ya.
2: Setengah kilo, bisa sekilo atau dua kilo, minimal setengah kilo.
1: Nah.
2: Tapi juga ada kemasan kecil-kecil. Itu memang bisa dibilang untuk tester, jadi beli di sini. Kalau memang negara raya itu kan, bikin ke sana misalnya. Kan nggak mungkin 15.000, bukan mali ongkir nanti. Paling nggak pesan sekilo, ataupun bisa pesan setengah kilo rasa ubi, setengah kilo rasa ori, bisa gitu kan?
1: Iya.
2: Seperti itu bang.
1: Iya, untuk harga yang paling enak itu berapa sekilo tuh? Pak Kasiman juga tanya.
2: Untuk harga kita bervariasi.
1: Variasi yang paling mahal, yang paling mahal.
2: Dan yang termurah itu original. Wortel sama jagung itu 90.000 sekilo.
1: Wah, itu dia.
2: Kalau ubi 100. Kalau keju kentang 120, karena kan kita sesuaikan dengan bahan. Sesuaikan dengan bahan.
1: Tuh dia, Pak Kasiman.
2: Harga masih bertahan selama 2 tahun ini masih segitu harganya.
1: Iya, tidak ada naik ya. Oke, Pak Kasiman, terima kasih. Itu harganya bervariasi. Harganya tidak naik walaupun plastiknya sudah mahal, sudah naik. Ya Pona ya. Plastik naik tapi harga dari kue bawang kita tidak naik. itu dia. Oke, Pona, karena waktu sudah di penghujung, mungkin closing, ada harapan apa Pona baik pemerintah kepada masyarakat, kepada pelaku usaha yang lain, Pona silakan disimpulkan.
2: Diharapkan ke pemerintah ya lebih mematikan UMKM yang kecil ini. Yang kecil ini kan lebih sering-sering diadakan event-event yang UKM itu bisa tampil. Bukan? Terus harapannya ya semoga usaha peluang Pona itu tetap jalan dengan keberkahan. Kan? Biarpun cuma sedikit keuntungan nggak apa-apa. Penting berkah itu aja.
1: Berkah ya baik.
2: Dan jangan lupa kalau memang kepingin lihat produk-produknya bisa cek di IG ataupun Facebook Pona MC.
1: Pona MC ya?
2: Ya, Pona MC. Pona MC.
1: Kudia. Dan itu bisa di IG, bisa di Facebook ya?
2: Iya.
1: Untuk di TikTok ada juga?
2: Ada TikTok ada juga. Pona MC juga.
1: Sama semua ya. Oke, Pona, terima kasih atas waktunya di sore hari ini. Semoga berjalan usaha UMKM-nya. Doa kami selalu untuk Pona dan Onor dan kawan-kawan ya, sekeluarga. Baik, Pona, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, itu tadi Pona, Onor Kue Bawang dari Ujung Kalak, Jalan Samudra, Dua Mulabo. Media Pona, Makedonia, Onor Kue Bawang, Pona. Dan ini sudah sampai ke Kolombia, Kue Bawangnya.

0: berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial, budaya, agama, dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Melabuh yang kami siarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, KW16 Aceh Barat. Apa kabar Anda di sore hari ini? Yang masih mendengarkan siaran RI Melabuh mulai dari tempat tuan, apa kabar Anda di Aceh Selatan, kemudian di Abdia, ya, di Blang Pidi, lanjut di Nagan Raya, apa kabar Anda? Kemudian ada juga di Pulau Simulu Sinabang, apa kabar? Dan ada juga di Calang Aceh Jaya. Selamat sore untuk Anda semua, tetap setia bersama kami Pro 1 RRI Melabo. Ikuti terus kami dalam musik-musik informasi untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Ada satu lagu untuk Anda berakhir di Across Home Sweet Land.

Kumandang pukul 15.41 menit waktu Indonesia Barat. Untuk kumandang azan asar wilayah Abdia Blangpi di sekitarnya itu pada pukul 15.48 menit waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk Aceh Jaya, Calang, Tenom dan sekitarnya pada pukul 15.42 menit. Lanjut Nagan Raya mulai dari Betung Benggalang sampai Kuala Pasir itu kumandang azan asar berkumandang pada pukul 15.40 menit. Kemudian untuk Pulau Simulu, Lasikit dan sekitarnya kumandang azan asar berkumandang pada pukul 15.42 menit. Dan sembari kita masih menunggu kumandang azan asar dalam musik-musik untuk Anda, informasi untuk Anda.

0: Dan satu informasi dari RA.co.id baru saja terjadi dari pagi ini di perairan Melabo. Laporan kejadian KMP Sinabang terlilit tali jangkar tongkang TB PSP 01 di perairan Melabo. Dan dilaporkan pada Senin tanggal 7 September 2006 pukul 8 telah didapat informasi bahwa KMP Sinabang terlilit tali jangkar tongkang TB PSP 3201 di perairan Melabo pada posisi 040463 utara 096603 pada pukul 06.18 jarak dari pantai 3,7 mil jarak ke pelabuhan Kuala Bubun 8,4 mil. Data KMP Sinabang Nahkoda Panaihan Siregar Bendera Indonesia untuk anak buah kapal 18 orang GT750GT GNPT ASDP Indonesia Ferry Persero muatan daftar manifest terlampir berangkat dari Sinabang pada Minggu 6 September 2026 pukul 18.30 WIB. Estimasi Pelabuhan Kuala Bubun Aceh Barat Senin tanggal 7 September 2026 untuk bendera Indonesia dan nahkoda ada Zulkifli pemilik PT Tirtanusa Buana. Keagenan PT Global Logistik Agensi jumlah kru 10 orang pelabuhan asal Batam pelabuhan tujuan Melabo. Dan diinformasikan langsung dari RI.co.id KSOP Polairut TNI Angkatan Laut lakukan evakuasi gabungan KMP Teluk Sinabang. Tim gabungan yang terdiri dari Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Polairut dan TNI Angkatan Laut. TNI Angkatan Laut melakukan evakuasi terhadap KMP Teluk Sinabang yang mengalami gangguan pada bagian propeller akibat terlilit tali. Insiden tersebut menyebabkan kapal mengalami kendala dalam melakukan pelayaran sehingga diperlukan penanganan cepat untuk memastikan keselamatan kapal beserta seluruh pihak yang berada di dalamnya. Setelah menerima informasi kejadian, unsur gabungan KSOP, Satpol Airut dan TNI Angkatan Laut bergerak melakukan upaya evakuasi dan pengamanan dalam proses penanganan KMP Teluk Sinabang. Selanjutnya dilakukan towing atau penarikan menuju tempat yang aman. KSOP turut melaksanakan pengawalan terhadap KMP Teluk Sinabang selama proses penarikan berlangsung hingga kapal diarahkan menuju pelabuhan Kuala Bubun di Aceh Barat. Sinergi antara KSOP, Polairut dan TNI Angkatan Laut tersebut merupakan bentuk respon cepat dalam penanganan kondisi darurat di perairan sekaligus memastikan proses evakuasi dan penarikan kapal dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar. Hingga proses pengawalan berlangsung, seluruh unsur gabungan terus melakukan koordinasi atau mengantisipasi berbagai kemungkinan serta memastikan keselamatan pelayaran tetap menjadi prioritas utama. Peristiwa ini menjadi bukti pentingnya kolaborasi lintas instansi dalam menjaga keamanan, keselamatan transportasi laut di wilayah perairan Indonesia. Itu satu informasi perihal kejadian KMP Sinabang terlilit tali jangkar tongkang TB PSP 01 di perairan Melabo. Satu informasi untuk Anda sambil kita tunggu kemandang azan asar pada pukul 15.41. Saatnya kita ikuti azan kemandang asar untuk Anda dan selamat menjalankan ibadah asar, salat asar. Dan semoga saja amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Power, go beyond power energizing the future.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa dan Al-Quran itu akan memberi syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat kelak, di mana puasa akan berkata, wahai Robku, aku telah menahannya dari makanan dan nafsu syahwat, karenanya perkenankanlah aku memberi syafaat kepadanya. Sedang Al-Quran berkata, aku telah melarangnya dari tidur pada malam hari, karenanya perkenankanlah aku untuk memberi syafaat kepadanya. Rasulullah pun bersabda, maka keduanya pun memberikan syafaat. Hadis riwayat Ahmad, Al-Hakim, dan Abu Nu'aim.

0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwandi Esos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96.7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, kita mohon maaf ada kesalahan teknis sedikit. Kita coba upayakan secepatnya ini untuk lagu-lagu seluruh Nusantara akan terus hadir di sore hari ini. Dan kami sedang berupaya untuk tampilkan ya lagu-lagu seluruh Nusantara. Namun kita tunggu sebentar dalam barang pemulihan nih. Pendengar ya, Anda tetap bersama kami, tidak usah pindah frekuensi. Bersama Pro 1 RRI Melabuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Furkan SAG, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Terus harganya gimana, Nak?
1: Nah, Bunda tenang. OTR-nya di bawah 200 jutaan loh. Bisa kredit dengan DP mulai 15 jutaan. Cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun. Dan banyak promo menarik.
0: Kapan kita beli, Nak?
1: Yuk, Bun. Sekarang aja. Langsung kita ke Honda Arista Malabo.
2: Nikmati promo akhir tahun untuk Brio, HR-V, WR-V, BR-V, dan model lainnya. Kunjungi Honda Arista Malabo di Jalan Nasional Malabo Tapatuan, Ujung Drin, Merbo, Aceh Barat. Telepon 0655 711 5000. Instagram dan TikTok @HondaAristaMalabo. Honda, the power of dreams.

0: Bunda, alhamdulillah kakak dapat bonus nih dari bos. Bunda mau dibeliin apa nih?
1: Wah, pas banget kak. Bunda mau mobil baru. Mobil kita kan sudah tua, sering masuk bengkel lagi.
0: Ganti mobil nih bun. Pilihan pertama itu ada Honda Brio Satia SCVT. Compact, stylish, nyaman. Transmisi CVT-nya juga halus dan cocok banget loh buat aktivitas sehari-hari.
1: Wah, terus harganya gimana nak?
0: Nah, bunda tenang. OTR-nya di bawah 200 jutaan loh, bisa kredit dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, dan banyak promo menarik.
1: Kapan kita beli, Ma?
0: Yuk, Bun, sekarang aja. Langsung kita ke Honda Arista Malabo.
2: Nikmati promo akhir tahun untuk Brio, HR-V, WR-V, BR-V, dan model lainnya. Kunjungi Honda Arista Malabo di Jalan Nasional Malabo Tapatuan, Ujung Dring, Merbo, Aceh Barat. Telepon 0655-711-5000. Instagram dan TikTok @HondaAristaMalabo. Honda, the power of dreams.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Haji Mawardi Nyakman, Ketua MAA Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bunda, alhamdulillah kakak dapat bonus nih dari bos. Bunda mau dibeliin apa nih?
1: Wah, pas banget kak. Bunda mau mobil baru. Mobil kita kan sudah tua, sering masuk bengkel lagi.
0: Ganti mobil nih bun. Pilihan pertama itu ada Honda Brio Satia SCVT. Compact, stylish, nyaman. Transmisi CVT-nya juga halus dan cocok banget loh buat aktivitas sehari-hari.
1: Wah, terus harganya gimana nak?
0: Nah, bunda tenang. OTR-nya di bawah 200 jutaan loh, bisa kredit dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, dan banyak promo menarik.
1: Kapan kita beli, Mak?
0: Yuk, Bun, sekarang aja. Langsung kita ke Honda Arista Malabo.
2: Nikmati promo akhir tahun untuk Brio, HR-V, WR-V, BR-V, dan model lainnya. Kunjungi Honda Arista Malabo di Jalan Nasional Malabo Tapatuan, Ujung Drin, Merbo, Aceh Barat. Telepon 0655-711-5000. Instagram dan TikTok @HondaAristaMalabo. Honda, the power of dreams.

0: kantor setempat pada Senin 7 September 2026. Antusiasme masyarakat sangat tinggi ditunjukkan dengan sudah mengantri sejak subuh. Warga Kampung Blangoi, Kecamatan Meraksa, Kota Banda Aceh, Salmi S. menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan pangan murah karena dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau di bawah harga pasar.
1: Ya, sangat membantulah kita masyarakat yang ini kan. Ya, selamat tahun RRI yang ke-81, semoga menjadi yang membantu masyarakat yang sukses lah semua ya.
0: Sumarni, warga Cutlam Kuwah, berharap gerakan pangan dapat semakin rutin dilaksanakan demi meringankan beban masyarakat dalam mencukupi kebutuhan pokok.
2: Alhamdulillah banyak membantu juga kan. Kalau maunya sering-seringlah dapat seperti ini. Maunya berasnya jangan 5 kilo, maunya yang 10 gitu. Karena kami lebih membutuhkan beras gitu.
0: Kepala LPP RRI Banda Aceh, Mohsin Zain, menyampaikan apresiasi atas dukungan semua pihak dalam menyemarakkan RRI Fest 2026, termasuk kegiatan yang bertujuan untuk membantu masyarakat seperti GPM.
3: RRI siap bantu. Teman-teman RRI siap bantu.
0: Sementara itu, Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Pangan Aceh, Yuni Saputri, mengungkapkan pihaknya berkomitmen untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan mulai dari GPM hingga kios pangan yang akan dilaksanakan pada 16 September mendatang.
4: Jadi Bapak Ibu yang tidak kebagian kupon, itu seperti info-info nanti dengar sama Pak Salman nanti diumumkan lagi, diingat lagi. Rabu depan kita ada juga kios pangan, kios pangan ya. Karena nggak sebanyak ini, harus keluar kupon juga, harus pagi-pagi juga. Jadi tiap Rabu di tanggal 16, 23 sampai 30 September itu di kios pangan.
0: Adapun GPM ini menyediakan 1.300 kupon dengan total harga per paket Rp160.000, berisi beras premium 5 kg senilai Rp52.000, minyak goreng 2 liter Rp38.000, gula pasir 2 kg Rp30.000, dan telur ayam ras 1 papan Rp40.000. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dari Kutaraja, Banda Aceh, lintas 17 menuju Takengon.

0: Pemkab Bener Meriah gelar koordinasi idaman pergerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan KTPA, KTA, TPPO, dan ABH. Selengkap yang disampaikan Bambang Saputra.
1: Bupati Bener Meriah diwakili staf ahli Bupati Muhammad Zafar membuka kegiatan koordinasi dalam pergerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak KTPA, kekerasan terhadap anak KTA, tindak pidana perdagangan orang TPPU, anak berhadapan dengan hukum ABH serta perkawinan anak. Kegiatan tersebut berlangsung di aula gedung UPTD PPA Kabupaten Bener Meriah Senin 7 September 2026. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di P3 AKB Kabupaten Bener Meriah Edi Jaswin beserta unsur terkait lainnya. Muhammad Jafar menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen dan kepedulian bersama dalam menciptakan lingkungan yang aman, ramah serta mampu memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak sekaligus memastikan hak-hak mereka terpenuhi. Upaya perlindungan perempuan dan anak tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Sinergi antara pemerintah daerah, aparatur kampung, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh pemuda, serta berbagai unsur terkait menjadi bagian penting dalam membangun sistem perlindungan yang kuat. Ia berharap melalui kegiatan koordinasi dan sosialisasi tersebut dapat terbangun pemahaman yang sama di tengah masyarakat mengenai pentingnya pencegahan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.

0: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
1: Pemerintah Aceh Tenggara tindak lanjut video viral ASN makan es krim saat jam kerja. Laporan Sanusi.
2: Pemerintah Aceh Tenggara bergerak cepat menindaklanjuti terhadap video viral yang memperlihatkan beberapa oknum ASN di lingkungan puskesmas sedang makan es krim saat jam kerja. Bupati Aceh Tenggara melalui Sekda Yusrizal selaku ketua tim penegakan disiplin ASN di lingkungan Pemkab memimpin rapat penegakan disiplin ASN di lingkungan Dinas Kesehatan kemarin. Rapat tersebut dihadiri Kepala BKPSDM, Kepala Dinas Kesehatan, serta seluruh Kepala Puskesmas Kabupaten Aceh Tenggara. Dalam rapat itu, Sekda Yusrizal menekankan pentingnya penegakan disiplin dan kode etik ASN bukan hanya ketika menjalankan tugas pelayanan tetapi juga dalam bersikap dan berinteraksi di tengah masyarakat. Sekda Yusrizal meminta Kepala Dinas Kesehatan segera merespon dugaan pelanggaran tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin ASN. Dia juga mengingatkan seluruh Kepala Puskesmas agar melakukan pembinaan secara berkelanjutan terhadap pegawai di masing-masing unit kerja.
3: Beberapa waktu kemarin ada video yang viral berkaitan dengan ASN di lingkungan Dinas Kesehatan tepatnya di Puskesmas dan hal ini perlu ditindaklanjuti. Pada kesempatan ini, secara umum, kami menyampaikan kepada para kapus, para ASN yang ada di kerjaan, agar perbuatan seperti ini jangan berulang lagi. Apalagi menggunakan embel-embel ASN dan juga dilakukan pada jam kerja. Selanjutnya kami sudah meminta tadi kepada kami kesehatan agar melakukan tindak kode etik kepada yang bersangkutan.
2: Sekda Aceh Tenggara Yusrizal berharap penanganan kasus tersebut menjadi evaluasi bagi seluruh jajaran dinas kesehatan dan unit pelayanan publik. Setiap ASN diminta menjaga integritas, profesionalisme, serta marwah sebagai abdi negara. Sekda Yusrizal juga menegaskan bahwa proses terhadap pegawai yang bersangkutan akan dilakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan disiplin ASN yang berlaku. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
1: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh dan Melabu. Saatnya kami ajak Anda. Ya, maksud kami Anda telah menyimak berita dari Kota Raja Banda Aceh dan Takengon. Saatnya kami ajak Anda menuju RRI Sabang.

0: SLB Negeri 2 Sabang terus memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan kemampuan sesuai potensi masing-masing. Berbagai kegiatan, keterampilan, dan seni diberikan sebagai bekal agar siswa lebih mandiri dan mampu berkarya di tengah masyarakat. Selengkapnya disampaikan Diah Nopritaria.
1: Sekolah Luar Biasa atau SLB Negeri 2 Sabang terus mendorong siswa untuk mengembangkan potensi dan kemandirian melalui berbagai kegiatan pembelajaran. Upaya tersebut dilakukan dengan memberikan ruang bagi setiap siswa untuk belajar sesuai kemampuan dan minat yang dimiliki. Kepala Sekolah SLB Negeri 2 Sabang Satria SPD mengatakan, proses pembelajaran bagi siswa tidak hanya dilakukan melalui kegiatan akademik, tetapi juga dengan memberikan berbagai keterampilan. Menurutnya, keterampilan tersebut menjadi salah satu cara untuk membantu siswa agar lebih mandiri dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Berbagai kegiatan tersebut seperti merajut, bercocok tanam, dan keterampilan lainnya diterapkan di sekolah dengan menyesuaikan kemampuan masing-masing siswa. Selain keterampilan, guru juga terus berupaya menemukan potensi lain yang dimiliki siswa melalui proses pembelajaran dan pendampingan.
2: Jumlah siswa 25 orang, SMP dan SMA. Dan kebanyakan kita di sini adalah tunagrahita. Tunarungu satu orang. Ada satu anak, satu dua anak yang memang bisa digali potensi hafalan dia kuat, walaupun dia tidak bisa baca tulis, tapi hafalan bagus, Al-Quran hafal, kemudian juga punya suara bagus, kemudian dia juga hobi dengan seni, nah, ada juga satu anak yang potensi, dia memang autis tuh ya, asik dengan dunia sendiri, tapi kalau kita suruh menggambar, membuat mainan-mainan yang kecil sekecil-kecil pun tuh sangat rapi.
1: Menurutnya, setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda dan membutuhkan pendekatan yang sesuai dengan proses pembelajaran. Dari 25 siswa jenjang SMP dan SMA, terdapat siswa yang memiliki kemampuan hafalan yang kuat, minat di bidang seni dan suara, serta kemampuan membuat gambar maupun berbagai benda kecil dengan sangat rapi. Pengembangan potensi tersebut terus dilakukan meskipun sekolah masih menghadapi keterbatasan guru pendidikan luar biasa atau PLB. Saat ini, SLB Negeri 2 Sabang hanya memiliki 2 guru PLB yang turut mendampingi siswa bersama guru reguler. Kedepannya, sekolah berencana mengembangkan program seni, salah satunya angklung, sebagai wadah untuk mengasah kemampuan dan kepercayaan diri siswa. Sekolah berharap setiap potensi yang dimiliki siswa dapat terus berkembang menjadi bekal untuk hidup lebih mandiri dan mampu berinteraksi serta berperan di tengah masyarakat. Diah Nofritaria melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sulawesi Batas Selasar, Kru 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Sekian siaran sentral dari, maksud kami, sekian warta berita baru Nusantara 17 sudah kita ikuti bersama di sore hari ini, dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan sore hari ini, tidak kurang satu apapun. Dan Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Melabuh, yang kami seluarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, Melabuh, Aceh Barat.

Pendengar Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Melabuh di kesempatan sore yang bahagia ini. Dimanapun Anda berada, mungkin Anda yang mau pulang ke tempat kediaman Anda, ya, hati-hati di jalan. Dan bagi Anda yang sudah berada di kediaman, ya, selamat menikmati sore yang masih cerah sore hari ini, ya, tidak hujan. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Pukul 17.21 menit, pukul 17.21 menit waktu Indonesia Barat di RI Melabuh. Ada satu informasi dari ri.co.id yang kami informasikan untuk Anda, yang mana Bupati Aceh Barat diwakili Asekda Dr. Kurdi memimpin rapat intervensi peningkatan realisasi transfer ke daerah TKD tahun 2026 dengan sejumlah dinas di Olah Dinas Kesehatan, Dinas PUPR dan BPKD. Dalam rapat tersebut, Kurdi didampingi oleh asisten pemerintahan Kesmen Aceh, Sekda Aceh Barat Ruswedi, mengatakan seluruh rangkaian rapat intervensi atau peningkatan percepatan realisasi TKD Kabupaten Aceh Barat tahun 2006 dilaksanakan hari ini. Total paket yaitu sekitar 320 paket dengan pagu anggaran sekitar 68 miliar rupiah. Dan dikatakan Kurdi, mudah-mudahan dengan adanya rapat hari ini, pergerakan paket fisik sebagainya di masing-masing SKPK bisa terrealisasi, dan secara keseluruhan realisasi fisik maupun keuangan TKD Aceh Barat tahun 2026, baik itu dari DTU, DAK, dan DOKA, kalau digabung sudah berada di posisi 56% pada 31 Agustus lalu. Dan diidentifikasi paket kegiatan yang statusnya berwarna merah atau proses pengadaannya masih belum selesai karena proses perencanaannya masih jalan atau ada review, desain. Tapi dikatakan dengan dalam rapat seluruh paket sudah dalam proses pengadaan. Kemudian Kurdi juga mengatakan Pemkab akan melihat jarak antara realisasi keuangan dengan realisasi fisik. Kalau fisiknya sudah tinggi, sementara keuangannya masih rendah, akan didorong agar SKPK dinas terkait dapat melakukan pencairan sesuai progres fisik yang ada. Dia optimis seluruh paket TKD Aceh Barat tahun 2026 ini akan selesai tepat waktu sebelum masa penutupan anggaran, yaitu pada tanggal 10 Desember 2026 mendatang. Nantinya juga ada minggu depan akan ada rapim yang akan dipimpin langsung oleh Bupati Aceh Barat Termizi SPMM. Dan dengan adanya rapat ini, lihat ada pergerakan terutama pada paket-paket fisik, pengadaan dan sebagainya, masing-masing SKPK. Itu pendengar dari ri.co.id Melabuh, Bupati Aceh Barat diwakili asisten Sekda Kurdi pimpin rapat intervensi peningkatan realisasi transfer ke daerah TKD. Dan kembali ke lagu-lagu hiburan untuk Anda di sore hari ini.

11 September 2026, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Nirwana Satriadi, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa. Melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara, selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Merah Sulaiman, SPD Pimpinan Pupuk Terata, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nya Amir MPD, Rektor Universitas Tungku Umar, bersama pimpinan dan Civitas Akademika Universitas Tungku Umar, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fresh dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wassalamualaikum.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat sore untuk Anda semua dimanapun Anda berada. Senang bahagia, saya John Nero Satria. Hingga saat ini pukul 17.36 masih bisa menemani Anda dalam suasana sore. Dan nanti hingga menjelang pukul 19 kita akan mengikuti siaran sentral Berita Pro 3 Jakarta. Dan selamat sore untuk Anda semua. Apa kabar di sore ini? Semoga saja sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Dan bagi Anda yang dalam perjalanan, berhati-hati di jalan karena mengingat cuaca juga ekstrim ya. Kadang-kadang ada minyak yang terjatuh di jalan ya. Minyak diesel terjatuh. Itu bisa membahayakan kita, baik pengemudi roda 2. Kita tetap waspada dan hati-hati di jalan, terutama lintasan jalan melabur tutut, dan banyak juga hewan-hewan ternak yang masih berkeliaran seperti kerbau, sapi, kambing dan sebagainya. Untuk di jalur jalan melabur Banda Aceh juga demikian, hati-hati Anda dalam perjalanan yang mungkin Anda yang ke dari Melabu ke Calang ke Banda Aceh, juga sekitarnya untuk jalan Melabu Patuan ke Medan, berhati-hati karena di sekitar di Merebo sampai Penaga masih ada nanti hewan-hewan ternak yang berkeliaran seperti sapi. Itu juga untuk keselamatan kita, karena mengingat banyak jadi korban-korban yang berjatuhan akibat menabrak gerbong, menabrak sapi, sehingga kereta kita rusak. Dan berhati-hati, semoga saja tidak terjadi pada Anda dan diri kita. Di kesempatan hari ini kita terlindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Samsuar MHG, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tengku Dundeng Labuh beserta Civitas Akademika mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain, General Manager Pertola Tiara Hotel Melabu, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81. Bertepatan dengan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fian Endramanto, pimpinan PT PLN Persero UP3 Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

warahmatullahi wabarakatuh. Bertepatan tanggal 11 September 2026, Hari Radio Republik Indonesia ke-81, saya, Cudul Fanur Safitri Kurdi, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, terus berinovasi dan senantiasa menjadi obor pengabdi Ibu Pertiwi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Kamarisal, SPD MSI, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Furkan SAG, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Haji Mawardi Nyakman, Ketua MAA Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Nirwana Satriadi, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Banyak kegagalan hidup dikarenakan orang-orang yang tidak menyadari seberapa dekat mereka dengan kesuksesan. Thomas Alva Edison.

pendengar, kami mohon maaf. Untuk saat ini kami berusaha untuk bergabung sama Pro 3 Jakarta, namun satu hal lain hal, untuk saat ini belum bisa terakses hubungan kita dengan Pro 3 Jakarta. Namun selamat mendengarkan lagu-lagu religi untuk Anda.

0: Pendengar, saat ini kami sudah bergabung bersama Pro3 Jakarta dan selamat mengikuti Warta Berita Pro3 Jakarta. Dan saya di sini John Nero Satria mohon pamit mundur setelah Berita Pro3 dan nanti Anda akan ditemani oleh rekan yang lain. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadi lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan. Saya kira dalam menghadapi keadaan ke depan kita akan lebih mampu.
2: Pada kesempatan tersebut, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Profesor Teuku Faisal Fatani, menyampaikan perkembangan erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Salah satu di antaranya, Faisal mengatakan, Bandara Internasional Soekarno-Hatta negatif abu vulkanik, namun 8 bandara lainnya masih ditutup.
3: Ada 4 bandara yang posisi dari pengamatan paper test itu telah menunjukkan negatif, yaitu di Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Husein Sastra Negara, dan Budiarto Curug. Untuk Soekarno-Hatta, ini 4 kali berturut-turut paper test-nya telah menunjukkan hasil negatif, artinya tidak ada debu vulkanik yang terpantau dari paper test ini. Hal ini terus kami komunikasikan dengan VAC yang ada di Darwin agar sigmatnya dapat dipulihkan, dan kemudian nanti Bapak Menteri Perhubungan selanjutnya akan menjelaskan terkait dengan otoritas bandara yang akan menentukan pembukaan mungkin secara terbatas dari bandara-bandara yang telah dipantau 4 kali berturut-turut telah bersih dari debu vulkanik.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan, respon pemerintah sangat cepat terhadap penanganan bencana, mulai dari banjir bandang di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, kemudian gempa di Flores dan Karhutla di Kalimantan, termasuk di Sumatera. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Fandi, RRI Pro3, Tusmudara untuk Indonesia.
4: Terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum karhutla. Berikut laporan Yurika Fitri.
5: Dan jumlah ini kemungkinan masih bisa bertambah.
6: Pemerintah memperkuat langkah pencegahan dan penegakan hukum untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pemerintah dengan perusahaan pemegang HGU dan perizinan pemanfaatan hutan. Rapat ini dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago di Geraha Marinir Kuitang, Jakarta, dan dihadiri oleh Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, Kepala BNPB, Menteri Kehutanan, dan Menteri ATR, serta beberapa perwakilan dari BMKG dan juga BNPB. Kepada para awak media, Menko Polkam Jamari Caniago menegaskan sebanyak 358 pemilik perusahaan menjadi perhatian pemerintah dalam penanganan karhutla. Ia menyebut kawasan yang terbakar mulai meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, meski Indonesia belum mencapai puncak El Nino. Selain itu, pemerintah akan segera menyelesaikan penanganan ini dan memastikan aturan ditegakkan sesuai dengan perundang-undangan. Jamari menegaskan sejumlah kebakaran ditemukan terjadi akibat kesengajaan maupun kelalaian. Beberapa pelanggaran tersebut telah diproses secara hukum sebagai bentuk peringatan kepada para pelaku.
7: Kita belum sampai ke puncaknya El Nino, berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya, yang memang El Nino ini panjang untuk periode yang sekarang. Dan kita tidak tahu kapan selesainya, tapi diduga memang kita belum sampai ke puncak.
6: Sementara itu, Kapolri menegaskan potensi karhutla masih akan berlangsung seiring fenomena El Nino yang diperkirakan bergerak hingga akhir tahun. Karena itu, kepolisian mengedepankan langkah preventif sekaligus penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, di mana pembukaan lahan dengan kearifan lokal tetap memiliki aturan dan wajib dilaporkan kepada kepala desa. Kapolri menegaskan dari hasil penanganan karhutla, kepolisian telah menerima menerima sekitar 200 laporan polisi dan menetapkan 138 tersangka. Selain itu sebanyak 119 tersangka diantaranya diduga melakukan pembakaran secara sengaja dan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah.
5: Kemudian dari hasil penanganan yang sudah dilakukan oleh kepolisian saat ini, ada 200 laporan polisi yang masuk dan kami sudah menetapkan 138 tersangka yang melakukan kesengajaan dan kelalaian.
6: Selain itu, kepolisian juga menangani 8 korporasi yang saat ini tengah diproses terkait dugaan karhutlah. Selain itu, KLH telah memberikan sanksi administratif kepada 18 perusahaan dan mendalami 42 perusahaan lainnya. Sementara itu, Kapolri juga menegaskan apabila ditemukan unsur pidana, perusahaan akan diproses berdasarkan ketentuan undang-undang terkait perkebunan dan juga penegakan hukum dapat dilakukan dengan pasal berlapis untuk mencegah agar kasus kebakaran lahan dan hutan tidak terulang lagi. Dari Jakarta, Yoriko Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan juga pertumbuhan nasional. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis.
9: Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan masih tingginya ketidakpastian global yang mengakibatkan melambatnya perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Karenanya pemerintah terus memantau perkembangan global, melakukan mitigasi dan mengantisipasi dampaknya ke perekonomian di dalam negeri. Menurut Menkyu Purbaya, selain pertumbuhan ekonomi yang melambat, laju inflasi akibat kenaikan harga energi juga menjadi tantangan bagi perekonomian Indonesia ke depan.
8: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis sehingga perlu terus dipantau dan dimitigasi. Dinamika global tersebut utamanya dipicu oleh konflik di Timur Tengah masih bergejolak, meningkatnya fragmentasi perdagangan dan proteksionisme, dilema kebijakan moneter Bank Sentral Global, potensi dampak El Nino, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global. Ini masih menjadi risiko yang akan terus diwaspadai.
9: Dalam APBN tahun 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%. Namun, pemerintah berupaya agar pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6% hingga akhir tahun ini. Ekonom yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi dan Keuangan Indef, Esther Sri Astuti, mengatakan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada program-program prioritas saja, tetapi juga mendorong investasi dan ekspor. Esther mengungkapkan hal tersebut dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia beberapa waktu lalu.
10: Kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi, tentu kita butuh extra effort. Kita harus mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang baru. Tidak hanya pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi yang konvensional. Pemerintah juga harus mendorong pertumbuhan ekonomi tidak hanya untuk program-program prioritas yang sudah ada sekarang ya, tetapi lebih condong untuk mendorong investasi dan mendorong ekspor.
9: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 tercatat 5,61%. Sedangkan pada triwulan 2 pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 5,29%. Meski demikian, pemerintah tetap optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 3 masih bisa mencapai di atas 5%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Jaksa penuntut umum meminta Majelis Hakim untuk menolak perlawanan atau eksepsi terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Fajar Doni Cahyadi, dalam korupsi penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil pada periode 2022-2024 yang merugikan negara 7,37 triliun rupiah. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
11: Bahwa Undang-Undang Kepabeanan tidak mengesampingkan Undang-Undang Tipikor. Tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 menyatakan bahwa perbuatan yang memenuhi unsur delik kepabeanan dikecualikan dari
12: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi, penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil atau CPO periode 2022-2024 dengan terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Fajar Doni Cahyadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Fajar Kusuma Aji mendengarkan tanggapan jaksa atas nota keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya. Menurut jaksa, keberatan Fajar Doni Cahyadi beserta kuasa hukumnya yang menyatakan bahwa kasus ini harus diselesaikan melalui peradilan pajak bukan peradilan tindak pidana korupsi tidak beralasan sehingga patut dikesampingkan. Oleh karenanya, jaksa meminta Majelis Hakim untuk menolak keberatan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa.
11: Satu, menyatakan perlawanan terdakwa R. Fajar Doni Cahyadi atau advokat terhadap surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima atau ditolak untuk seluruhnya. Dua, menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDS 11 kor garing JKT TM garing 06 garing 2026 tanggal 14 Juli yang telah dibacakan pada tanggal 18 Agustus 2006 pada pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah disusun secara cermat, jelas dan lengkap serta surat dakwaan memenuhi syarat formil maupun material sesuai dengan ketentuan pasal 75 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tiga, melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan materi pokok perkara. Demikian tanggapan atas nota keberatan eksepsi.
12: Sementara itu, Jahid Musafi selaku advokat pendamping terdakwa Fajar Doni Cahyadi mengatakan perbuatan terdakwa Fajar bukan perkara tindak pidana korupsi. Menurutnya perkara ini murni selisih biaya keluar CPO atau POME yang harusnya diselesaikan di pengadilan pajak.
13: Ya, kita sangat menyayangkan ya atas bantahan rekan jaksa penuntut umum terhadap eksepsi kami. Karena begini, pada sengketa yang sama sudah kami jelaskan dalam eksepsi kami itu di kasus Wilmar. Sama persis seperti ini mengenai sengketa Bea. Ya, biaya ekspor itu penyelesaiannya melalui pengadilan pajak gitu. Karena apa? Ada selisih biaya yang dibayarkan kepada negara atas spesifikasi apakah ini masuk POME atau bukan, ya kan.
12: Dalam perkara ini ada 11 orang terdakwa yang diduga menyamarkan atau merekayasa komoditas CPO menjadi POME atau limbah sawit dengan tujuan menghindari kewajiban pajak ekspor yang lebih tinggi yang menyebabkan kerugian negara lebih dari 7,37 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meminta sekolah-sekolah yang terdampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau untuk menerapkan skema pembelajaran jarak jauh. Hal ini diberlakukan untuk melindungi kesehatan siswa dan tenaga pendidik dari paparan abu vulkanik yang meluas sejak Sabtu kemarin. Berikut laporan Rizka Fadila.
14: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mu'ti pada Minggu meminta sekolah yang terdampak erupsi Gunung Krakatau menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Skema ini diberlakukan di wilayah dengan paparan abu vulkanik tinggi seperti Kota Serang di Provinsi Banten dan Kota Bandar Lampung di Provinsi Lampung. Namun demikian, dalam keterangan disampaikan secara daring bersama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Abdul Mu'ti menyebut daerah yang masih dinilai aman dari paparan abu vulkanik tetap diwajibkan menerapkan protokol kesehatan ketat.
15: Bahwa pembelajaran di Jakarta mulai besok diselenggarakan secara daring, maka semuanya harus mengikuti aturan pemerintah daerah.
14: Sementara itu, Bupati Serang Ratu Rahmatuzakiah mengatakan wilayahnya terdampak abu vulkanik akibat erupsi di 7 kecamatan yaitu Anyer, Cinangka, Baros, Pabuaran, Padarincang, Ciomas, dan Mancak. Menurut dia, pembelajaran daring diterapkan sebagai langkah antisipasi sekaligus mengurangi paparan abu vulkanik yang dapat mengganggu kesehatan dan aktivitas siswa serta tenaga pendidik. Ia menjelaskan pemerintah Kabupaten Serang akan segera menerbitkan surat edaran resmi kepada sekolah-sekolah di 7 kecamatan tersebut guna memberikan fleksibilitas bagi sekolah.
16: Jadi kemungkinan 7 kecamatan ini dulu yang terdampak yang akan kami buat surat edaran untuk belajar daring.
14: Sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda dilaporkan menjangkau hingga 6 provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera. Sejumlah masyarakat melaporkan mengalami sesak nafas dan rasa perih di mata. Abu vulkanik juga menyebabkan mayoritas penerbangan dari daerah terdampak terpaksa dibatalkan. Dari Jakarta, Rizka Fadilah, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sementara itu, sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik. Berikut Leni Kurniawati melaporkan.
17: Bapak Sekretaris Kepala Sekolah ya, menghimbau agar anak-anak semuanya senantiasa mengenakan masker ketika berada di luar sekolah ya, pada saat kalian bermain, dan juga mengurangi aktivitas yang ada di luar ruangan.
18: Sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang menimpa sejumlah wilayah di Kota Bekasi. Salah satu sekolah yang tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka yaitu SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi. Di sekolah tersebut siswa belajar tatap muka seperti biasa, hanya saja dengan menggunakan masker selama berada di sekolah. Menurut Kepala Sekolah SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kintoko menjelaskan selain penggunaan masker, sekolah juga mengurangi aktivitas belajar di luar ruangan.
19: Kegiatan belajar mengajar yang ada di SDN Kayuringin Jaya 6 ini berkaitan dengan abu vulkanik yang anak Gunung Krakatau ya, itu anak-anak tetap belajar seperti biasa, namun anak-anak diberikan amanat agar mereka mengenakan protokol kesehatan menggunakan masker dan kemudian mengurangi kegiatan yang ada di luar ruangan.
18: Siswa kelas 6A SDN Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kalista Javira Hakim menjelaskan lebih menyukai pembelajaran tatap muka ketimbang pembelajaran jarak jauh, asalkan menurutnya para siswa tetap mengenakan masker saat belajar.
20: Jangan PJJ, soalnya saya kurang suka PJJ juga kan. Cuman agak pakai masker aja sih.
18: Sedangkan siswa kelas 6A SDN Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Nazwa Aulia Fitriani memberikan alasan lain. Menurutnya beban pembelajaran yang diberikan pada saat pembelajaran jarak jauh lebih banyak ketimbang saat tatap muka.
21: Iya, soalnya pelajarannya tuh lumayan banyak, terus juga kadang-kadang aku suka tidur siang gitu. Jadi tidur siang aku lumayan keganggu gara-gara ada pelajaran. Jadi aku pengennya masuk sekolah cuma pakai masker.
18: Biar nggak ketinggalan pelajaran juga kali ya. Oke.
21: Soalnya kalau nyatet-nyatet itu kan enak kan di papan tulis.
18: Sekedar diketahui, pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pendidikan menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh secara situasional tergantung kondisi cuaca, yang mana kebijakan tersebut sepenuhnya diserahkan ke sekolah masing-masing. Dari SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Dan berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
22: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori News Reporting.
0: pagi belum sepenuhnya.
1: RRI Surabaya dengan judul Makan Plastik, jejak mikroplastik dari Sungai Surabaya ke piring warga.
22: Saat ini kondisi cuaca kurang baik.
1: RRI Sintang dengan judul evakuasi korban helikopter jatuh di Bukit Puntak.
23: Saat ini saya berada di kawasan Parit Delima.
1: RRI Pontianak dengan judul berpacu dengan angin kencang.
24: Ya, pendengar, saat ini saya berada di lokasi kebakaran.
1: RRI Palangkaraya dengan judul di balik api ada luka yang tak terlihat. RRI Melaboh dengan judul seragam dalam plastik tubuh berenang demi sekolah. RRI Makassar dengan judul gas melon di balik kemudi PT-PT.
25: Dulu kendaraan ini dikenal sebagai raja jalanan kota Makassar.
1: RRI Batam dengan judul suara warga mencari keadilan di tengah krisis air Batam.
26: Saya melaporkan langsung dari lokasi aksi.
27: Setelah menempuh perjalanan sekitar 25 menit,
1: RRI Banjarmasin dengan judul menyusuri sungai membawa sepiring asa. RRI Banda Aceh dengan judul sekolah rakyat nyalakan mimpi besar anak-anak di tengah keterbatasan.
28: Sekolah rakyat menjadi salah satu ruang
29: antrean panjang kendaraan di
1: RRI Sungai Liat dengan judul antrean panjang BBM di Pulau Bangka ketika waktu, ekonomi dan harapan ikut mengular.
30: Masyarakat tersita, aktivitas ekonomi terganggu.
1: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website dan media sosial RRI.
4: Informasi mancanegara, 11 warga Palestina termasuk 2 balita dan 2 petugas medis meninggal dunia dan 5 lainnya terluka dalam serangan udara Israel di sebuah bangunan dan kendaraan di kota Kfar Roman di Lebanon Selatan minggu kemarin malam, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Kantor berita nasional Lebanon melaporkan 9 orang meninggal dunia dan 5 lainnya terluka setelah pesawat tempur Israel melancarkan serangan udara tengah malam yang menghancurkan bangunan tempat tinggal 3 lantai milik salah seorang warga di dekat bundaran komunis di Kfar Roman. Disebutkan bahwa tim penyelamat dari berbagai organisasi kesehatan langsung menuju lokasi kejadian dan berupaya mengevakuasi 9 jenazah termasuk 2 balita dan 5 korban luka. Pesawat nirawak Israel juga menargetkan kendaraan sipil sehingga menewaskan 2 petugas medis yakni Ali Syahrur dan Hadi Farhat yang berada di dalamnya. Informasi dari dunia olahraga, sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen PNM Baobab Cup 2 akhir pekan kemarin. Kompetisi ini menjadi wadah bagi para atlet untuk mempersiapkan diri jelang Porprov Sulawesi Tenggara pada akhir tahun ini. Berikut laporan Wawade Nurliani.
31: Tujuannya, semangat para pecinta tenis meja seluruh Kabupaten sebelum Porprov. Kan Porprovnya bulan 11.
32: Sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen tenis meja PNM Baobab Cup 2026 yang dipusatkan di Kota Baobab selama 2 hari sejak 5 hingga 6 September. Mengusung tema sportivitas dalam kompetisi, solidaritas dalam kebersamaan, turnamen ini menjadi wadah untuk mengasah kemampuan sekaligus persiapan para atlet menghadapi pekan olahraga provinsi Porprov yang akan digelar akhir tahun ini. Pimpinan cabang PNM Baobab Sali mengatakan, turnamen tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kompetisi dan perebutan juara, namun menjadi sarana mempererat silaturahmi antara pecinta tenis meja, sekaligus mendorong perkembangan olahraga di Sulawesi Tenggara. Sali menyebutkan, animo peserta pada turnamen tahun ini cukup tinggi, terlihat dari kehadiran atlet dari sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara, di antaranya Buton Utara, Muna Barat, Kendari, Kolaka, hingga Konawe Utara. Untuk itu, pimpinan cabang berharap kegiatan ini dapat mendorong masyarakat mencintai olahraga khusus tenis meja. Tanya itu PNM Baobab Cup 2 diharapkan dapat menjadi wadah untuk menjaring bibit-bibit unggul yang nantinya mampu memperkuat kontingen daerah pada Porprov Sulawesi Tenggara 2026.
33: Tujuan dari kegiatan ini ya yang pertama mungkin bagaimana membangun hubungan silaturahim sesama atlet pencinta timpong yang ada di Sulawesi Tenggara. Yang kedua ya kemudian ya bagaimana memajukan timpong itu di Sulawesi Tenggara. Selama ini kan timpong dianggap sebagai olahraga yang tidak terlalu banyak diminati. Tapi mudah-mudahan dengan event-event yang sering kita buat bisa menambah gairah anak-anak muda, bisa mencintai timpong.
32: Sementara itu, Sekretaris Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PT MSI Kota Bau-Bau Edi mengatakan, turnamen tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung perkembangan atlet tenis meja di Kota Bau-Bau, sekaligus menjadi ajang persiapan menghadapi Popov pada November mendatang. Ia menyebutkan, sekitar 100 peserta dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen yang mempertandingkan dua kategori, yakni tunggal dan ganda. Melalui kompetisi tersebut, masing-masing daerah dapat melihat dan memetakan kemampuan atlet, sehingga bisa menentukan pemain terbaik yang akan dipersiapkan untuk mengikuti Popov.
31: Tujuannya, semangat para pecinta tenis meja di Kota Bau sebelum Popov, kan Popov ini belum sebelah. Harapannya, pemain ini setiap kami kabupaten kota sudah bisa menentukan pemain-pemain nanti yang diturunkan untuk Popov.
32: Penyelenggaraan PNM Bau-Bau Cup 2 2026 merupakan kali ketiga digelar, pertama dilaksanakan di Kota Kendari, sedang penyelenggaraan kedua dan ketiga berlangsung di Kota Bau-Bau. Dari Kota Bau-Bau, Wade Nurliani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97 MHz bersama saya Fadil Tarmizi hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya baru saja tadinya kita ikuti Warta Berita Malam yang disiarkan langsung melalui RRI Pro 3 Jakarta. Di tengah kondisi cuaca yang agak begitu sayu-sayu manja ya, malam hari ini bersama saya Fadil Tarmizi akan menemani ruang dengar Anda di kesempatan malam hari ini dengan serangkaian program. Salah satunya nantinya tepat di pukul 8 kita akan hadirkan program musik dan informasi hingga ke pukul 9. Di pukul 9 seperti biasanya kita akan hadirkan program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan nantinya setelah Ruang Rindu usai tepat pada pukul 10, pada pukul 10 hingga ke pukul 11 kita akan hadirkan lagu-lagu musik tradisional di seluruh penjuru tanah air tercinta di kesempatan malam hari ini. Dan nantinya di pukul 23 ataupun pukul 11 hingga ke penutup siaran kita akan hadirkan beberapa lagu-lagu hiburan dalam program Jazz Musik hingga ke pukul 24 ataupun pukul 00 ya. Sembari nantinya kita akan menunggu waktu istirahat kita di kesempatan malam hari ini. Dan juga di kesempatan malam hari ini Fadil akan memberikan informasi terkait dengan kumandang azan Isya untuk wilayah Malabo dan sekitarnya, yang mana nantinya untuk azan Isya akan berkumandang untuk di wilayah Malabo tepat pada pukul 19 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat. Sementara di Abdia

Baik pendengar, dimanapun Anda berada untuk saat ini telah tiba untuk kumandang azan Isya untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Dan tentunya kami dari studio mengucapkan selamat menunaikan pelaksanaan ibadah sholat Isya untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Semoga apa yang menjadi amalan dan cerita terkabulkan dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: mengadakan acara 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan 1000 hari untuk orang yang wafat, tampaknya sudah menjadi tradisi dalam kehidupan umat Islam, khususnya di Indonesia. Padahal, bila dirujukkan kepada ajaran Islam, tidak ada satu ayat atau hadis pun yang menganjurkannya. Tetapi, bila ada keluarga yang tidak mengadakannya, dianggap aneh atau asing, bahkan kadang dikucilkan. Ternyata, yang sering dianggap aneh dan asing tidak hanya masalah-masalah seperti itu, tetapi juga hal yang lain, seperti memakai jilbab, berlaku jujur, dan lain-lain. Dalam hadis masyhur, Rasulullah bersabda, "Agama Islam awalnya tampak asing dan akan menjadi asing lagi." Barangkali masa kinilah Islam kembali asing, yaitu ketika orang yang menjalankan ajaran Islam secara murni dan konsekuen seringkali dianggap aneh.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai anak Adam, memberikan kelebihan harta adalah lebih baik bagimu, dan menahannya adalah buruk bagimu. Tidaklah kamu dicela karena pas-pasan, dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu, karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah." Hadis riwayat Muslim.

0: berdoa mohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang cukup, dan dijauhkan dari kejelekan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ba'idna.
0: Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon Engkau ilmu yang bermanfaat, amal perbuatan yang diterima, rezeki yang lapang, dan dekatkanlah aku ke perilaku yang baik, serta jauhkanlah aku dari perbuatan yang jelek.

0: Dalam surat 59 Al-Hazar, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik." Ayat tersebut menegaskan bahwa orang yang fasik itu ialah orang-orang yang melupakan perintah Allah, seperti tidak mengerjakan sholat, tidak membayar zakat, tidak mau puasa, dan lain-lain. Jika kita buktikan orang-orang yang meninggalkan sholat, zakat, puasa, dan lain-lain di masyarakat, tampaknya masih banyak dari kita yang terkena penyakit fasik. Apakah kita berada di antara mereka?
1: Doa mengharapkan dicintai oleh orang banyak.

0: الكافي، قصدنا الكافي وجدنا الكافي، لكل كافي كفانا الكافي، ونعم الكافي الحمد لله. اللهم عطف قلوب العالمين بأسرها علي وألبسني قبول بثلمهت.
1: Artinya, Allah zat yang maha mencukupi, Tuhan kami zat yang maha mencukupi. Kami bermaksud kepada zat yang maha mencukupi. Kami temukan zat yang maha mencukupi kepada setiap sesuatu yang mencukupi. Telah mencukupi kepada kami zat yang maha mencukupi. Dan dialah sebaik-baik zat yang maha mencukupi. Segala puji bagi Allah. Wahai Allah, condongkanlah semua hati makhluk alam ini seluruhnya kepadaku, dan berilah pakaian penerimaan kepadaku dengan salmahat.

0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program Satu Dari Malabo, kanal inspirasi. Dan tadinya baru saja kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Malabo dan sekitarnya. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini kami juga kembali mengucapkan selamat menunaikan pelaksanaan ibadah sholat Isya untuk wilayah Malabo dan sekitarnya. Semoga apa yang menjadi amalan, cita-cita dan harapan kita terkabulkan, dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya Rabbal Alamin. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini, tepat di pukul 8 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 9 nanti, kita akan hadirkan program Jazz Musik. Maksud kami musik dan informasi. Sejumlah lagu-lagu hiburan telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan juga ada satu produksi drama radio dari RRI Sibolga dengan judul Hutan Embolon dan juga di Persimpangan Rezeki dan Nurani. Tetaplah bersama kami di program Satu RR Melabuhkan Alas Inspirasi.
2: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Saya, Kolonel Infanteri Widarto, Komandan Korem 012 Tekumar, beserta keluarga besar Korem 012 Tekumar, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara RRI

Saya, Kolonel Infanteri Windarto, Komandan Korem 012 Teguh Umar, beserta keluarga besar Korem 012 Teguh Umar, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. RRI menjadi pemersatu bangsa. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: banyak sekali truk berisi kayu besar keluar dari desa Naboloni ini. Apa sedang ada pematangan lahan ya? Sejak tadi, rasanya ada 10 truk yang sudah lewat. Sepertinya ada yang tidak beres ini. Permisi Pak, saya Andre. Saya...
1: Iya. Aku ingat raut wajahmu. Kamu anak mending Pak Pur bukan? Yang punya grosir di simpang pertigaan?
0: Ah, iya Pak. Wah, Bapak. Pasti Pak Bas.
1: Iya. Betul. Kamu masih ingat rupanya. Dulu, kamu itu sebelum dibawa ke Jakarta, sering main kemari. Kamu dulu itu kecil, kurus. Sekarang sudah jadi toke kayaknya.
0: Alhamdulillah Pak, saya sekarang bekerja di lembaga penelitian Pak. Saya pulang kampung karena ingin meneliti di sini. Oh iya Pak Bas, ada yang mau saya tanyakan. Mengapa banyak sekali truk-truk dari arah sini membawa potongan kayu? Apa di sini ada pematangan lahan Pak?
1: Oh itu, itu sebenarnya permasalahan kita di kampung ini. Hutan-hutan kita banyak ditebangi. Banyak yang membalak liar di sini.
0: Oh, ilegal ternyata. Pantas saja.
1: Ah, kita bahas yang lain saja. Nanti kamu juga bakal tahu. Oh, sebentar. Saya panggilkan dulu anak saya. Teman kamu dulu, Sari, ingat kan? Sari? Oh, Sari.
2: Iya, ya. Kenapa ya?
1: Nah, ini loh. Coba lihat siapa yang datang. Andre, ini kawan kecilmu dulu.
0: Sari, apa kabar?
2: Baik, Dre. Kamu kapan pulang kampungnya? Oh ya, masuk aja dulu yuk. Makan malam di sini. Kebetulan kami tadi masaknya banyak kok.
0: Wah, malah jadi ngerepotin saya.
1: Sudah, sesekali. Yuk, mari kita masuk. Jangan segan-segan.

0: Jadi, Nandre datang kemari meneliti apa? Apakah terkait hutan juga?
1: Nah, gini Pak Bas. Saya sedang mengamati perkembangan flora dan fauna di Desa Nabolon ini. Ternyata, di hutan kita ini ada ekosistem yang bisa dikatakan langka. Seperti pohon lagam beras dan orang hutan. Masalahnya, ekosistem ini tercatat untuk dilindungi. Jadi pernyataan Pak Kades terkait mereka sudah memiliki izin sepertinya hanya rekayasa semata. Lagian pun, apa mereka tidak tahu resiko besar yang bisa terjadi jika hutan di dekat pemukiman begini ditebangi pohon-pohonnya? Ini bisa mengakibatkan bencana loh Pak.
2: Nah, itu dia. Itu yang dari kemarin-kemarin sudah Bapak ingatkan. Tapi si Tono ini orangnya memang keras kepala. Tidak mau mendengarkan masukan dari warganya.
3: Sari juga sebenarnya sudah lama curiga. Dugaan Sari juga sama seperti dugaanmu, Dre. Sepertinya memang benar. Mereka itu gak punya izin resmi seperti yang mereka klaim selama ini. Buktinya dulu, kami minta itu izin untuk melihat dokumen perjanjian pemanfaatan hutan, tapi gak pernah mereka tunjukkan. Banyaklah alasannya. Yang suratnya belum ketemu lah, belum dibuat salinannya lah.
1: Kalau begitu, besok saya akan coba berbicara dengan Pak Kades terkait hal ini. Ini mesti benar-benar bisa divalidasi dan dikonfirmasi seterang-terangnya.
4: Jadi Pak Kades, sesuai dengan kesepakatan kita tahun lalu terkait pemanfaatan kayu di hutan Nabolon ini, kami berencana akan memperluas area penebangan dengan penambahan 10 hektar lagi. 10 hektar ke arah hulu. Saya harap Bapak masih bersedia untuk bekerja sama.
5: 10 hektar lagi? Maaf, Pak. Apa itu tidak terlalu luas? Saya khawatir masyarakat kita semakin protes dan memperkerakan hal ini. Jabatan saya yang jadi taruhannya, Pak. Jujur, saya tidak berani lagi, Pak.
4: Pak Kades. Pak Kades ini terlalu naif. Tak usah khawatir, Pak. Semua urusan ke aparat hukum, media, LSM sudah kami selesaikan. Sudah ada pelicinnya. Mereka akan tutup mata. Tenang saja. Sekarang tinggal urusan pengamanan lahan dan atur masyarakat Pak Kades biar tidak ribut-ribut.
5: Tapi Pak, mengurus masyarakat dan menanggung jawab lahan ini bukan perkara mudah. Bapak tahu sendiri, RT dan RW kita ini juga butuh diberi pengertian.
4: Ya, itu urusan mudah itu Pak. Saya sudah siapkan segala kebutuhannya. Ini ada 300 juta untuk biaya awal sosialisasi sama RT dan RW juga. Sisanya nanti bagian Pak Kades 5% dari anggaran pematangan lahan.
5: 5%? Wah, kalau begitu segeralah kita urus, Pak, agar bisa langsung dikerjakan. Jangan lama-lama lagi.
4: Bagus. Silakan. Sekarang tolong diatur semuanya ya.
1: Selamat siang, Pak Kades. Mohon izin mengganggu waktunya. Saya dan Sari ingin mengobrol dengan Pak Kades.
5: Iya. Silakan, Rey. Yang dari lembaga penelitian itu kan? Ada perlu apa? Kira-kira apa yang bisa kami bantu?
1: Begini Pak, berdasarkan data dari Kurasi Cagar Alam dan Perlindungan Flora dan Fauna, Ternyata hutan Nabolon kita ini punya kekayaan hutan yang luar biasa, Pak. Jadi hutan ini perlu untuk dijaga.
5: Oh, kalau untuk menjaga hutan, kami semuanya komitmen untuk menjaganya sepenuh hati.
3: Tapi mengapa masih ada juga aktivitas pembalakan hutan di arah hulu, Pak? Mau sampai kapan hutan-hutan ini digunduli? Pak, selain mengancam satwa kita, manusia juga berisiko loh untuk terkena potensi musibah banjir dan longsor.
5: Nasari, sepertinya tahun lalu kita sudah clear membahas masalah ini. Kita semua sudah punya izin memanfaatkan hutan produksi untuk kebutuhan bisnis.
1: Pak, itu hutan lindung, bukan hutan produksi. Saya ragu tentang perizinan kalian jika kalian tidak mampu menunjukkan dokumen aslinya.
5: Saya pikir kalian sudah keterlaluan, tidak menghormati kebijakan pemerintah. Ini sudah jadi ketetapan. Sudah. Jangan lagi banyak cerita. Kalau Nak Andre dan Nak Sari tidak percaya, silakan surati pihak berwenang terkait hal itu. Sekarang kalian keluar dari sini.

0: Bulan demi bulan berlalu, sejak saya harus kembali lagi ke Jakarta dan mengakhiri penelitian di Desa Nabolon. Selama itu pula, tidak ada jawaban apapun atas surat yang telah kami layangkan ke pihak berwenang terkait pemanfaatan lahan di sana. Tampaknya, semua pihak sudah tutup mata. Lalu, tiba-tiba di suatu pagi, kabar yang kutakutkan akhirnya datang. Desa Nabolon rata dengan tanah, diterjang banjir dan longsor.
1: Berita terkini, curah hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi selama sepekan terakhir mengakibatkan banjir dan tanah longsor di Desa Nabolon. Kondisi ini diduga dipicu oleh aktivitas pembalakan liar di kawasan hutan yang seharusnya berfungsi sebagai daerah resapan air. Hingga berita ini diturunkan, jumlah korban jiwa dilaporkan terus bertambah, termasuk Kepala Desa Nabolon.

0: Assalamualaikum, Bu. Ibu, Assalamualaikum.
1: Udah jam berapa ini?
0: Bu, Assalamualaikum.
1: Jam 10.
0: Assalamualaikum, Bu.
1: Yang dari mana aja sih? Pulang lama-lama.
0: Bu, Assalamualaikum.
1: Iya, tunggu.
0: Sudah tidur ya, Bu? Maaf, Bapak tadi ada...
1: Udah, gak usah banyak alasan. Sekarang uang untuk dikirim ke Laras untuk biayanya kuliah udah ada? Atau belum?
0: Belum, Bu. Masih diusahakan.
1: Jadi Bapak pulang larut malam begini ngapain aja? Tak kira sudah beres semua.
0: Bapak bisa masuk dulu nggak, Bu? Lapar.
1: Tadi nasi udah dibuat, lauknya tinggal satu, ikan goreng. Karena ibu lapar, jadi tak ambil setengahnya. Cocol aja lah pakai sambal. Ambil sendiri dalam tudung. Tadi udah terlanjur disimpan.

0: Kemiskinan menyisakan persoalan ketimpangan. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa di Indonesia, anak yang tumbuh di keluarga miskin cenderung memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan
1: macam mana orang tak miskin.
0: Dari keluarga tak miskin.
1: Sementara miskin itu menular. Yang miskin tetap miskin,
2: belum betul-betul
1: kaya tetap kaya.
2: 9,22% rakyat kita pemerintah ada dalam kategori penduduk miskin.
1: Pesimis
2: tidak
1: aku.
2: Menutup kemungkinan kondisi ini dapat memperlambat jurang ketimpangan.
3: Jangan
2: sosial.
3: Menggerutu terus.
2: Lembaga
3: sudah macam orang stres saja. Kalaupun stres, jangan tunjukkan sama orang.
1: Miskin, siapa yang stres? Bapak cuma nonton berita.
2: Orang dari keluarga
3: lah, itu tadi Bapak ngomong sendiri, nggak jelas. Mending tidur Pak, besok kerja.
2: Yang terbagi dari kategori anak-anak yang hidup dalam keluarga miskin dan tidak miskin.

0: kata orang, bangun pagi-pagi itu bagus berebut rezeki baru. Biar tidak dipatok ayam. Setiap hari aku begini, bangun pagi. Tak ada tuh ayam yang matokin rezeki. Ya namanya juga gak ada. Beginilah nasib ojek pangkalan.
1: Permisi Pak, saya dari tadi nggak ketemu ojek online di sini. Bapak bisa bantu saya antarkan ke blok S sana. Mobil saya mogok tiba-tiba.
0: Lah iya, memang itu pekerjaan saya Pak. Saya memang tukang ojek. Yuk mari, pakai helm ya.
1: Masih ada ya Pak? Tukang ojek pangkalan. Kirain sudah online semua.
0: Ya masih ada saya. Tidak semua perubahan itu dapat diikuti Mas. Tak mesti juga. Saya terlalu kampungan untuk yang begitu-begituan. Sudah tua, tak bisa baca juga, jadi susah.
1: Kalau begitu, ngojek pangkalan begini penumpangnya masih ada?
0: Ya, 1, 2, 3, 4 masih ada lah Mas. Langganan tetap.
1: Oh, begitu. Pak, saya di sini saja. Ini kantor saya, Pak. Oh iya, saya bisa bayar pakai apa ya? Oh, bisa pakai kris atau transfer?
0: Aduh, enggak, Pak. Saya terima yang konten-konten saja, Pak. Orang belanjanya juga nanti di warung, bukan di mall.
1: Atau begini saja, deh. Bapak silakan ngojek ke tempat lain dulu. Nanti jam 5 sore, datang lagi kemari. Antarkan saya ke tempat reparasi mobil. Tadi, mobil saya sudah diderek ke sana. Sekaligus ongkosnya semua saya yang bayar. Bapak percaya saja. Ini kartu nama saya.
0: Oke, kalau begitu sampai nanti ya, Pak.
2: H datang R, Har, Yoyo, Enono, Haryono. Ini Hartanto. Haryono Hartanto, konsultan keuangan. Ini kartu nama dapat dari mana, Pak?
0: Oh, ini sewa. Ngutang dia tadi, gak bawa uang. Heran orang zaman sekarang justru gak bawa uang ya, Bu. Katanya nanti sore dia dijemput ke kantor. Antarkan lagi ke bengkel gitu.
2: Konsultan keuangan ini pekerjaan elit loh, Pak. Nanti ongkosnya dimahalin aja. 100 ribu atau 200 ribu gitu, Pak.
0: Waduh. Jangan. Kita boleh miskin, tapi bukan tukang tipu kayak kebanyakan orang kaya zaman sekarang.
2: Iya, tapi kita yang ditipu.

0: Wih, Bapak keren. Jemputnya tepat waktu.
1: Ah, iya Pak, kan sudah janji.
0: Baik, antarkan saya ke Jalan Sudirman ya Pak, ke Automobil Raya.
1: Siap. Sudah sampai Pak Bos, silakan turun.
0: Wah, berapa jadinya?
1: Ongkos dari pangkalan ke Blok S itu tadi 20.000. Dari kantor Bapak ke Sudirmannya ya 20.000 juga. Jadi 40 ribuan, Pak.
0: Oke. Oh ya, Bapak bisa bawa mobil?
1: Bisa, Pak. Helikopter saja saya bisa bawa, Pak. Tapi karena nggak punya ya nggak pernah.
0: Baik. Bapak mau jadi supir saya. Jam operasionalnya jam 5 sampai jam 6 sore. Dari Senin sampai Jumat saja. Setelah itu, Bapak bisa pulang. Karena kalau urusan pribadi, saya bisa nyicir sendiri. Gajinya 5 juta per bulan. Ada juga tunjangan dari kantor.
1: Astagfirullah, alhamdulillah. Mau dong. Makasih banyak, Pak. Istri saya bakal tampak muda ini.

wabarakatuh. Saya Afrinda Novalia SEMM, Ketua TP PKK Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ada Beri Cintaku dengan Ziva Magnolia ya di kesempatan malam hari ini, dan juga serangkaian lagu-lagu hiburan yang lain juga tadinya telah kami hadirkan di ruang dengar Anda bersama dengan dua drama radio produksi RRI Bolga di kesempatan malam hari ini. Dan dapat kami informasikan nantinya tepat pada pukul 21 waktu Indonesia Barat ataupun tepat pada pukul 9 kita akan hadirkan program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Bagi para pendengar yang ingin bergabung nantinya bersama kami dalam program Ruang Rindu, Anda bisa bergabung melalui layanan telepon kami di nomor biasa di 0811-688-9697. Namun di kesempatan malam hari ini, sembari nantinya kita akan menunggu untuk bisa bergabung ya dalam program Ruang Rindu, ada sekira 14 ataupun 13 menit lagi ya di malam hari ini untuk bisa kita hadirkan program Ruang Rindu dengan cuaca yang begitu dingin di kesempatan malam hari ini, adem ya. Tapi siang tadi panas ya. Panas nggak kira-kira? Nantilah kita akan berbincang dalam program Ruang Rindu, di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini beberapa lagu-lagu pilihan telah Fadil siapkan untuk bisa menemani waktu malam Anda bersama kami di kesempatan malam hari ini di frekuensi 97 MHz Pro 1 Kanal Inspirasi.

0: Baik pendengar di manapun Anda berada, baru saja tadinya kita ikuti beberapa lagu-lagu hiburan ataupun lagu pop yang telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan juga di kesempatan malam hari ini kita akan hadirkan program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bagi para pendengar yang ingin bergabung bersama kami di kesempatan malam hari ini, Anda bisa bergabung melalui layanan telepon kami di 0811-688-9697. Dan tentunya kita akan menyapa bagi para pendengar yang telah bergabung ataupun terhubung bersama kita di kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Apa kabar Mak Tengok malam hari ini, sehat?
1: Sehat, walafiat.
0: Gimana cuaca malam hari ini Mak Tengok di Samatiga? Hujan?
1: Hujan sebentar tadi,
0: sekarang enggak. Sudah reda Mak Tengok ya?
1: Reda.
0: Mak Tengok malam hari ini mau request lagu apa nih Mak Tengok?
1: Walau hati menangis ya.
0: Kalau hati menangis.
1: Walau hati menangis.
0: Ini dari Pance F. Fondang ya.
1: Boleh juga Maria Melinda, boleh juga.
0: Fadil sediakan seperti yang Mak Tengok minta. Maria Melinda, ada Mak Tengok.
1: Iya.
0: Silakan salam-salamnya Mak Tengok.
1: Salamnya buat Bu Nini, buat Ina, buat Kak Ida, buat Pak Odon, Eka, buat Kak Samiha, Bu Budi, buat semua-semuanya yang dengar Bu Nini.
0: Tanpa terkecuali Mak Tengok ya.
1: Selamat bertugas.
0: Amin Mak Tengok. Terima kasih Mak Tengok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mak Tengok yang telah bergabung bersama kita di kesempatan malam hari ini ya, dengan Miriam Belina di kesempatan malam hari ini. Dan juga kita akan menunggu penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam Ruang Rindu, berbagi rindu lewat lagu.
0: Apa kabar abangku, sehat?
2: Masih dalam keadaan jadwal sehat.
0: Gimana cuaca di Kampung Belakang malam hari ini, Bang?
2: Cuaca agak mendung-mendung.
0: Mendung-mendung gitu ya?
2: Ya, mendung-mendung gitulah.
0: Enaknya ada kopi, ada gorengan gitu ya?
2: Ya, bikin kopi aja, gak pakai goreng nih.
0: Waduh, luar biasa. Pak Odon, silakan malam hari ini mau request lagu apa nih?
2: Kisah Seorang Pramuria. Kisah Seorang Pramuria.
0: Pramuria ya?
2: Ya. Yang dibawa sama
0: Charles.
2: Bumerang.
0: Bumerang ya?
2: Ya.
0: Oke, silahkan salam-salamnya Bang Odon.
2: Salamnya buat Mbak Deno, buat Bang Hai, buat Dina Sania Burdi Aruhan, buat Bang Hai, buat Pak Enang Sekolah Dasar Selalu, buat Ina, Lena, Mirna, Herna, buat Aida, buat semua-semua lah.
0: Tanpa terkecuali ya. Terima kasih Bang Odon. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Odon di Kampung Belakang yang telah bergabung bersama kita dengan Bumerang, Kisah Seorang Pramuria. Kita akan menunggu satu penelpon selanjutnya ya, nantinya kita akan hadirkan beberapa lagu-lagu pilihan yang telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda. Assalamualaikum. Ruang Rindu.
3: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu Bang Fadil.
0: Kenapa suaranya sengau?
3: Lagi sakit nih Bang Fadil.
0: Oh, kenapa sakit?
3: Lagi pilek.
0: Flu ya?
3: Iya, lagi pilek, lagi batuk, lagi demam. Makanya suara Sarifa agak sengau kan?
0: Iya, nih coba tes WA Bananda, minta tanya obat apa nih biar cepat sembuh.
3: Ya Allah, enggak mau. Malam besok Bang Nanda siaran Bang Fadil. Aman tuh.
0: Masa malam besok? Malam nih Bang Nanda siaran.
3: Malam ini Bang Hendy, Bang Fadil.
0: Oh gitu toh, tahu ya.
3: Ya tahu lah, masa enggak tahu si adik Bang Nanda. Astagfirullah.
0: Cici, adik Bang Nanda yang mantauin terus Bang Nanda ya.
3: Enggak Bang Nanda, enggak Bang Fadil, saya pantauin sampai semuanya.
0: Luar biasa. Gimana cuaca malam hari ini di Drenram Pak Sarifah?
3: Tadi ada sempat hujan ya, kayaknya ya hujan. Habis itu nggak hujan lagi.
0: Kenapa?
3: Udah reda.
0: Udah reda ya?
3: Habis ini, habis itu suat, sekarang udah haredang panas.
0: Haredang gitu ya?
3: Iya.
0: Silakan Saripah malam hari ini. Ini kebetulan Saripah bergabung di kloter pertama malam hari ini dalam Ruang Rindu. Nah, ini mau request lagu apa nih?
3: Saripah mau request lagu Rena tapi yang di cover Bang Fadil.
0: Lagu Rena yang di cover sama?
3: Yang di cover sama apa ya? Nggak tahu, pokoknya yang di cover deh.
0: Itu lagunya yang bawain, kalau yang aslinya itu Musil Alatas ya?
3: Iya kayaknya.
0: Serius lah, nanti jangan salah diputar. Ayo.
3: Aduh, lupa sampai.
0: Coba kasih cluenya, coba kasih cluenya. Lagunya seperti itu, apa?
3: Itu padahal lagu dangdut kan?
0: Oke, okay. Udah betul. Berarti kalau dangdut, Musil Alatas.
3: Ada ininya, ada covernya Bang Fadil.
0: Ada nih, ada yang versi reggae, ada yang versi dangdut, ada yang versi slow rock. Yang mau yang mana nih?
3: Yang versi reggae-nya aja.
0: Versi reggae ya. Oke, kita siapkan untuk buat Saripah di malam hari ini. Silakan salam-salamnya Saripah.
3: Salam-salamnya buat Bang Fadil. Mm-hmm. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Dan
0: amin.
3: Panjang umur.
0: Amin.
3: Semangat amin. Terus siarannya amin. Sampai tuntas. Terus buat keluarganya Bang Fadil juga.
0: Amin.
3: Semoga sehat selalu dan panjang umur, mudah rezeki Bang Fadilnya.
0: Ya Allah. Amin ya Allah.
3: Kalau buat Bang Karno kayak gitu, Bang Reno kayak gitu juga. Semuanya deh tanpa kecuali. Salam spesial buat Abang Nanda aja.
0: Salam spesial buat Abang Nanda. Besok digangguin. Oh, kebetulan besok juga Bang Fadil masuk malam. Jumpa sama Abang Nanda.
3: Oh iya.
0: Oh iya. Iya, karena bulan September ini ada jadwal terbaru kami untuk penyiar. Jadi ya seperti itulah. Kadang-kadang nanti ada masuk malam dua kali seperti itu ya. Enggak seperti dulu lagi.
3: Kemarin kan ada acara tuh Bang Fadil di lapangan.
0: Okay,
3: Maaf ya, Saripah nggak bisa hadir. Umi banyak kali kegiatan hari ini sampai hari ini.
0: Sama dong.
3: 4 hari.
0: Bang Fadil juga nggak hadir.
3: Hah? Iya.
0: Iya.
3: Nggak hadir di lapangan sana?
0: Iya. Oh, ke Banda Aceh kok.
3: Masa sih?
0: Iya, ke Banda Aceh.
3: Bang Fadil banyak bohong deh.
0: Betul, karena kebetulan ibu kurang sehat, harus abang bawa ke Banda Aceh kan untuk check up. Biasanya kalau memang itu libur di kantor ya, bawa ibu check up ke Banda Aceh sekalian main-main pulang kampung.
3: Oh ya. Pokoknya sehat aja lah ibunya Bang Fadil.
0: Amin. Terima kasih Saripah atas doanya.
3: Amin. Oke, Bang Fadil semangat ya siarannya.
0: Iya, sama-sama Saripah. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ada Saripah di Drain Rampa, Bang Odon di Kampung Belakang, dan juga Mak Tengah di Sama Tiga yang telah bergabung bersama kita di kesempatan malam hari ini. Ada tiga lagu pilihan yang telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ada Maryam Belina, Bumerang, dan juga Rena yang di cover dengan Ellie Seven In di kesempatan malam hari ini. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan tiga lagu pilihan yang telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: Baik pendengar, di manapun Anda berada, masih bersama kami di program Satu RR melabuhkan hal inspirasi dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Kita akan lanjutkan lagi menyapa bagi para pendengar yang ingin bergabung dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam Bang Fadil, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Fadil, kalau udah masuk baik kan nih, semangat nih. Hai, iya kan senyumnya. Sehat kabarnya Bang Eka?
1: Alhamdulillah sehat walafiat nih Bang Fadil. Bang Fadil gimana kabarnya? Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Tapi kalau enggak usah Fadil tanya lagi ada kopi atau tidak ya, karena udah dijawab sama Bang Odon tadi ada kopi katanya.
1: Itulah tuh.
0: Ya, ini langsung malam hari ini Bang Eka nih mau request lagu apa nih?
1: Ingin Memeluk Dirimu ya versi blues ya.
0: Ingin Memeluk Dirimu versi blues.
1: Ya, blues.
0: Versi blues ya. Oke, okay. White. Yang ini ya, yang Mal Project ya.
1: Apa, Bang?
0: Yang video apa yang di cover sama Mal Project?
1: AI.
0: Iya.
1: Nah, itulah dia.
0: Oke, okay. Silakan salam-salamnya.
1: Kirim salamnya buat Mak Tengah, buat Bu Nini, buat Makcik Ida, buat Kak Ros, buat Bang Putra Cisulip Aceh Timur, buat Pak Rahman di Riau, buat Indina Caniago di Arongan, buat Kak Erna Bibi, Erna Lapang, buat Kak Ina, buat Nina, buat Lena, Ina Nagan, pokoknya buat semua-semualah tanpa terkecuali ya. Buat Bang Fadil, selamat bertugas sampai dengan selesai.
0: Terima kasih ya Bang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Eka di Kampung Belakang yang telah bergabung bersama kita di kloter kedua dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam, selamat malam teman-teman Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Apa kabar Kak Ida, sehat?
2: Alhamdulillah, kabar baik. Sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Bang Fadil, bagaimana sehat?
0: Alhamdulillah, sehat juga Kak Ida, berkat doa Kak Ida dan sekeluarga.
2: Alhamdulillah.
0: Gimana cuaca di Senebuk malam hari ini Kak Ida, sama dengan
2: kawinan? Mendung-mendung.
0: Mendung-mendung ya Kak Ida ya. Ya,
2: ada gerimis tapi
0: nanti lagi. Silakan.
2: Sekarang enggak ada lagi.
0: Oh, sekarang enggak ada lagi ya. Sudah ya. Reda ya.
2: Mendung-mendung lagi.
0: Semoga malam hari ini kira-kira malam hari ini hujan atau tidak nih Kak Ida?
2: Ya, enggak tahu.
0: Semoga hujan atau tidak?
2: Enggak tahu, enggak tahu karena Allah.
0: Enggak, Kak Ida mau hujan atau enggak nih?
2: Mau hujan.
0: Mau hujan.
2: Ya, mau hujan.
0: Biar biar enak tidurnya ya.
2: Enggak
0: panas ya.
2: Enggak
0: kan ya. Lupa. Silakan Kak Ida, malam hari ini mau request lagu apa?
2: Lagu apa itu? Amnes ya.
0: Lagu apa Kak Ida?
2: Amnes Family.
0: Amnes.
2: Ya.
0: Rindu. Rindu judulnya ya?
2: Ya. Ada
0: apa? Oh, Amnes Rindu. Ada. Kalau itu ada Kak Ida. Kita ada. Kalau enggak ada pun Fadil cari supaya ada ya.
2: Iya.
0: Di mana dia sembunyinya harus pada carikan kalau untuk Kak Ida.
2: Iya, terima kasih.
0: Silakan salam-salamnya Kak Ida.
2: Salamnya buat Eka tadi ya. Buat Cik Odon. Buat Bu Nini. Buat Ina. Buat Kak Endah sama Fendi. Buat Cik Odon. Buat Mak Tengok. Pokoknya semua-semua lah.
0: Tanpa terkecuali ya.
2: Dengar-dengar uang itu tadi ya. Buat Bung Padi, sehat selalu.
0: Amin. Amin.
2: Semangat ya.
0: Terima kasih Kak Ida. Baik, terima kasih Kak Ida.
2: Yuk,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Ida di Senebuk yang telah bergabung bersama kita dan kita akan menunggu satu penelpon selanjutnya. Ya, assalamualaikum. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Waalaikumsalam, malam juga Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagi.
0: Apa kabar Bang Herman, sehat?
3: Alhamdulillah. Satu yang gak sehat.
0: Apa tuh, dompet?
3: Tengkur ya.
0: Kalau itu hari ini
3: ketawa.
0: Kalau pagi terisi, siang bisa kabur dia ya.
1: Iya.
4: Itu dilema kehidupan tuh Bang Herman ya, kalau itu ya.
1: memang begitu ya.
4: Mm-mm, karena dia masuk mudah masuk, mudah keluar seperti itu ya.
1: Kalau pegawai dapat gaji belum tanggal 15 habis.
4: Belum tanggal 15, mungkin tanggal 2 aja udah ludes semua,
1: udah, Bang Herman. Udah kandas.
4: Silakan Bang Herman, malam hari ini mau request lagu apa nih?
1: Dari Panbers,
4: judulnya
1: Pilu.
4: Seperti itu ya.
1: Iya.
4: Rasa hatiku. Iya.
1: Bagus kali suaranya ya.
4: Bagus kalau di
1: merdu kali.
4: Iya, beneran merdu.
1: Kalau bisa dibawalah.
4: Jangan Bang Herman, karena kalau Fadil, kalau lagu 90-an itu kayaknya Fadil masih dalam pesawat tuh 90-an.
1: gitu.
4: Tapi kalau untuk lirik-liriknya ada beberapa sih, kalau untuk Tembang Kenangan di Lawas itu sempat, karena memang almarhum ayah itu beliau juga suka dengan karaoke kalau sore hari di rumah sebelum tsunami ya waktu itu. Makanya ingat sih kalau lagu-lagunya. Silakan Pak Herman, ada mau yang ingin disalam-salamin malam hari ini, silakan.
1: Kalau salam teristimewanya kepada Abang Penyiar inilah.
4: Mm-mm.
1: Kalau yang lain-lainnya semuanya lah.
4: Tanpa yang terkecuali.
1: Yang mendengar Pro 1 ini.
4: Mm-mm.
1: Lebih-lebih apa, siapa lagi-lagi yang semangat kali, si Eka?
4: Si Meiza.
1: Eka. Ya,
4: Meiza,
1: semangat
4: ya?
1: Kali dia.
4: Iya, kalau dia.
1: Malam ku dengar semangat kali dia.
4: Iya, kalau Meiza itu memang orangnya murah senyum. Kalau enggak senyum kita ngomong aja dia udah senyum dia. Seperti itu orangnya.
1: Memang bagus lah. Kalau ada stres-stres orang bisa hilang.
4: Kalau dengan Meiza itu kita kalau jangan jauh aja kita bisa hilang stres, apalagi dekat ya. Seperti itu Pak Herman. Terima kasih Pak Herman.
1: Selamat malam, selamat
4: aktivitas. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Herman di KW16 yang telah bergabung bersama kita, dan juga Kak Ida di Senembuk, dan juga Bang Eka di Kampung Belakang di malam hari ini yang telah bergabung bersama kita. Ada 3 lagu pilihan yang telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: Baik pendengar di manapun Anda berada, tadinya telah kita hadirkan ada Admes dan juga Ingin Memeluk Dirimu dan juga Panbes di kesempatan malam hari ini dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori. Lewat lagu kita tunggu di akhir acara kita di kesempatan malam hari ini untuk menelpon yang selanjutnya akan bergabung bersama kita. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, selamat malam juga Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Apa kabar kakakku Kak Endang, sehat?
1: Alhamdulillah, kabar sehat, walafiat bersama Bang Pendi.
0: Oh, ada Bang Pendi malam hari ini ya?
1: Ada.
0: Nggak tidur kan Bang Pendi?
1: Lagi nonton.
0: Oh, lagi nonton. Gimana cuaca di Rondeng malam hari ini Kak Endang?
1: Tadi sempat gerimis sih sebentar ya. Cuma nggak lama. Sekarang tinggal sejuknya aja.
0: Tinggal sejuk ya. Semoga sampai besok pagi ya.
1: Amin. Tetap ayem adem ya.
0: Iya. Kemarin hari Sabtu ini kan tercapai apa yang Kak Endang minta kan?
1: Apa tuh? Nggak lupa.
0: Nah, berarti nggak mantau untuk Sabtu pagi waktu Fadil siaran.
1: Oh, iya. Alhamdulillah. Tadi sih udah teringat. Oh iya. Iya, ya, betul-betul. Terima kasih ya. Alhamdulillah. Begitu kakak buka kan? Langsung kan? Langsung. Alhamdulillah. Terus begitu kakak dengar siapa yang siaran nih? Alhamdulillah, semoga Allah memberkahi.
0: Amin, amin, amin. Karena kebetulan memang waktu pagi Sabtu itu jam, ingat Fadil, jam 5, jam 6 kurang 10 menit mulai halaqah subuhnya.
1: Iya, ya, kadang kan kalau subuh kita jam 5, lewat 5 gitu ya subuhnya ya. Mau dia siarannya nanti tengah-tengah nang gitu, nggak sampai ya.
0: Tapi,
1: jam 5 lewat 10 atau lewat 15 gitu.
0: Kalau hari libur memang agak cepat Kak Endang dari beberapa hari yang memang Fadil masuk di jadwal. Misalkan Sabtu, hari Minggu, mereka mulainya di jam 6 kurang 15, di setengah 6, bisa jadi sih.
1: Iya, kayak gitu. Karena memang kan, terkecuali kok ada gangguan ya. Memang nggak pernah absen beliau-beliau itu. Memang udah lain hari kan, lain nanti ustadznya. Setiap hari itu udah kayak di sekolah loh gitu. Kayak kita mengaji juga. Jadi kok satu hari tertinggal, kayaknya udah nggak ini kan.
0: Hilang moodnya gitu ya Kak Endang ya.
1: Tertinggal dong info-infonya ataupun apa-apa ilmu-ilmu yang harus kita dapatkan kan. Gitu.
0: Silakan Kak Endang malam hari ini mau request lagu apa nih?
1: Maunya begini,
0: tapi
1: jadinya begitu.
0: Maunya begini, jadinya begitu ya?
1: Iya.
0: Maunya begini, jadinya begitu. Ratih Purwasih.
1: Iya, ini kan adik Kak Endang nih.
0: Ratih Purwasih adiknya Kak Endang ya?
1: Mirip kami nih, nanti lo coba lihat posternya, nanti fotonya mirip adik kakak.
0: Tapi Fadil belum pernah jumpa dengan Kak Endang.
1: Belum pernah, ini kita. Gimana ya, jauh kali kayaknya kita ya.
0: Padahal kemarin hampir jadi dengan hampir jadi Fadil jadi warga Rondeng ya.
1: Ya, itulah. Gak betul, itu namanya gak jodoh ya kan.
0: Gak jodoh Kak Endang.
1: Jadi kalau untuk dikenang-kenang boleh aja. Tapi kalau untuk terus jadi ini gak usah. Itu namanya apa ya, cerita-cerita kehidupan kita. Iya. Memang ada semua ya kan.
0: Betul,
1: itulah ya. Lagu ini maunya begini jadinya.
0: Oke, Kak Endang, sudah kita siapkan. Silakan salam-salamnya Kak Endang.
1: Salamnya buat semua aja ya. Jangan kelamaan ya. Ke 91 di mana saja berada. Ya, lagu ini kalau boleh mungkin cocok untuk Bung Fadil aja. Terima kasih ya.
0: Terima kasih Kak Endang.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin,
1: ya.
0: Amin ya Allah.
1: Mudah rezeki panjang umur.
0: Amin, amin. Terima kasih Kak Endang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Endang di Rondeng bersama Bang Pendi ya di kesempatan malam hari ini. Dan juga kita akan menerima satu penelpon selanjutnya. Biasa ini paling awal, tapi malam hari ini paling akhir nih. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam Bang Fadil. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Apa kabar Kak Ina, tumben malam hari ini telat?
1: Enggak, ketika perselisihan sama Saripah.
0: Oh,
1: gimana nih Bang Fadil?
0: Beradu ya, beradu ya.
1: Iya, Saripah naik mobil, kalau Kak Ina naik becak loh. Bapaknya jadi naik mobil dulu, becak tinggal dulu.
0: Mas, enggak, gitu. enggak, masa enggak,
1: iya,
0: padahal enggak gitu deh.
1: Sekarang becaknya udah berhenti.
0: Iya, biasanya kan tiba-tiba pas setelah Kak Endang telpon, blep masuk Kak Ina kan, biasanya Kak Ina ini paling awal, tapi malam hari ini kok
1: iya,
0: bisa berpeleng telan
1: kan
0: ya.
1: Iya, tentu, namanya rezeki ya, rezeki apa, nomor urutan.
0: Apa karena memang lagi makan gorengan ataupun...
1: Belum.
0: Oh, belum.
1: Makan nasi belum nih.
0: Serius, makan nasi. Tapi kalau makan nasi malam-malam tuh jangan deh Kak Ina, bahaya.
1: Kenapa bahaya? Ada banyak, makan sedikit.
0: Oh, kalau makan sedikit boleh, tapi kalau makan ya, banyak ini jangan.
1: Iya, nggak makannya tuh. Satu piring aja.
0: Oh, satu piring sama juga kan?
1: Iya, betulnya kok seburuknya.
0: Karena
1: kalau selera gimana? Oh, obatnya belum mau selera, belum pedil.
0: Biar selera makan.
1: Iya.
0: Fadil sih nggak tahu bilang Kak Ina, tapi Fadil dulu pernah mencegah alergi itu minum namanya obat itu Aleron sama Dexa itu
1: obat alergi
0: nggak, tapi
1: selera makannya.
0: Iya, sampai hari ini dari berat badan itu, BB badan itu 63, hari ini sudah 94.
1: Naik
0: Kak Ina, naik Kak Ina.
1: Maunya Bang Fadil berapa
0: sih, enggak? Ah, jangan. Kalau bisa Fadil turun di normal di 70 berat badannya.
1: Oh, maunya 70. Mm-mm. Jadi mau 100.
0: Enggak, karena
1: sedikit lagi kan.
0: Aduh, ini aja udah sesak napas nih. 94 udah sesak napas nih Kak Ina.
1: Oh, gitu. Silakan. Kak Ina 40 nih.
0: Mm-mm. Silakan Kak Ina malam hari ini mau request
1: apa? Lagunya. Bapaknya. Apa kata dunia ada ya?
0: Apa kata dunia? Ya, seperti itu ya.
1: Iya.
0: Kalau enggak salah, apa ya udah salam-salamnya silakan Kak Ina.
1: Semuanya ya dari SMPZ.
0: Oke.
1: Okay. Karena ini penutupannya kan.
0: Karena di
1: akhir ya. Iya. Bang Fadil, selamat malam.
0: Terima kasih. Amin.
1: Pulang ya.
0: Terima kasih Kak Ina.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Endang dan juga Kak Ina malam hari ini di penghujung acara kita yang telah bergabung bersama kita dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Ada Ratih Perwasih, inginnya begini jadinya begitu, dan juga dengan Apa Kata Dunia ya, dari Meli Guslo dan juga Deddy Miswar, yang di kesempatan malam hari ini telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita hadirkan program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar yang telah bergabung bersama kami, dan juga yang belum bergabung, nantinya Anda bisa bergabung di esok malam dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini, hingga ke pukul 11 nanti, kita akan hadirkan sejumlah lagu-lagu musik tradisional ya di seluruh penjuru tanah air, dari berbagai daerah. Ada seperti Lampung yang sudah kita siapkan, Lampung, Sumatera Barat, Sulawesi Barat, dari Aceh, dari NTT, dan juga Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Lampung lagi ya, Gorontalo, Sumatera Selatan, dan juga Maluku Utara yang telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan malam hari ini untuk bisa menemani waktu aktivitas malam Anda bersama kami di program Satu Iren Labo, kanal inspirasi hingga ke pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti.
1: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Cuacanya semakin panas ya. Rasanya setiap tahun suhu semakin meningkat.
1: Iya, Ndi. Itu salah satu dampak dari efek rumah kaca. Gas-gas seperti karbon dioksida membuat panas matahari tertangkap di atmosfer, sehingga suhu bumi terus naik.
0: Kalau begitu, apa akibatnya bagi kita?
1: Ya banyak sekali lah. Contohnya aja nih, banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, kebakaran hutan, hingga mencairnya es di kutub yang menyebabkan permukaan air laut naik.
0: Wah, wah, wah, ternyata dampaknya sangat berbahaya. Apa nih yang harus bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, seperti menghemat listrik, menanam pohon, menggunakan transportasi umum, atau bersepeda, serta mengurangi penggunaan plastik.
0: Benar juga ya, kalau semua orang ikut menjaga lingkungan, dampak efek rumah kaca bisa dikurangi.
1: Tepat sekali, jangan menunggu nanti, mulailah dari diri sendiri untuk menjaga bumi. Selamatkan bumi dari efek rumah kaca, hemat energi, kurangi polusi, dan tanam pohon untuk masa depan yang lebih baik.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: sering merasa lemas, pusing, dan cepat lelah, hati-hati, bisa jadi itu tanda anemia. Anemia pada ibu hamil terjadi karena kurangnya kadar hemoglobin dalam darah. Jika tidak dicegah, anemia dapat meningkatkan risiko bayi lahir prematur, berat badan lahir rendah, hingga membahayakan kesehatan ibu dan janin. Lalu, bagaimana cara mencegah anemia? Konsumsi makanan bergizi seimbang seperti sayuran hijau, hati, telur, ikan, dan kacang-kacangan. Jangan lupa rutin minum tablet tambah darah sesuai anjuran tenaga kesehatan. Periksakan kehamilan secara rutin di puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat agar kondisi ibu dan bayi tetap terpantau. Ibu sehat, bayi pun kuat. Ayo, cegah anemia pada ibu hamil mulai sekarang. Sehat ibunya, sehat bayinya, bahagia keluarganya.
1: Pro 1 RRI Pelabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Pelabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI Pelabuh.

0: membuat hidup lebih sehat dan nyaman. Namun, semua itu dimulai dari kebiasaan kecil.
1: Ayah, kenapa selokannya penuh sampah?
2: Karena masih ada yang membuang sampah sembarangan.
1: Emangnya tidak boleh buang sampah di selokan ya, Ayah?
2: Iya, Nak.
0: Sampah yang menumpuk dapat menyebabkan banjir, penyakit, dan mencemari lingkungan. Mari biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Lingkungan bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Bersih lingkungannya, sehat warganya.

Berita Lintas Siang RRI Melabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Berita Lintas Siang. Dengarkan dan ikuti Berita Lintas Siang RRI Melabuh mulai dari hari Senin hingga Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Berita Lintas Siang RRI Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Program Lintas Siang turut disiarkan melalui channel YouTube RRI Melabuh.

0: Eh, sepatu baru ya? Keren juga tuh.
1: Iya nih, tapi ini lokal sih.
0: Lokal? Emang kenapa?
1: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
0: Eh, jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya nggak kalah saing tahu.
1: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
0: Tuh kan, jadi nggak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
1: Benar juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
0: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.

0: Dialog Kentongan RRI Melabuh memberikan informasi terkini dan relevan kepada masyarakat, khususnya mengenai keadaan darurat dan bencana. Ikuti Dialog Kentongan setiap hari Selasa pukul 15 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Partisipasi Anda di hotline dan WhatsApp 0811-6889-697. Program siaran Kentongan merupakan sarana efektif dalam memitigasi resiko bencana dan meningkatkan kesadaran serta kesiapsiagaan masyarakat di daerah.
1: Ingin memperdalam pengetahuan tentang agama?
2: Jamaah sholat subuh serta para pendengar radio dimanapun berada yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Menyukai dan membutuhkan pencerahan rohani? Ikuti dan dengarkan Religi Pagi mengetengahkan hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran dan Hadis serta sejarah kebudayaan Islam. Hadir setiap hari setelah sholat subuh di frekuensi 97 MHz RRI Melabuh. Religi Pagi, mantapkan jiwa, tenangkan hati.
3: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
4: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
3: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
4: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
3: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
4: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
3: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
4: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
3: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
4: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
3: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

Baik pendengar, di manapun Anda berada, baru saja tadinya kita hadirkan sejumlah lagu-lagu hiburan di kesempatan malam hari ini. Tentunya dengan lagu-lagu Silu Nusantara ya, yang tadinya telah kami hadirkan untuk bisa menemani waktu ruang dengar Anda bersama kami di kesempatan malam hari ini. Dan juga di kesempatan malam hari ini, sembari nantinya kita akan menunggu untuk di penutup siaran, kami hadirkan program Jazz Musik. Sejumlah lagu-lagu tembang pop dan lawas telah kami siapkan untuk bisa menemani waktu aktivitas istirahat Anda bersama kami di program 1 RR Melabuh Kanal Inspirasi. Ada Dian Pisesa dengan Aku Cinta Padamu.

0: sejenak merebahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadaka salihin.
0: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia, dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, di kesempatan malam hari ini telah tiba di penghujung acara. Di sepanjang hari ini di frekuensi 97 MHz, edisi siar hari ini Senin 7 September 2026, kami akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 4:45 waktu Indonesia Barat dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambukawi 16 Melabu Aceh Barat. Saya Fadil Tarmizi bersama kru yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabu, sekali di udara tetap di udara. Jayalah Indonesiaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Melabuh kembali mengudara edisi siar hari ini Selasa 8 September 2026, bekerja pada gelombang FM 9700 MHz dari Jalan Abu Madinah, Pasir Jambu, KW16, Melabuh, Aceh Barat. Seluruh kabak kerja yang bertugas, saya John Heru Satria mengucapkan salam jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh, sekali di udara tetap di udara dan merdeka.
1: Selamat mendengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh, sekali di udara, tetap di udara.

Sekarang saatnya kita ikuti azan kumandang subuh untuk wilayah Barat Selatan Aceh tepat pukul 15.05 13 menit waktu Indonesia

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji.
1: Pendengar, selamat menjalankan ibadah salat subuh kesempatan hari ini. Semoga saja amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
2: Seribu orang tua bisa bermimpi, satu orang pemuda bisa mengubah dunia. Soekarno, Presiden pertama Indonesia.

0: Siaran. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fian Endramanto, pimpinan PT PLN Persero UP3 Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nya Amir MPD, Rektor Universitas Tungku Umah, bersama pimpinan dan Civitas Akademika Universitas Tungku Umah mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fresh dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Like me on Facebook, follow me on Twitter, and subscribe to my YouTube channel, Ahmed Bukhatir.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sudah berikan segera kita bergabung dengan Mas Widur Raya teman-teman Aceh untuk mengikuti Talqah
1: Surah. Ini Nabi yang pertama. Dan ada satu tokoh besar yang mungkin banyak orang menafikannya. Tokoh besar inilah yang sebenarnya yang menjadikan maulid sebagai salah satu syiar atau budaya baik di seluruh dunia. Tokoh besar inilah pada saat itu menjadi salah satu sultan yang kemudian mewajibkan seluruh jamaah haji yang datang ke Mekah pada saat itu, ketika pulang ke negerinya untuk merayakan maulid secara besar-besaran. Dan pada masa tokoh inilah berkuasa, umat Islam menang di banyak pertempuran, terutama pada pertempuran atau perang salib, di mana kaum salibis, kaum kafir pada saat itu berkoalisi dan berkolaborasi untuk menghabisi umat Islam yang ada di Timur Tengah. Akhirnya dengan salah satu hikmah peran maulid, berhasillah Baitul Maqdis yang sudah dikuasai oleh kaum kafir dikuasai kembali oleh umat Islam. Siapakah tokoh tersebut? Adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Nama lengkap beliau itu sama seperti nama kami, Yusuf juga namanya. Ayahnya Ayub, maka dinisbah Ayyubi. Nama beliau Yusuf bin Ayub. Beliau lahir di Tikrit. Tikrit itu Irak sekarang. Tahun 532 Hijriah atau tahun 1137 Masehi. Ayah beliau adalah seorang gubernur di sebuah provinsi di Baalbek. Baalbek itu Lebanon. Artinya beliau bukan anak sembarangan orang, juga anak seorang kepala daerah. Dan pada saat kecil beliau dimasukkan ke pesantren kalau bahasa sekarang, ke Dayah. Cukup lama di Dayah, sehingga beliau bukan hanya memahami fikih secara mendalam, juga beliau hafiz Quran 30 juz. Jadi pemimpin hebat masa lalu hampir semua hafiz Quran. Misalnya ada satu khalifah di zaman Muawiyah namanya Umar bin Abdul Aziz, di mana dari 14 khalifah Muawiyah ini Umar bin Abdul Aziz inilah masa kejayaan besar. Ya, karena beliau selain hafiz Quran juga orang yang sangat mencintai ulama, mencintai habaib dan anti dengan mufarakah. Jadi beliau mengakomodir di dalam pemerintahannya semua suku. Jadi tidak diskriminasi ketika berkuasa. Kalau kita maaf, ya, kita ini harus kita sampaikan. Kalau kita misalnya orang Kabupaten A, biasanya kabinet kita atau kepala dinas kita banyak orang Kabupaten A. Seharusnya tidak boleh dalam Islam. Kita di Aceh ada 23 kabupaten, akomodir juga. Dari barat selatan ada berapa orang, sifatnya proporsional. Dari apa istilahnya, wilayah tengah ala Gayo dan seterusnya, terakomodir semuanya. Kalau mau menjaga stabilitas dan kondisivitas negara atau pemerintahan. Dan ini juga dilakukan pada masa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang berkuasa pada saat itu lebih kurang 20 tahun menjadi sultan. Kenapa tidak khalifah? Khalifah pada saat itu masih hidup, Al-Muqtadi. Jadi khalifah juga ada berpusat di Baghdad. Sementara Salahuddin Al-Ayyubi pusat pemerintahnya di Mesir. Ada lagi saudaranya di Suriah, di Damaskus. Sebelum beliau namanya Nuruddin Zangki. Menariknya, ini menarik. Bagaimana bijaknya seorang Salahuddin Al-Ayyubi, maka negara itu akan hebat, akan ditakuti oleh musuh adalah pemimpinnya orang-orang bijak. Salahuddin Al-Ayyubi pernah menjadi, kalau bahasa sekarang, Kapolda di Damaskus di bawah kekuasaan Nuruddin Zangki. Juga beliau pernah menjadi gubernur Mesir, gubernur Alexandria. Alexandria ini letaknya di Mesir, wilayah Mesir, pada masa sebelum beliau berkuasa. Ada masa kekuasaan namanya dikenal dengan dinasti Fatimiyah yang berkuasa 200 tahun lebih, dan salah satu gubernur dan kemudian diangkat sebagai menteri adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Fatimiyah ini, dinasti Fatimiyah, banyak para sejarawan, walaupun saya sendiri tidak sependapat karena terlalu hiperbola, banyak mayoritas sejarawan menyatakan bahwa Fatimiyah ini, dinasti Fatimiyah yang di Mesir, yang mereka membawa nama-nama atau genealogi daripada Sayyidah Fatimah, anak daripada Rasulullah, dengan dikait-kaitkan dengan Syiah. Jadi kita jangan terpengaruh dengan narasi-narasi seolah-olah seperti sekarang misalnya. Jangan bantu Iran karena Syiah. Bantu Saudi, bantu Amerika, bantu Israel. Jadi kita selalu dihiperbola oleh lawan politik kita, oleh musuh-musuh Islam. Siapa hari ini yang berani lawan Amerika dan Yahudi, Israel, la'natillah? Coba. Orang Persia, orang Iran yang katanya Syiah. Ini. Demikian juga Fatimiyah ini. Dan kenapa Salahuddin Al-Ayyubi yang dikenal sebagai penganut mazhab Sunni, bahkan beliau adalah penganut mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i sudah tidak ada lagi pada masa ini. Jadi mazhabnya masih hidup. Salah satunya yang mengamalkan, menjalankan sepenuhnya, walaupun beliau pernah menjadi menteri, menjadi gubernur di pemerintahan Fatimiyah, tapi beliau, begitu beliau diangkat sebagai sultan, beliau menjalankan pemerintahannya sesuai dengan mazhab Asy-Syafi'iyah. Karena Imam Syafi'i itu wafat tahun 820 Masehi. Jadi sudah sekitar 300 tahun setelah Imam Syafi'i meninggal hidup Salahuddin Al-Ayyubi. Maka sangat wajar beliau itu sebagai penggagum, sebagai salah satu tokoh Islam yang memang melaksanakan, mengamalkan pemerintahnya sesuai mazhab Imam Syafi'i. Kenapa mengambil salah satu? Karena menurut beliau mazhab Imam Syafi'i ini wa mazhab wasataniyah, jadi mazhab di pertengahan, mazhab yang sangat, apa namanya, sangat akomodatif, mazhab yang sangat elegan, mazhab yang sangat fleksibel, mazhab yang sangat hati-hati dengan sebuah ajaran Islam. Maka beliau mengambil dan melaksanakan di pemerintahannya mazhab Syafi'i. Padahal beliau bukan orang Arab. Ini menarik. Orang pikir Salahuddin Ayyubi orang Arab. Bukan, hampir semua ulama besar kita itu bukan orang Arab, banyak orang Persia. Tetapi Salahuddin Ayyubi adalah orang Kurdi. Kurdi itu dari Irak, itu masuk wilayah Irak, sebuah lagi Aceh Kurdi, sebuah provinsi yang berotonomi khusus, atau di Irak dikenal negara federal di Kurdi, yang jaraknya hampir 900 km dari Baghdad, sekitar 8700 sekian kilometer. Ke Jakarta saja kita tidak sampai 3000 km. Berapa jauh dari Baghdad ke Kurdi, Kurdistan, provinsi Kurdistan. Hadirin sebang jamaah subuh yang berbahagia, Salahuddin Ayyubi juga seorang ulama yang sebenarnya, mujahid juga, beliau ahli sejarah, terkenal di dalam kitab-kitab klasik menjelaskan beliau itu sangat mendetail tentang sejarah masa lalu. Maka biasanya orang paham sejarah ini dia akan lurus. Orang paham sejarah akan berani mengatakan, kalau begini kalian lakukan, begini konsekuensinya. Maka kenapa Al-Quran menjelaskan banyak sekali ayat, bahkan 70% Al-Quran itu menjelaskan tentang sejarah, karena sejarah itu penting sekali. Orang tidak mempelajari, tidak memahami sejarah secara mendetil, maka akan ditipu oleh sejarah. Maka sejarah itu penting dipelajari. Salahuddin Ayyubi berkuasa lebih kurang 20 tahun. Pada saat itu, orang-orang kafir, orang-orang tentara salib, ada dari Inggris, dari Perancis, dari semua wilayah-wilayah Eropa bergabung untuk merebut Baitul Maqdis. Yang akhirnya korban puluhan ribu berjatuhan. Setelah melihat umat Islam tidak semangat lagi dalam berjihad, apa yang dilakukan oleh Salahuddin Ayyubi? Yang pertama, melaksanakan kenduri maulid secara besar-besaran. Walaupun sebelum beliau ada maulid, apakah pada zaman Fatimiyah, kemudian pada masa Muzaffar Shah. Muzaffar Shah ini seorang gubernur di Irbil. Irbil itu di Irak juga. Kemudian mewajibkan semua jamaah haji. Dulu jamaah haji enggak seperti sekarang, 2 bulan, 1 bulan, atau paling lama 3 bulan sudah sampai ke daerah. Dulu kan tidak ada pesawat, naik kapal laut yang terbuat dari kayu, atau boat, kadang jalur dan sebagainya, bergerak-gerak berangkat ke dia. Kadang bertahun-tahun baru pulang. Ada sebagian orang kita, orang Aceh misalnya, belajar agama di sana. Banyak sekali ulama-ulama Nusantara yang belajar agama. Itu tujuan utama yang sebenarnya, naik haji. Kemudian mereka dalam waktu lama di sana. Dan Salahuddin Ayyubi juga penguasa Masjidil Haramain. Penguasa, walaupun pusatnya di Mesir, juga beliau penguasa membawahi Makkah Madinah. Beliau perintahkan ke semua jamaah haji ketika pulang ke wilayahnya untuk melaksanakan maulid. Maka seluruh dunia sekarang itu ada maulid dalam berbagai macam cara. Yang terbesar di Aceh. Kalau kita kaitkan zaman pemerintahan Salahuddin Ayyubi dengan pemerintahan di Aceh, itu sudah ada negara di Aceh. Kita negara pertama kalau di Banda Aceh terbentuk 1205, negara Aceh Darussalam. Yang sultan pertamanya adalah Merajuan atau Sultan Alaeddin Johan Shah, putra kandung daripada Raja Gayo, orang Linga, Raja Linga. Jadi kita Aceh dengan Gayo satu, hadirin. Jangan dicoba-coba kita dipisahkan. Aceh dengan Gayo satu nenek moyang. Sebelum orang Islam ada di tanah Gayo, banyak masyarakat di sana yang menyembah pohon, menyembah batu-batu besar. Sehingga datang orang Islam yang ada di Pasai, yang asal mereka juga dari Perlak, kemudian mengislamkan orang-orang yang ada di wilayah Takengon, wilayah Aceh Tengah, terutama yang berdomisili di sekitar Laut Tawar. Semua masuk Islam tanpa pertumpahan darah. Dan salah satu anak Raja Linga, Adi Genali namanya, itu Alaidin Johansyah atau Merah Johan, belajar agama di sebuah pesantren di Cotkala di Aceh Timur, di pesantren Tunku Muhammad Amin Al-Baghdadi. Dan karena beliau seorang pemimpin pemberani, anak seorang raja, akhirnya dikirim ke Bandar Aceh untuk melawan, membela wilayah-wilayah yang sekitar Bandar Aceh ini mau dikuasai oleh orang-orang Cina, tentara Cina pada saat itu. Dan alhamdulillah, perang yang terjadi di sekitar negeri kita Bandar Aceh ini dimenangkan oleh Merah Johan, padahal beliau hanya membawa 300 pasukan, tapi pasukan khusus yang dilatih di pesantren Cotkala yang dipimpin oleh Syekh Muhammad Amin Al-Baghdadi. Jadi pesantren dulu bukan hanya belajar agama saja. Pesantren dulu di Aceh juga belajar ilmu bela diri. Waktu saya masih kecil dulu, waktu saya masih di pesantren dulu juga, kami malam hari setelah selesai pengajian belajar bela diri. Ya, semoga ini dihidupkan kembali budaya ini di daerah-daerah yang ada di Aceh. Juga belajar bagaimana dulu membuat pedang, bagaimana mengendarai kuda, bagaimana memanah, dihati dulu di pesantren-pesantren di Aceh. Orangnya hampir tidak ada, paling 1-2. Kita harapkan ke depan semua daerah di Aceh belajar kembali kalau mau Aceh ini ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Karena Aceh ini adalah negeri ibarat seorang wanita cantik, kaya raya, cantik jelita, dan bijih bangsawan. Jadi dilirik oleh dunia sekarang Aceh. Dari dulu, karena di sini tersimpan begitu banyak sumber daya alam. Apabila kita tidak hati-hati, apabila kita tidak kompak, orang Aceh, tidak tertutup kemungkinan suatu saat negeri kita juga akan dikuasai oleh orang-orang lain, terutama non-Muslim. Maka setelah Salahuddin Ali Ayyubi melihat semangat umat Islam, semangat tentara Islam, semangat polisi Islam menurun, beliau memerintahkan pelaksanaan maulid dengan membaca semangat-semangat, apa namanya, semangat-semangat Rasulullah melalui barjanji atau melalui syair-syairnya. Maka seharusnya kita juga dalam maulid kita di Aceh terutama harus melihat konteks. Misalnya apa yang hari ini sedang masif di Aceh, LGBT, sabu-sabu, korupsi, apalagi narasi-narasi ini yang sebenarnya harus dibangun, harus disampaikan oleh penceramah-penceramah maulid selain menyampaikan tentang kehidupan Rasulullah. Karena di dalam kehidupan Rasulullah, perjalanan hidup Nabi Muhammad, semuanya ada di sana. Dalam bidang apa kita mau contohkan lengkap semangat tempur beliau, bagaimana beliau memimpin, bagaimana beliau berbisnis dan sebagainya. Maka kenapa ada narasi-narasi yang seolah-olah maulid itu tidak ada dalam Islam? Karena ini kekhawatiran bagi mereka, kalau budaya ini, syiar ini dihidupkan kembali, akan terjadi seperti pada masa Salahuddin Ayyubi mampu merebut Baitul Maqdis, menyoba lahir hana mungkin. Karena tentara kafir pada saat itu berkoalisi, berkolaborasi dari seluruh Eropa untuk merebut Baitul Maqdis. Tapi dengan izin Allah, dengan semangat jihad, karena peringatan maulid tadi, akhirnya bangkit umat Islam, bersatu umat Islam kembali kepada ajaran Rasulullah Karena persatuan itu wajib, bukan sunat. Usabah rohnya wajib, bukan sunat. Maka ini menjadi bencana bagi non-non muslim apabila kemudian budaya maulid ini dihidupkan kembali secara besar-besaran. Ini salah satu hikmahnya. Maka mereka khawatir, kemudian memanfaatkanlah segolongan umat Islam. Kemudian mereka cuci otaknya seolah-olah maulid itu bukan ajaran Islam. Ini cukup berbahaya, karena mereka khawatir kalau budaya maulid, ceramah-ceramah yang disampaikan oleh ustaz, oleh tengku, dapat menggugah semangat umat Islam untuk mencontohkan, meneladani kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, demikian tadi kolokas subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Saatnya kita kembali bersama Radio Republik Indonesia Malabo yang kami panjang luaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu KW 16 Aceh Barat. Apa kabar Anda di suasana pagi hari ini? Semoga saja di pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Dan setelah tadi mendengar kolokas subuh, dan nanti kita akan melanjutkan berbagai aktivitas. Di saat ini kita akan sebentar lagi mengikuti warta berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Malabo.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96.7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nya Amir MPD, Rektor Universitas Tungku Umah, bersama pimpinan dan Civitas Akademika Universitas Tungku Umah mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fresh dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saatnya kita ikuti Warta Melabuh Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Melabuh. Kumpulan berita dan informasi yang dikemas edisi hari ini dalam Warta Melabuh Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Warta Berita.

Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Tim redaksi RRI Melabu telah menghimpun sejumlah informasi, di antaranya KMP Teluk Sinabang berhasil dievakuasi ke Pelabuhan Bubon. Dinkes Aceh Barat bagikan masker ke pelajar dan tenaga didik di sejumlah sekolah.

0: Inilah berita selengkapnya bersama saya, John Heru Satria. KMP Teluk Sinabang yang terombang-ambing di sekitar 8 jam di perairan Aceh Barat berhasil dievakuasi tim gabungan TNI, Polairut, Polres Aceh Barat, ASDP, dan Basarnas Pos Melabuh ke Pelabuhan Bubun. Senin sore, kapal yang mengangkut 287 penumpang tersebut disandarkan sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Berikut laporan selengkapnya.
1: Sinabang yang terombang-ambing sekitar 8 jam di perairan Aceh Barat akhirnya berhasil dievakuasi tim gabungan TNI, Polairut Polres Aceh Barat, ASDP, dan Basarnas Pos Melabuh ke Pelabuhan Bubun Senin sore. Kapal yang mengangkut 287 penumpang tersebut disandarkan sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat setelah mengalami gangguan pada propeler akibat terlilit tali jangkar kapal lain sekitar 8 mil laut dari Pelabuhan Bubun. Komandan Tim Operasi Pos SAR Melabuh Budi Perdana Yandri mengatakan tim melakukan penarikan setelah menerima informasi kapal tidak dapat bergerak akibat gangguan pada sistem penggerak.
2: Untuk kejadian, lokasi itu sekitar dari travelnya itu 8 mil dari lokasi pelabuhan ini. Untuk penyebabnya adalah sangkutnya tali di propeller ataupun baling-baling kapal. Akhirnya kapal tidak dapat bergerak.
1: Proses evakuasi berlangsung dalam kondisi cuaca laut yang cukup menantang dengan kecepatan angin dan gelombang yang membuat tim harus berhati-hati saat menarik kapal. Yandri memastikan seluruh penumpang dalam kondisi aman dan terkendali hingga kapal berhasil disandarkan di Pelabuhan Bubun. Salah seorang penumpang, Cici Magfirah, mengaku mengalami trauma setelah kapal terombang-ambing selama berjam-jam dan para penumpang sempat diminta berdoa sambil menunggu pertolongan.
3: Kata kapten lagi, bagi masyarakat semua yang dalam kapal, kita berdoa semoga ada pertolongan yang membantu kita. Alhamdulillah datang itu kapal menolong kami untuk ke Pelabuhan Bubun. Kami sebagai penumpangnya sangat trauma, Pak.
1: Berdasarkan data yang diterima, KMP Teluk Sinabang dalam perjalanan tersebut mengangkut sebanyak 287 penumpang. Seluruh penumpang ikut dievakuasi bersama kapal hingga akhirnya KMP Teluk Sinabang

0: Nabang berhasil bersandar di Pelabuhan Bubon. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
1: Akibat asap karhutla yang melanda Aceh Barat, Dinas Kesehatan bagikan masker ke pelajar dan tenaga pendidik guna mencegah gangguan kesehatan. Berikut laporan selengkapnya.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat bagikan masker pada pelajar dan tenaga pengajar di sejumlah sekolah dan madrasah di Kecamatan Sametiga, Kabupaten Aceh Barat. Pembagian masker tersebut dilakukan sebagai langkah pencegahan gangguan kesehatan akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang melanda di Kabupaten Aceh Barat. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat, Evi Darni, mengatakan pembagian masker menyasar lingkungan sekolah dan madrasah di Kecamatan Sametiga sebab tingginya kasus ISPA di wilayah tersebut, sehingga hal ini merupakan peran Dinas Kesehatan untuk menghimbau masyarakat khususnya pada kelompok rentan untuk menggunakan masker ketika melakukan aktivitas di luar ruangan. Sebanyak 7 kotak masker telah disalurkan untuk setiap sekolah dan madrasah di Kecamatan Sametiga dan setiap kotak berisi 100 lembar masker.
3: Dan masker untuk anak-anak di MSN 1 Aceh Barat agar udara yang dihirup oleh anak-anak sudah terfilter lewat masker tersebut, karena kita tahu betul bahwa saat ini sedang terjadi kebakaran hutan di wilayah Kecamatan Sametiga ini.
2: Sebab paparan asap karhutla dapat berdampak terhadap kesehatan, terutama bagi kelompok rentan, yaitu anak-anak, lansia, ibu hamil, serta masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan. Dinkes Aceh Barat juga mengingatkan pihak sekolah dan madrasah agar terus memantau kondisi kesehatan siswa maupun tenaga pengajar selama kualitas udara masih terdampak asap. Sementara itu, Kepala Madrasah Ibtidayah Swasta Desa Masjid Baru, Kecamatan Sametiga, Kabupaten Aceh Barat, Rizlani, mengatakan pihaknya memberikan apresiasi dengan langkah Dinas Kesehatan Aceh Barat yang membagikan masker kepada siswa dan tenaga pengajar. Pembagian masker sangat membantu pihak madrasah dalam memberikan perlindungan kepada siswa dari paparan asap karhutla yang dapat mengganggu kesehatan.
4: Itu yang paling kami rasakan hari ini. Kalau kemarin-kemarin itu di hari Kamis dan hari Jumat, memang nggak setebal tadi pagi. Alhamdulillah tadi kan sudah dibagi masker. Nanti kami upayakan anak-anak kami waktu datang ke madrasah itu memakai masker semuanya, terus menjaga kesehatan dengan tidak memakan mie instan, tidak minum es. Itu kami upayakan untuk menjaga kesehatan anak-anak.
2: Dinas Kesehatan Aceh Barat memastikan pemantauan terhadap kasus ISPA terus dilakukan sebagai bagian dari upaya mengantisipasi dampak kesehatan akibat karhutla di wilayah tersebut. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
5: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melawai.
1: Pendengar dan pemirsa, Warta Pagi ini dapat juga Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan live streaming rri.co.id. Beralih ke berita selanjutnya. Keterbatasan pasokan ayam potong di Pasar Melabuh Aceh Barat mulai dikeluhkan pedagang sejak menjelang momen peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kondisi ini tidak hanya menyulitkan pedagang memenuhi permintaan masyarakat, tetapi juga memicu kenaikan harga ayam di pasaran. Berikut laporan selengkapnya.
6: Pedagang ayam potong di Pasar Melabuh Kabupaten Aceh Barat mengeluhkan keterbatasan stok ayam yang didistribusikan pengusaha sejak menjelang peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kondisi tersebut turut mendorong kenaikan harga ayam potong di pasaran. Salah seorang pedagang ayam potong di Pasar Melabuh, Husin, mengatakan pasokan ayam yang diterimanya saat ini dibatasi meski permintaan masyarakat meningkat.
7: Untuk stok ayam dibatasi. Enggak ada banyak diberikan oleh orang PK, mungkin perlu kita banyak diberikan sedikit-sedikit seorang. 50 ekor, ada yang 30 ekor dikasih. Kita mintanya banyak, Bang. Untuk stok bulan mula ni. Jadi indikasinya sedikit.
6: Menurut Husin, kondisi tersebut membuat pedagang kesulitan memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama untuk keperluan kenduri dan perayaan maulid. Selain stok terbatas, harga ayam potong juga mengalami kenaikan. Saat ini ayam dengan berat sekitar 2 kg dijual mencapai Rp90.000 per ekor. Husin mengatakan sebelumnya ayam dengan ukuran yang sama masih berada pada kisaran Rp65.000 hingga Rp70.000 per ekor. Ia berharap pengusaha dapat menambahkan pasokan ayam kepada pedagang sehingga kebutuhan masyarakat selama bulan Maulid dan untuk kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi dan pedagang juga tetap memperoleh keuntungan. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
1: Sejumlah wilayah barat dan selatan Aceh diperkirakan berpotensi mengalami hujan dengan intensitas yang bervariasi. Masyarakat pesisir dan nelayan juga diminta waspada kondisi gelombang laut yang diperkirakan mencapai sekitar 2,1,1 meter. Berikut laporan selengkapnya.
8: Klimatologi dan Geofisika BMKG Cutnya Dindagan Raya menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah barat dan selatan Aceh pada Selasa 8 September 2026. Sejumlah wilayah seperti Nagan Raya, Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, hingga Aceh Singkil berpotensi mengalami hujan dengan intensitas yang bervariasi. Masyarakat dihimbau tetap memperhatikan perkembangan cuaca terutama saat melakukan aktivitas di luar ruangan. Untuk suhu udara, kondisi di wilayah barat selatan Aceh diperkirakan berada pada kisaran 24 hingga 31 derajat Celcius, bergantung pada wilayah dan waktu. Sementara kondisi laut juga perlu menjadi perhatian. Di wilayah perairan Aceh Barat Daya hingga Simelu, gelombang diperkirakan sekitar 2,1 meter dan masuk kategori sedang. Kondisi tersebut perlu diperhatikan oleh nelayan, pengguna jasa transportasi laut, maupun masyarakat yang melakukan aktivitas di wilayah pesisir. BMKG mengimbau masyarakat untuk terus memantau informasi cuaca dan gelombang terbaru sebelum beraktivitas. Reporter RRI Melabuh Fauzatun Nisa melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, sekian warta berita edisi hari ini Selasa 8 September 2026. Saya John Nero Satria, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Demikianlah baru saja Anda mengikuti Warta Melabuh Pagi, mengabarkan dari jantung Aceh Barat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Melabuh yang kami pancar luaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW 16 Aceh Barat. Apa kabar Anda di kesempatan pagi hari ini? Mudah-mudahan selalu Anda dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Dan bagi Anda yang menuju ke tempat kerja di pagi hari ini, ya berhati-hati di jalan. Selamat untuk kerja Anda di pagi hari ini, sukses selalu untuk Anda. Dan hari ini pada Selasa 8 September 2026, sebentar lagi kita akan mengikuti berita sentral dari Jakarta. Dan pada pukul 8 nanti, kita akan mengikuti dialog RI Menyapa. Dan itu sebelum RI Menyapa, kita akan tergabung dengan Kolwi Nusantara 17. Mengikuti informasi dari Kolwi Nusantara 17 Banda Aceh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, segera kita bergabung dengan Program 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral dari Jakarta. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masyarakat diimbau untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini. Tiket dapat dipesan di seluruh kanal resmi KAI.
2: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran angkatan laut kita. Kita akan refurbish